0: laksanakan. Kalau dia tidak laksanakan, datang lagi orang yang dari luar. Mana janjimu?
1: Mana janjimu?
0: Kau tidak laksanakan. Inilah yang jadi masalah sekarang.
1: Iya.
0: Itu kan dia laksanakan karena janjinya tahu.
1: Iya.
0: Wah, ada lagi yang protes-protes. Ingat kok, janjinya dia tepati.
1: Iya.
0: Nah, jadi memang apalagi makanan bergizi, orang yang sedang hamil, balita, dikasih semua.
1: Betul.
0: Saya itu kan ada kan MBG dekat rumah.
1: Iya.
0: Biasa saya lihat anak-anak yang balita kok itu. Bagaimana kok nak?
1: Iya.
0: Kemana kok nak? Ambil tak itu anu makanan itu
1: MBG.
0: Memang makan, disambil makanan, walita tahu dikasih, itu makasih, satu kebanggaan orang tuanya bilang, saya tidak terlalu repot bikin makan anakku, pegawai yang pergi kerja, dia tidak banyak pikir begini, bilang, apa nak makan lagi anakku itu, karena dia sudah makan di sekolah.
1: Iya. Tapi ada
0: jadi itu bagusnya itu program MBG itu.
1: Ada tong juga anak-anak tidak mau makan MBG pas sewang.
0: Tapi tidak selamanya.
1: Tidak selamanya.
0: Paling satu hari, dua hari seterusnya dia mau. Kalau dia minumannya makan-makan semua yang enak, ikut makan ini ya begitu.
1: Tiga anggotaku di rumah tenanai rokok sampai sekarang. Iya.
0: Karena terbiasa dengan makanan mama toh.
1: Iya,
0: itu gitu masalahnya itu.
1: Makanan ini begitu, Mi.
0: Iya. Alhamdulillah karena sudah dipersiapkan. Kalau tidak dipersiapkan, nanti ada lagi. Itu tahu tidak dikasih tahu.
1: Iya.
0: Dikasih makanan yang lagi dikasih. Makanya dikasih dia makan tidak makan. Itu yang penting sudah dikasih bantuan toh.
1: Iya. Betul.
0: Iya. Jadi kalau tidak dikasih menjadi problem lagi, jadi politik lagi. Iya. Karena kita di Indonesia ini bukan main.
1: Sana protes nadi.
0: Jangankan orang lain bersaudara saja main politik.
1: Ngerinya itu.
0: Karena apa orang terbiasa dengan berbicara soal partai. Partai itu kan politik. Itu politik itu biasa, cara, taktik. Politik itu sama di satu sisi semua itu.
1: Sepupu jadi.
0: Karena begini, manusia itu rumah mukanya yang bisa dilihat. Hatinya tidak ditahu apa maunya.
1: Iya, cocok.
0: Nanti dia tembak kita berbang, ini pada yang ngadu kepada yang mata-mata kayak ini. Itu jadi sebelumnya.
1: Iya.
0: Kita memang waspada lah.
1: Waspada. Iya.
0: Hati-hati sih. Orang di dekat, kenapa saya bilang, kenapa orang yang jauh kita tidak bermusuhan? Kita tidak bermusuhan karena tidak pernah kita berteman.
1: Iya, betul. Ya.
0: Tidak karena teman itu bisa menjadi musuh.
1: Iya, tidak pernah kita berteman.
0: Kalau sudah ada sesuatu, pecah di situ, dia bilang, kucarikan kok gara-gara lah. Kubikinkan kok revolusi.
1: Padahal tidak. Kubikinkan
0: kok yang tidak enak bagi kamu. Inilah mah. Manusia.
1: Iya, betul.
0: Iya. Ini dibilang. Ada orang bilang, karma. Bilang apa itu kepentingannya karma? Karena manusia. Iya, itu karma itu karena manusia.
1: Iya. Oke deh, Pak. Pak Sewang, kita mau baca info kabar Ratna ini, Di.
0: Oke, Pak Alin.
1: Oke deh.
0: Sehat selalu.
1: Kita juga sehat selalu.
0: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sewang. Baik, sahabat budaya, untuk Pak Arjuna sabar dulu, kita baca dulu kabar Ratna Pro 4. Dan untuk siaran langsung saya melalui TikTok kita tuntaskan juga sampai di sini. Sebentar kita masih lanjut acara Bari Basa ini melalui Teristerial FM 92,5 FM dan siaran langsung di YouTube apa sih namanya sahabat budaya aplikasi RRI digital ya. Ini saya sampai blank. Oke, langsung aja kita dengarkan kabar Ratna Pro 4.
2: Baratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, Mapaleso Samaja adalah ritual adat dan tradisi syukuran masyarakat Luwu di Sulawesi Selatan untuk menunaikan nasar atau samaja yang pernah diikrarkan kepada Tuhan. Tradisi ini berakar dari ikrar Datuk Luwu Andi Jema saat memimpin perjuangan gerilya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: pulang kemarin sebelum puasa, berapa orang itu yang menikah kemenangkan, ada kayaknya berapa orang, banyak orang tapi sebagian yang begitu.
1: Pelakunya nih pakai bunting penyairnya, orang tua atau usia?
0: Kayaknya yang kemarin itu di tempat saya, kayaknya masih muda.
2: Iya, orang-orang tertentu sih, kayak keturunan anu begitu, apa, tarai atau apa gitu.
3: Sebutan atau gelar biasanya menunjukkan apa yang acap kali dikerjakan atau dilakukan seseorang. Mereka yang menggeluti sesuatu biasanya mendapatkan julukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Seseorang yang menyairkan falsafah Makassar atau puisi Makassar atau sajak syair pada penyambutan pesta pernikahan adalah seorang penyair. Sebuah syair tanpa irama dan alunan musik yang terucap dengan penuh harapan dan doa menghiasi syair Pakio Bunting.
4: Ya nenek, ya nenek, ya tujung minye bunting. Bunting salua ku tayang, salua ku minasai, bukan ruari nan iya ku palakari batarainya.
5: Karena saya masih sering menyaksikan. Biasanya kalau ada orang kawin itu buat perempuan, buat laki-laki itu ada antrum buntingnya. Artinya, dia yang membimbing. Tidak mungkin ada pengantin menyelonong begitu saja, enggak. Walaupun semodern-modernnya, orang pencari lada, cerita keras, ditaburi berat, sambil ada bahasa-bahasa puitis. Artinya, pihak tuan rumah dengan rendah hati menerima kedatangan calon suami. Calon suami juga harus bisa mengayomi keluarga yang ada di sekitar itu. Ada orang tua yang dituakan yang memang sering itu juga, kan itu kata-kata puitis.
3: Pemanggil pengantin atau Pakio Bunting, mereka adalah orang terpilih. Biasanya dilakoni para sesepuh yang pandai melantunkan syair atau sajak bahasa Makassar. Dalam setiap penyelenggaraan perkawinan adat Makassar, dikenal satu tradisi berpuisi dengan kata-kata sastrawi penuh makna, layaknya berbalas pantun dalam tradisi masyarakat Melayu. Pada saat iringan pengantin pria tiba di rumah pengantin perempuan, seseorang pemanggil pengantin akan membacakan syair puisi dalam bahasa Makassar. Barulah, setelah dibalas oleh sang pemilik rumah, kemudian diizinkan masuk ke kediaman pengantin wanita.
6: Jadi Pakio Bunting itu adalah ucapan selamat datang kepada pengantin laki-laki yang datang lemai nik dari balak nebeni atau. Jadi sebagai keluarga baru, maka itu sangat dinantikan dan sangat diharapkan. Sehingga di dalam acara sebelum setelah pengantin tiba di halaman, tidak langsung masuk dalam rumah kalau belum dijemput. Ucapan selamat datang dengan sajak-sajak dan pantun-pantun orang Makassar, memuji-muji tentang

0: dan kebesaran sang tamu yang baru atau keluarga yang baru datang ini diharapkan masuk di dalam keluarga yang baru untuk menjalin hidup bersama. Di situ digambarkan kegembiraan pada pengantin perempuan, keluarga perempuan ini menyambut laki-lakinya ini dengan segala harapan ke masa depannya nanti.
1: Sang pengantin pria tidak serta-merta mudah masuk ke dalam rumah pengantin wanita karena harus melalui tradisi penerimaan kedatangan sang pengantin untuk pertama kalinya sebagai gambaran kebahagiaan keluarga pengantin wanita menyambut kedatangan dengan sajak puisi Makassar. Arti dan syair Pak Kio Bunting adalah ucapan selamat datang, doa dan harapan terbaik untuk pasangan pengantin di masa mendatang.
0: Nah, artinya, nah, baik Ibu Bing, ya, dalam sebagai orang yang beragama, kami mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, kepada Nabi, semoga sang pengantin ini yang memang dinanti-nantikan, memang sangat diharapkan, telah tiba.
2: Ya, tujuh bilik bunting. Bunting saluah ku tayang, saluah ku minasai, bukan ruari nabiya, kupala kari bataraya. Nampak di ujung bunting bunting. Dicap papara langgeng naku kelaki-laki guru kukilain tak sungguh rika islangan.
1: Wajah penuh sukacita dan kebahagiaan dari keluarga pengantin disambut sajak sastra Makassar untuk memanggil pengantin pria yang datang ke rumah pengantin wanita. Dulunya, tradisi Pak Kio Bunting ini sangat lazim dilakukan di masyarakat Makassar. Seiring perkembangan zaman, tradisi Pak Kio Bunting semakin memudar. Ibarat syair tak terdengar lagi.
3: Karena sekarang banyak tradisi, itu biasa pun lagi bunting.
4: Dalam awal pernikahan, ada tradisi angaru. Bahkan saat saya menghadiri pesta pernikahan, pengantin wanita terkadang kaget apabila tidak diarahkan atas prosesi dalam sebuah pernikahan. Biasanya syair Makassar yang dilantunkan hanya 1-2 orang yang paham. Bagi mereka yang paham, mereka akan memetik pesan-pesan syair, lalu memutuskan untuk memanggil sang penyair, ataupun juga memanggil perwakilan dari pihak keluarga pengantin.
1: Dalam sajak Pak Kio Bunting, sebenarnya terkandung pesan-pesan atau papasang dari Tauriolo atau leluhur Makassar kepada pasangan pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya. Termasuk pesan bagaimana sikap kepada mertua, menanamkan kecintaan kepada pasangan, dan apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab setelah berumah tangga.
5: Tidak ada penerus, seandainya ada penerus bagi sedem bagi sarni misal itu ada pengadat Amerika sedem bagi sedikit itu mantangati kundrong.
1: Tidak ada penerus, ataukah tradisi Pak Kio Bunting makin menua termakan zaman? Kini pesta pernikahan sifatnya lebih modern dan sudah banyak yang tidak menggunakan adat dan tradisi lama Makassar. Para penyair atau sajak Makassar sudah tidak terdengar lagi dalam pesta pernikahan. Mereka tergantikan oleh kehadiran musik modern dan tarian etnis daerah. Seakan tenggelam dalam zaman, kini syairnya pun samar menghilang dalam gemerlap pesta pernikahan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih dalam program acara Baribasa. Kabar pagi, obrolan santai. Apa aja sekarang ini datang nih teman-teman kutemani Kak. Ada Ines, Dila dan Sri.
1: Hai.
0: Ini apa kok?
1: Sorry.
0: Kaget kok. Ya, jadi ini kita membahas terkait dengan cara masyarakat zaman dulu menjaga makanan agar tetap aman dikonsumsi. Kira-kira bagaimana? Kita menghargai waktu sebentar kutanya-tanya kalian bertiga ini modul kita terima telepon tahu ada Pak Marsuki. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baribasa.
2: Halo sayang. Ada gurunya.
1: Yang mana ini dipanggil sayang?
0: Yang mana dipanggil sayang?
2: Ines. Ines siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ines, Dila.
2: Dila.
0: Sri. Tiga-tiga ini kesayangannya Pak Marsuki tahu.
2: Sudah makan, sudah makan semua.
1: Sudah.
0: Pak Marsuki.
2: Saya sudah dua kali makan.
0: Begini, itu orang kalau ditanya kita bilang sudah makan, berarti itu tanda-tandanya mau kasihkan makanan.
2: Iya. Artinya tuh?
0: Berarti kita mau memang bawa kayak makanan. Mungkin bawa kan ke makanan.
2: Mentana mau.
0: Segerami.
1: Segerami ditunggu.
0: Segerami
1: di
0: ditunggu di studio tawa Pak Marsuki.
2: Tapi dewasi kok. Oleh kita ini saya tidak lama aja ini. Tadi itu saya lagi masak air.
0: Masak air.
1: Tapi, tidak masak.
2: Iya. Tapi ketika dengar tadi lagu Pak Ganjar langsung kubatikan dulu karena mau ketembus.
0: Iya. Apa aja akhirnya tawa. Cara masyarakat. Apa sih? Apa?
1: Cara masyarakat dulu.
0: Menjaga makanannya supaya aman ke dikonsumsi.
2: Aman, sehat. Jadi saya bicara lain saja, artinya secara umum. Jadi kalau ada itu masalah kita identifikasi masalahnya dari berbagai aspek. Tapi yang sangat klasik itu manusianya, man. Jadi ada aturan, metode, material, mesin, dan seterusnya. Tapi itu yang paling klasik adalah manusianya. Ya, kalau dulu orang-orang itu dia telaten. Misalnya begini, ketika dia menyajikan makanan, mulai dari stoknya, penyiapannya, penyajiannya, sampai kepada kalau beres-beres, atau zero nol, zero posisi, itu mereka telaten.
0: Bagaimana itu contohnya? Cara
2: ya, contohnya kalau kita makan, itu biasanya makanannya penyadibnya tidak banyak dan kita diawasi. Alangkah bahagianya kalau kita dulu makan kemudian ada orang tua kita dekat kita dia lihat begini, itu kan sugesti juga itu. Jadi perhatikan. Ini kan semacam pendidikan, ada hubungan emosional antara orang tua dan anak. Nah, kita latih dilihat, dipantau. Kalau ambil ke makanan jangan terlalu banyak karena siapa yang makan lebihnya banyak. Begitu bagaimana piringnya bersih. Bagaimana itu piring dulu di apa itu kan? Kalau di Bali?
0: Apa di Bali? Tumpah.
2: Piringnya itu posisinya kan telungkup. Piringnya sekarang kan terbuka. Padahal banyak bakteri yang bertebaran debu. Ini ada pengalaman nih yang sangat menggelitik tapi sangat mendasar sebagai apa namanya ilustrasi. Saya pernah diundang makan coto. Dibilang kenapa Pak Haji tidak duduk di meja. Tidak, saya langsung ke belakang melihat alat cuciannya. Astagfirullah. Itu tempat cucian tidak jernih airnya.
0: Makanya itu bikin jijik. Pak Jijikan.
2: Inilah masalah.
0: Pak Jijikan juga di Pak Marsuki. Sama dengan Inces Pak Jijikan. Tapi kalau bersiji orang bersiji orangnya nuku makan ki.
2: Kalau penampilannya oke deh, bagus.
0: Penampilannya oke, cara penyajiannya bagus. Saya makan.
2: Seharusnya itu kalau itu badan dicuci air mengalir. Kan begitu kan, pakai apa namanya itu, bukan direndam. Wah, lama-lama orang, saya lihat, wah tidak beres ini. Jadi saya tegur dengan tujuan bagus.
0: Menegur berarti membangun, bukan menjatuhkan.
1: Betul.
2: Kemudian juga, kalau dulu kan, apa namanya, tidak ada alat untuk bisa lama-lama kan. Semua stoknya habis. Iya. Langsung aslinya kalau kita bayangkan kalau sayur itu dipakai, ditanam, langsung kita ambil, indah sekali, tidak perlu pakai bumbu apa, langsung enak sekali. Lalu yang
0: jadi
2: kedua
0: apa,
2: bahwa
0: jadi apa jika kalau tidak pakai bumbu itu?
2: Biasanya pakai garam saja.
0: Garam saja.
2: Ya tapi enak karena perasaannya enak ya. Dan saya kira begini, itu juga suasana desa. Kalau di desa itu kan ini opini kan masih kurang dosa. Desanya masih lestari. Di sana. Bukan di sini.
0: Bukan jadi itu masalahnya bukan tadi. Pendengarnya Riri.
2: Ya sekarang begini, semua tanya. Kalau kita beli makanan kan dibungkus plastik, ya?
0: Kenapa?
2: Apakah plastiknya dilap? Kan tidak.
0: Iya.
2: Siapa yang mengawasi hal-hal seperti ini?
0: Walaupun plastik baru di plastik baru.
2: Iya. Coba kalau kita pergi di hotel ada piring kemudian dilap dengan tisu, tisunya menjamin bersih. Ini sebuah pertanyaan. Siapa yang mengawasi hal-hal seperti itu dalam tadi tatanan kehidupan masyarakat yang punya tadi kebersihan pola pikiran? Ini kan ya negara ada institusi yang mengawasi, laksanakan tugasmu dengan bagus supaya jadi kasus-kasus tadi keracunan itu hanya sebenarnya pada kelalaian. Terakhir saya ini punya pengalaman karena beli makanan di berbagai warung. Ketika saya makan di warung A cepat basi.
0: Cepat ban?
2: Iya. Kenapa? Karena dia terbuka.
0: Bersentuhan nano juga, bersentuhan jarinya.
2: Coba begini. Ya, kalau kita bicara makanan ada hubungannya dengan coba kita lihat kalau orang-orang apa itu kalau ada juru masak.
0: Koki
2: yang dipertandingkan.
0: Chef.
2: Coba mereka lihat rapinya.
0: Iya, chef. Contohnya.
2: Pakai songkok, pakai serbet, tangannya pakai sarung. Alatnya kalau diambil dia tidak langsung tangannya, ada jepitannya.
0: Ada jepitannya. Pakai plastik tangan. Tutup kepala.
2: Makanannya diatur rapi, masuk di kulkas, sudah terbagi-bagi ini. Coba itu karena di dunia dengan ilmu pengetahuan,
0: karena SOP-nya di. Sudah ada SOP-nya, standar operasional.
2: Kemudian mereka itu kalau master dalam main punya pendidikannya 1-2 sampai S3. Tapi memang juga menggiurkan dia punya profesi karena gajinya besar. Ini kan peluang juga ini seperti ini. Jadi hal seperti itu kita harus pikirkan bahwa hidup ini selalu lebih bagus. Nilai-nilai hidup dari dulu kita ambil sekarang. Ya kalau dulu kan teliti, tekun, hemat, iya kan? Ya tadi itu. Saya kira demikian karena sudah 7 menit.
0: Iya.
2: Daripada kita bilang yuk balik.
0: Iya balik. Nah.
2: Ya, saya mau maaf nih kalau karena ini kan nampaknya juga didiskusi kalau ada yang baik.
0: Betul.
2: Iya. Salam untuk semuanya, sukses ke tugas dan terakhir sekali merdeka tetap merdeka, sekali darah tetap darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Marsuki Tawa. Selanjutnya kita terima telepon lagi Tawa yang berikut ini. Ada Pak Arjuna. Assalamualaikum. Baribasa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mari
3: bahasa medis.
0: Jadi kita ditemani nih beberapa peri-peri cantik di sini Pak Arjuna. Cantik-cantik baik-baik hati.
3: Tapi suka itu minum teh manis.
0: Suka iya, suka dong.
3: Bertambah kalau manis gini.
0: Kira saya kenapa? Kira mungkin nambah bikin kan.
1: Kira nak bilang toka suka kita manis, mau kita kirim kan?
0: Padahal
1: sekedar bertanya.
0: Iya. Gimana kabarnya ini Pak Arjuna, Bebe Jiki?
3: Alhamdulillah baik adanya.
0: Alhamdulillah. Iya, jadi begini Pak Arjuna. Ini kita membahas terkait dengan cara masyarakat zaman dulu ini menjaga makanannya supaya aman dikonsumsi. Kalau menurut tak kayak gimana ini?
3: Pertama-tama kalau soal makanan kebersihan dulu Mbak Inces gitu.
0: Iya, kebersihan dulu.
3: Iya. Namun beda Mi zaman dulu dengan sekarang.
0: Iya. Kalau zaman dulu, dulu kan, itu orang dulu itu sudah tua Mi, orang zaman sekarang masih muda.
1: Bisa juga bisa.
0: Iya.
3: Kalau dulu kan tidak ada kulkas toh.
1: Iya.
3: Jadi itu apa-apa semuanya segar dari kebun.
0: Iya.
3: Itu di zaman di kampung kita berada. Jadi segar-segar semua mulai sayur-sayur mayurnya segar kan baru dipetik dari pohon.
0: Iya.
3: Kalau sekarang kan dikasih masuk di kulkas. Tapi masih ada makanan dulu sampai sekarang masih segar itu kayak cemangi itu kan masih segar gitu. Cemangi masih apa namanya masih mudahnya tumbuh di mana-mana tuh. Itu. Cuma itu Mami yang agak gampang-gampang Mbak Inces itu ditemukan di kota itu cemangi. Penting mau jadi anu tuh pandai menanam.
0: Cemangi itu cemangi iya. Untuk apa itu cemangi?
3: Untuk lalapan.
0: Nah, maksudnya untuk pengawet makanan juga kan? Termasuk
3: sebagai bumbu itu Mbak Inces ya?
0: Iya sih. Maksudnya yang maksudku gini. Aman untuk aman dikonsumsi apakah itu sebagai supaya tidak cepat basi kah makanannya kah atau apa
1: apakah kayak di bagaimana kalo caranya memang, caranya dirapikan kah itu makanan supaya besoknya bisa lagi
0: dimakan tidak basi karena kan cemangi memang cemangi itu salah satu bumbu kayak dibilang enak gitu kalau lalapan toh lombok kah toh tapi maksudku begini apakah itu termasuk salah satu pengawet pengawet makanan yang alami atau gimana.
3: Penyedap rasa juga kalau cemangi.
0: Oh, penyedap rasa.
3: Penyedap rasa tuh.
0: Iya tahu. Enak, enak itu cemangi kalau dicampur dengan lombok cobek-cobek kah?
3: Iya, campur kacang sedikit.
1: Gitu.
3: Jadi kalau masalah makanan ya supaya tidak cepat basi ya di apa namanya di steril ke begitu, jangan dicampur-campur toh.
0: Jadi dipisah-pisahkan kini itu yang setelah jadi, toh?
3: Seakan kalau perlu kan sekarang masih ada itu anak-anak tidak mau makan karena si dingin Bencis.
0: Iya sekarang begitu kalau dingin Mi itu makanan tidak mau Mina makan dia bilang tidak mau jangan
3: karena itu kan masih bagus sebenarnya tapi dia kan nanti tidak nanti bilang tidak bagus Mi Bapak yang baru dimasak bagus katanya lah jadi harus kayak juga sering-sering memasak kalau begitu
0: iya memang sebenarnya harus rajin memang memasak orang. Jangan kutu memasak.
3: Nah, kalau kita beli di warung kan beli tentu itu anu bahasa dimasak tuh.
0: Betul.
3: Sepatutnya dari kemarin apa nasi pernah bungkus kan?
0: Nah itu dia.
3: Karena kan apa namanya tidak mau repot tuh.
0: Iya. Tidak mau repot. Tapi kalau saya tuh yang tidak sembarang tuh. Kalau saya tuh pribadi muka. Saya kan jujur memang kutu gak memasak. Iya. Tapi kalau bilang mau gak makan di warung tidak sembarang juga warung ku masukin.
1: Iya.
0: Ya, ku lihat ke dulu kalau
3: dia kita tahu tuh.
0: Iya. Ku pelajari dulu kalau misalkan banyak pembelinya berarti dia nganu segar-segar selalu nggak buat toh.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau bilang kurang pembelinya baru lapar mikir mending sampai cari tempat jauh. Karena ku yakin kayak itu pas anu stok memang di kulkas kah?
1: Iya sih.
3: Tapi kalau pakai penglaris Benjes.
0: Bagaimana itu caranya kalau pakai penglaris? Itu tong je yang kita enggak mengerti yang mana itu yang pakai penglaris itu penjual kah nih? Bagaimana itu contohnya Pak Arjuna?
3: Iya kok. Bentar sih kalau sering rame tuh makannya sederhana sih berarti ada penglarisnya tuh.
0: Baru anu tidak enak di.
3: Kelihatan tidak enak tapi banyak orang makan tuh mungkin karena murah tuh.
0: Itu Mi. Tapi kalau saya bilang kalau satu kali ku makan enak baru laris ki. Ku lihat laris ki toh tetap kan makan situ. Tapi kalau misalkan ku coba ki baru tidak enak baru ramai. Ay wanti-wanti mah tidak mau melayang kepada pelarisnya. Seperti itu. Jadi oke paling nah kalau gitu Pak Arjuna.
3: Ya jadi kesimpulannya ya.
0: Apa Jo?
3: Jangan sembarang makan pola hidup kita jaga tuh supaya sehat.
0: Betul. Ini tiga orang ini Dita, Sri dengan Ines sembarang tanam makan juga Nisa. Makanya minta tolong teh. Teh dari Pak Arjuna. teh panas. Bagaimana caranya mau dibawakan teh panas sampai di sini dingin?
3: Ini kena kunyit ya ini.
0: Lagi balik kalau gitu.
3: Jadi pola makan juga beces perlu dijaga kalau mau kesehatan.
0: Iya betul.
3: Itu jadi kalau rendah sedikit kena kolesterol, kena asam urat apa itu. Kan pola makannya itu pasti tidak jaga.
0: Atau darah tinggi. Apa aja. Kalau orang sedikit-sedikit kurasa darah tinggi menyinggung miseng, darah tinggi miseng.
3: Tapi tenang ada Pak Umar yang banyak sekali kita jalan. Sekarang kurang sih ada Pak Umar tahu.
0: Ada Pak Umar di yang kasih pijit-pijit. Oke Pale kalau
3: gitu. Oke Pale.
0: Assalamualaikum. Parjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu jaga pola makan tak Beb ya.
1: Boleh sembarang makan.
0: Jangan sembarang makan.
1: Ini Dila juga Kak, kurangi kau makan lombok Dila.
0: Dila juga makan lombok Kak. Lombok apa? Semua lombok. Lombok kuning.
1: Itu kalau makan kibakso tuh Kak beda warna.
0: Beda warna. Langsung kuahnya langsung jadi merah sekali.
1: Merah-merona.
0: Kental.
1: Kental sekali Kak. Astaga buka aib
0: kan. Kalau misalnya tuh level 1 sampai level 10 level berapa itu Dila?
1: 6 mungkin.
0: 6 di atasnya setengah di?
1: Iya.
0: Subhanallah. Kalau Ani ya Ines?
1: Level
0: 0. Level
1: 0. Setiap kegacuan kak level 0 kak?
0: Level 0 kalau setiap kesana di kalau kau?
1: 1 kak.
0: Tapi ini kayak anak-anak saya level 0. Lihat dong gue level 2.
1: Iya tahu.
0: Level 2 saya. Kalau level 1 masih kurang.
1: Asik. Soalnya.
0: Tapi kalau level 3 mi tidak ada rasanya. Kalau kayak Anmi sedikit satu kali makan begini toh kan makan 2 sendok sedih itu minum sedih itu makan 1 sendok minum makan 1 sendok begitu saya kalau level 3. Jadi kalau level 2 masih mending. Level 1 lebih-lebih masih mending deh habis pemakanan ke baru minum. Tapi kalau yang level 2 ya enggak lah kayak 3 sendok minum.
1: Bisa lah.
0: Begitu. Tapi kalau level 3 mi satu sendok minum deh seperti itu intinya. Kalau ini sih ya bagaimana cara jaga anunya, jaga makanan biar itu. Makanannya aman ke dikonsumsi.
1: Sebenarnya tuh kalau dibilang kayak zaman dulu enggak ku
0: ada mikir ke zaman dulu
1: tapi kan lihat kayak cara-caranya mamaku sama bapakku biasa tuh kayak ada itu biasa bilang kalau ikan dikeringkan, ikan kering, pengeringan.
0: Tadi penelponnya kita bilang begitu.
1: Iya.
0: Ikan katanya dikeringkan.
1: Iya, sama ada lagi Kak yang kayak pengasapan. Kalau daging tuh dia sapi, kalau disimpan tuh dia sapi. Kuliah aja ya.
0: Kenapa bisa tahu?
1: Karena kuliah kia.
0: Di mana?
1: Bapak
0: biasa. Bapak.
1: Masa.
0: Ya mau kau sebut semua dia di tahu. Saya tahu aja dirimu sempurna.
1: Banyak sebenarnya gue tahu tapi yang lain.
0: Kalau Ani dulu ini, Sri, bagaimana cara?
1: Bagaimana? Kalau saya tuh kak mungkin agak berbeda sedikit sama Ines. Kalau umumnya tuh kalau daging itu diasap. Kalau kami tuh di NTT pernah itu ke dulu kalau enggak salah waktu hari kurban. Ada tuh di kampungku datang ki orang mau kurban kayak banyak sekali tuh Kak. Jadi satu keluarga tuh kayak berapa kilo didapat. Kan kebetulan juga di kampungku jarang sekali orang ada kulkas. Ini baru ada tuh Kak, masih ke SD kalau enggak salah. Itu orang-orang tuh Kak nah kasih garam banyak itu baru najumur sampai satu minggu. Nanti kalau sudah kayak kering itu digoreng maki, digoreng kayak makanan biasa begitu. Pertamanya kayak aneh kulihat, kenapa kayak dikasih kering begini baru kayak nanti enggak keras enggak sih. Ternyata kalau mau dimakan direndam ki dulu itu daging kah sampai agak lembek begitu baru digoreng. Pas ku makan sih enak sih tapi kayak lain-lain ku rasa. Jadi enggak ku suka ki.
0: Kayak terlalu asin. Tapi itu aman ji.
1: Aman sekali Kak, bahkan itu bisa sampai 1 bulan lebih.
0: Tanpa bahan pengawet.
1: Iya, tanpa bahan pengawet, garam jika.
0: Oh, Masya Allah. Jadi ini kalau salah satu cara juga bahwa kita tidak pakai bumbu penyedap rasa, Di.
1: Iya, garam saja.
0: Oh, iya, tahu. Kalau Dila ya, bagaimana porsi amannya menurut Dila?
4: porsi apanya ini, aman apanya?
0: Aman misalkan tidak apakah pakai bahan pengawet atau tidak, atau bagaimana
4: dulu sih
0: tidak terjangkit ini, yang namanya kuman-kuman.
4: Kakek nenekku tuh kak dulu waktu di kampung, waktu masih kayak SD kayak gitu, kulihat dia simpan makanan kalau ada yang kayak misalnya masih ada sisa gitu, nah gantung di kayak kandisandi gitu.
0: Gimana memang kampung tak kita kak?
4: Di sini di Takalar sih.
0: Oh, Takalar.
4: Cuman kan dulu zaman dulu masih desa banget kika.
0: Desa dulu.
4: Iya, tidak ada juga kulkas, tidak ada juga televisi apa segala macam. Nah, jadi itu makanannya kalau ada sisa nah gantung ki.
0: Nah, gantung.
4: Yang kayak enggak gampang kini jangkau, entah itu semut atau serangga-serangga yang ada di sana. Nah, gantung ki pakai kandi-kandi begitu kak, pakai itu. Pokoknya ada
0: kayak memang
4: tiang-tiangnya nah gantung-gantung di situ makanan.
0: Iya,
4: begitu sih saya kuliah dulu.
0: Supaya aman dari
4: dari serangga atau apa begitu. Iya, dan tentunya harus tetap ditutup dengan rapat.
0: Oke deh kalau begitu. Satu penelpon paling lagi kita terima dulu, Di. Okay. Ya, halo, assalamualaikum, Baribasa.
5: Waalaikumsalam, Baribasa.
0: Oke, di Ibu Nursiah di Pampang. Iya, toh Ibu Nursiah di Pampang, gimana kabar hari ini?
5: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, baik ya. Oke, Bu Nursia. Langsung dipade singkat mini nah. Cara masyarakat zaman dulu menjaga makanan agar tetap aman dikonsumsi.
5: Dulu itu saya perhatikan nenek dengan mama. Kalau mau memasak misalnya ikan, dia tidak pakai pengawet.
0: Iya.
5: Dia cuma pakai garam, kunyit, atau asam.
0: Begitu, Di.
5: Kalau misalnya anak bilang orang palu marah. Jadi kalau sayurnya juga cuma kasih garam juga.
0: Sayurnya.
5: Dengan air.
0: Jadi tidak perlu pakai vetsin.
5: Iya, tidak ada. Tidak ada vetsin masak apa tidak.
0: Jadi aman dari apakah saat-saat gimana gitu, Di?
5: Iya. Jadi tuh keenakannya itu mencet. Gurih juga.
0: Gurih juga,
5: Di. Misalnya dia mau bikin itu sayur santan itu. Saya perhatikan dia tumbukan merica. Bawang merah, terasi sedikit, dengan garam. Baru dia oleh anu kan, turunkan itu. Baru dia aduk-aduk sampai mendidih. Wah, enak juga.
0: Enak juga, Di.
5: Iya.
0: Iya, jadi kalau
5: itu kalau masuk ada juga itu dibilang ikan palice lambain cesta.
0: Ikan palice lah.
5: Iya. Sudah pakai asam itu.
0: Enggak pakai
5: cuma
0: asam.
5: Cuma garam dengan air, kunyit dengan daun serai.
0: Kenapa enggak pakai asam?
5: Tidak, lain namanya palucek lah kalau enggak pakai asam. Kalau pakai asam itu palumara.
0: Oh, palumara.
5: Iya.
0: Tapi kalau pakai asam palucek lah.
5: Iya.
0: Saya tidak pernah enggak mengerti kan saya yang makan masakan-masakan gitu. Kalau makan kumakan, tapi kalau bilang nama-nama apa membedakan?
5: Membedakan
0: saya enggak tahu.
5: Iya, memang itu kan dulu toh, baik ya. Akhirnya mereka sampai sekarang itu banyak yang suka juga.
0: Iya.
5: Itu kalau palucu yang baik ya, enak dengan mangga cincang itu.
0: Iya, mangga reca. Mangga
5: raca-raca baru dikasih kelapa.
0: Oh, pakai kelapa.
5: Baru ditiriskan lombok kecil itu.
0: Biasanya di rumahku ibuku bikin begitu tuh makanan begitu enggak pakai mangga enggak pakai anu dia apa?
4: Kelapa.
0: Enggak pakai kelapa
5: aja. Biasa juga enggak pakai tapi biasa juga pakai kelapa. Ada juga tidak.
0: Mangga itu dia menjadi asam ki.
5: Iya, betul.
0: Tapi
5: enaknya itu. Biasa saya ke Manchester, banyak kemakan. Ya,
4: lapar nih, Kang.
0: Lapar.
4: Oh, ya Allah. Mau makan.
0: Oke, paling kalau begitu Ibu Nursia.
5: Iya, betul. Sehat ke semua di
0: amin. Terima kasih banyak Ibu Nursia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kalau begitu ya, Bib. Karena kita udah di ujung penghujung acara, Mi, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan tadi program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Sebentar jam 9 apa nih? Oh, musik budaya. Oke, kalau begitu yang bertugas saya Inces dan
1: Ines,
4: Dila
1: dan saya Sri.
0: Kita pamit untuk sementara ya. Kita jumpa di jam 9.

0: sahabat budaya.
1: Tinutuan adalah bubur sayur tradisional khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari campuran beras, labu kuning, singkong, ubi jalar, serta beragam sayuran hijau. Hidangan yang sering disebut juga sebagai bubur Manado ini dimasak hingga mengental tanpa menggunakan santan maupun daging, sehingga memiliki cita rasa yang murni, gurih, segar, dan sehat. Kuliner ini biasanya disajikan dengan hangat sebagai menu sarapan pagi bersama pelengkap ikan asin, goreng, tahu, serta siraman sambal roa atau sambal dabu-dabu yang pedas.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali kami ucapkan untuk Anda para pendengar dimanapun berada, senang sekali masih menemani Anda bersama saya Dewi Satriani. Dan kali ini di program acara Mosaik Budaya kita akan hadirkan beberapa informasi atau kareba di ruang dengar Anda. Seperti apa karebanya sahabat budaya? Jangan kemana-mana, kita langsung aja bersama Ines, ada juga Dila serta Sri. Oke, untuk itu saya serahkan sama kalian semuanya di acara Mosaik Budaya. Silakan.
1: Oke, sahabat budaya. Nah, kita akan membahas 8 tradisi unik yang ada di suku Toraja. Nah, yang pertama ini pasti sudah tidak asing di telinga para sahabat budaya. Nah, yang pertama yaitu Rambu Solo. Nah, Rambu Solo ini adalah tradisi upacara kematian suku Toraja. Dewan Masyarakat Adat Nusantara, Eri Kristal Ranteleo, mengatakan Rambu Solo merupakan ritual sakral bagi masyarakat Toraja dan telah dilakukan oleh Aluk Todolo atau nenek moyang dari suku Toraja. Nah,

0: Orang Toraja itu sangat menghargai keluarganya yang telah berpulang. Itu nomor satu di Toraja, sebagai penghormatan untuk terakhir kali. Nah, ini juga sudah dilakukan sejak leluhur kami, Aluk Todolo. Nah, Rambu Solo ini juga diyakini sebagai upacara untuk menyempurnakan kematian seseorang. Juga masyarakat suku Toraja meyakini bahwa mati adalah suatu proses perubahan status dari manusia fisik di dunia menjadi roh di alam gaib. Nah, sehingga selama rangkaian ritual Rambu Solo belum dilakukan hingga rampung, maka sang mayat akan diperlakukan sebagaimana orang sakit. Ritual Rambu Solo membutuhkan banyak biaya karena harus mengorbankan kerbau. Sehingga, jika biaya keluarga belum mencukupi, maka mayat akan terus disimpan hingga mampu menggelar Rambu Solo. Nah, Rambu Solo terdiri atas beberapa ritual adat yang dilakukan secara runtut oleh masyarakat suku Toraja. Ritual dalam Rambu Solo terdiri atas Mapasulu, Mak Ngirio Batu, Mak Popo Kaloe, Mak Pasonglo, Mak Tanu Tedong, dan Mak Pasilaga Tedong.
1: Iya, kemudian ada yang kedua, itu tentang Rambu Tuka. Berbeda dengan Rambu Solo, Rambu Tuka atau Rampe Mata Allah merupakan ritual upacara sukacita atau syukuran masyarakat Toraja atas syukuran rumah, hasil panen yang baik, dan juga kegembiraan lainnya. Melansir laman resmi Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, upacara Rambu Tuka diyakini telah berkembang sejak zaman purbakala beriringan dengan kedatangan manusia pertama di muka bumi. Hal ini karena Rambu Tuka adalah bagian yang integral dengan sistem kepercayaan masyarakat Toraja kuno yang sering disebut Aluk Todolo. Upacara Rambu Tuka digelar di sebelah timur rumah, barung-barung atau tongkonan, serta dilaksanakan ketika matahari menanjak. Ada beberapa jenis Rambu Tuka dalam tradisi suku Toraja. Yang pertama itu ada kapuran pangan, di mana kapuran pangan ini menyuguhkan sirih pinang. Kemudian yang kedua ada piong salampa, yang menyuguhkan lemang bambu. Yang ketiga ada makpalin atau malingka biang, upacara persembahan seekor ayam sebagai pengakuan kekurangan. Kemudian sobat budaya ada yang keempat, yaitu maktodoran atau menamu. Ini persembahan satu ekor babi. Kemudian yang kelima, makpakan dedeata daubanua. Persembahan seekor babi sebagai hidangan bagi seluruh keluarga yang hadir. Yang keenam ada makpakan dedeata diong padang, di mana upacara kurban persembahan kepada deata di halaman rumah. Di sini seekor babi akan dikurbankan dan dijadikan lauk pauk untuk sanak keluarganya dan sisanya dibagi-bagikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketujuh ada Masura Talang, yang dimana upacara dilaksanakan setelah semua upacara adat yang disebutkan di atas. Dan yang kedelapan ada Mero, upacara persembahan tertinggi yang ditujukan kepada Puang Matua. Korban persembahannya adalah kerbau, babi, dan ayam.
2: Baik sahabat budaya, adapun upacara adat Toraja yang ketiga ada Makletoan. Melansir dari jurnal Universitas Negeri Makassar yang berjudul Ritual Makletoan Bayi dalam acara Manggarar Banua di Desa Lolai, Kabupaten Toraja Utara, tradisi Makletoan merupakan salah satu ritual dalam rangkaian Rambu Tuka. Dalam tradisi ini, orang-orang mengarak sebuah rumah-rumahan adat yang tongkonan yang berisi babi. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur dan persaudaraan. Makna tradisi Makletoan ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta atas keberhasilan yang sudah diraih. Biasanya ketika seorang selesai membangun rumah baru. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Hal ini bisa dilihat dari keikutsertaan berbagai keluarga dalam proses ritual Makletoa ini. Adapun tahapan tradisi Makletoan yakni di Geragaran Letoan atau pembuatan letoan atau bisa disebut juga dengan kotak yang menyerupai tongkonan, kemudian babi dibule atau diarak, dirempun atau dikumpulkan, lalu ditunuh atau disembeli.
1: Iya, selanjutnya kita akan membahas tentang Mak Nene, tetapi sebelum itu kita mendengarkan kelong berikut ini.

PKB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Cices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.
3: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Nah, sahabat budaya, kembali lagi bersama kami. Nah, kita akan melanjutkan 8 tradisi unik yang ada di Toraja. Yang keempat ini yaitu Manene. Nah, Manene itu adalah warisan budaya etnis Toraja yang merupakan ritual membersihkan serta mengganti pakaian mayat para leluhur yang sudah meninggal ratusan tahun. Nah, ritual ini dilakukan setelah masa panen berlangsung, kira-kira di bulan Agustus akhir. Nah, oh, berarti udah mau nih ya, karena iya, ini kan Agustus ya. Nah,
1: dekat mami.
0: Nah, ini. Nah, ritual Manene ini berlangsung, peti-peti mati para leluhur dikeluarkan dari makam-makam liang batu. Nah, kemudian diletakkan di tempat upacara. Setelah jasad dikeluarkan dari kuburan, jasad itu dibersihkan. Pakaian yang dikenakan jasad para leluhur itu diganti dengan kain atau pakaian yang baru. Biasanya ritual ini dilakukan serempak satu keluarga atau bahkan satu desa, sehingga acaranya pun berlangsung cukup panjang. Nah, pakaian ritual Manene kemudian ditutupi dengan berkumpulnya anggota keluarga di rumah adat tongkonan untuk beribadah bersama. Upacara Manene ini dianggap sebagai wujud kecintaan masyarakat suku Toraja terhadap para leluhur dan kerabat yang sudah meninggal dunia. Nah, melalui ritual ini, masyarakat suku Toraja berharap arwah leluhur akan menjaga mereka dari segala gangguan jahat, hama tanaman, dan juga kesialan hidup.
2: Iya. Kemudian selanjutnya, Sobat Budaya, kita akan membahas tentang Rampanan Kapak. Rampanan Kapak merupakan pernikahan adat pada suku Toraja. Pernikahan adat ini merupakan aspek yang dianggap sakral dalam ajaran Alu Todolo atau leluhur suku Toraja. Rampanan Kapak diyakini sebagai pangkal dari berkembangnya Mak Lolo Tau atau hubungan sesama manusia. Dalam kepercayaan Alu Todolo, Datu Lauku adalah moyang pertama manusia yang dinikahkan oleh Puang Matua dengan seorang lelaki yang bernama Totabang Tua. Pernikahan ini kemudian dianggap sebagai pernikahan pertama dalam sejarah manusia suku Toraja. Pernikahan ini disaksikan langsung oleh Puang Matua yang kemudian dikenal dengan sebutan Rampanan Kapak. Tradisi Rampanan Kapak merupakan upacara pernikahan secara adat yang pelaksanaannya tidak dilakukan oleh penghulu agama melainkan pimpinan adat. Penghulu agama hanya mendampingi pemangku adat dan mensahkan pernikahan berdasarkan ketentuan tanah atau mas kawin seseorang. Jadi di sini tidak ada kurban dalam upacara Rampanan Kapak. Hewan yang dihidangkan seperti babi dan ayam hanya sebagai hidangan berdasarkan ketentuan adat, terutama aturan pembagian daging atau manta bagi pemangku adat yang terlibat. Kemudian untuk waktu pelaksanaan Rampanan Kapak dilakukan antara waktu penyelenggaraan Rambu Tuka pada pagi hari dan Rambu Solo pada waktu sore hari. Rampanan Kapak mengandung aturan-aturan yang dinamakan Adana Rampanan Kapak atau hukum pernikahan adat yang telah disesuaikan sesuai agama Kristen yang dianut oleh masyarakat Toraja pada umumnya.
1: Baik sahabat budaya, yang selanjutnya yaitu Si Semba. Melansir laman resmi Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Si Semba merupakan olahraga kaki tradisional yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Toraja sejak lama. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari ritual syukuran atau Rambu Tuka dan ritual kematian atau Rambu Solo. Permainan ini dimaksudkan sebagai sarana hiburan setelah acara ritual selesai dilakukan. Selain itu, permainan ini hanya bisa dilakukan pada akhir Juni hingga awal Agustus, karena saat itu masyarakat Toraja biasanya panen padi. Permainan ini terkadang berlangsung keras hingga terjadi patah tulang, bahkan bisa mengancam nyawa. Tetapi kecelakaan itu diterima sebagai risiko permainan, bukan sebagai bibit permusuhan. Adapun makna yang ingin dibangun dalam permainan Si Semba adalah persaudaraan dan kemampuan menerima risiko hidup sekeras apapun. Adapun makna yang ingin dibangun dalam permainan Si Semba yaitu persaudaraan dan kemampuan menerima risiko hidup sekeras apapun ya. Adapun permainan ini dilakukan dengan tiga cara, sahabat budaya. Yang pertama adalah istilah si manuk atau satu lawan satu. Yang kedua si duanan, dua lawan dua. Dan yang terakhir ada si kambanan atau kelompok lawan kelompok. Baik sahabat budaya, sebelum kita lanjut ke tradisi berikutnya, kita dengarkan kelong berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Oke, kita lanjut. Nah, kan tadi kita bahas 8 ya. Nah, ini sudah yang ketujuh, yaitu Mak Bugi. Nah, Mak Bugi adalah ritual tolak bala yang dilakukan masyarakat suku Toraja. Nah, tradisi ini merupakan pengaruh dari suku Bugis ketika menguasai tanah Toraja. Usai perang, tanah Toraja mendapatkan wabah penyakit, kelaparan, dan kemarau yang panjang. Masyarakat meyakini bahwa musibah ini adalah murka penguasa alam karena masyarakat Toraja telah tercemar dengan budaya luar seperti gemar berjudi. Nah, oleh karena itu, seluruh masyarakat keluar rumah menyanyikan lagu ritual, memasang umbul-umbul dari daun ijuk muda, tanaman berhias merah dan kuning yang dipasang di sepanjang jalan sebagai simbol permohonan kepada dewata. Ritual ini kemudian disebut Mak Bugi. Nah, ritual Mak Bugi dilakukan ketika berlangsung kekacauan sosial dalam masyarakat termasuk penyakit yang menyerang hewan ternak dan tumbuhan. Mak Bugi dipusatkan di tongkonan pemimpin adat dan seluruh biaya ditanggung oleh keluarga tongkonan.
1: Iya, kemudian yang terakhir itu Mang Rara Banua. Mang Rara Banua adalah tradisi yang dilakukan suku Toraja sebagai selamatan atas selesainya pembuatan Banua Barung-Barung atau tongkonan. Tradisi Mang Rara Banua telah dilakukan oleh masyarakat Toraja sejak lama yang beriringan dengan pembangunan rumah tradisional Toraja. Kewajiban melaksanakan tradisi Mang Rara Banua adalah tugas bagi seluruh keturunan dari tongkonan sebagai pengabdian terhadap tongkonan keluarga. Upacara Mang Rara Banua terbagi atas 4 tingkatan. Yang pertama itu ada Mapadao Para, yaitu pelaksanaan pemasangan atap rumah dengan kurban 1 atau 2 ekor babi sebagai lauk pauk. Kemudian yang kedua, Mang Rara Banua di Sangaloi. Ritual ini dilakukan di mana seluruh keluarga tongkonan membawa kurban babi dan makanan sebagai tanda selesainya pembangunan rumah. Upacara dilakukan sejak pagi hingga sore. Oh ya, di Sangaloi ini. Kemudian yang ketiga ini Mang Rara Banua di Talung Aloi. Talung Aloi adalah upacara syukuran rumah yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Upacara Mang Rara Banua di Talung Aloi dilakukan dengan tingkatan acara, yakni hari pertama dilakukan Mak Tarampa, yaitu pemasangan atap-atap kecil. Kemudian hari kedua disebut Mak Papa atau Alo Batana atau hari puncak, di mana seluruh keluarga datang berbondong-bondong dengan membawa babi dan makanan. Kemudian hari ketiga disebut Mak Bubung, sebagai tanda bahwa rumah sudah selesai dan akan dipasangkan bubungan tongkonan.
2: Baik sahabat budaya, itulah tadi 8 tradisi unik yang ada di suku Toraja. Mungkin kami bertiga
1: pamit undur diri.
2: Saya Sri.
0: Saya Dila.
1: Saya Ines.
2: Terima kasih.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Babe, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi ni? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama siang hari ini seperti biasa kami akan hadirkan informasi tentang energi terbarukan. Dan informasinya sahabat budaya ini hadir di hari ini tentang bagaimana manfaat energi panas bumi itu bagi manusia. Nah, tentunya untuk kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Kita akan bahas bersama Ines dan juga Ines dan juga siapa? Mohon maaf, saya tidak kasih naik. Saya maaf.
4: Dila.
3: Oh, Dila dan
4: Sri.
3: Sri. Iya. Oh iya, Ines tidak?
4: Sudah sebut tadi. Kan?
3: Oh, ya sudah, Mi. Jadi tiga
4: terpanggil minamaku.
3: Baiklah. Baik, kita ke informasi yang pertama. Seperti apa energi panas bumi itu? Ini akan menarik sekali untuk dibahas. Silakan, siapa duluan?
4: Iya, ya, baik. Sobat budaya, kembali lagi bersama kita bertiga. Mm-hmm. Dan saat ini kita akan membahas tentang manfaat energi panas bumi bagi kehidupan sehari-hari. Nah, energi panas bumi telah menjadi topik yang mungkin semakin menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan upaya global untuk menemukan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan, energi panas bumi menjadi salah satu pilihan yang menjanjikan. Nah, saat ini kita akan membahas 5 manfaat energi panas bumi bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sumber energi bersih dan ramah lingkungan. Energi panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling bersih dan ramah lingkungan. Proses ekstraksi energi panas bumi tidak menghasilkan emisi karbon atau polutan lainnya yang berpotensi merusak lingkungan. Jadi dengan mengandalkan energi panas bumi, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang mungkin menyebabkan polusi udara dan juga pemanasan global. Jadi bagaimana cara kita menjaga lingkungan sehat? Pemanfaatan energi panas bumi membantu melindungi lingkungan dari dampak negatif polusi udara dan juga perubahan iklim. Jadi dengan kita mengurangi emisi gas rumah kaca, kita juga dapat meminimalkan efek rumah kaca dan memperlambat laju pemanasan global.
5: Nah, berikutnya, sumber energi yang berkelanjutan. Salah satu keunggulan utama energi panas bumi adalah berkelanjutan. Nah, sumber energi ini tidak terbatas dan dapat diandalkan untuk jangka waktu yang sangat panjang.

panjang. Dengan teknologi yang tepat, kita dapat mengonversi panas bumi menjadi energi listrik secara efisien dan konsisten. Nah, serta juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan energi panas bumi, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang jumlahnya semakin terbatas. Hal ini membantu mengurangi risiko krisis energi di masa depan dan meningkatkan keberlanjutan sistem energi global.

0: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.
1: Ada musuh 165, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
3: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Baik sahabat budaya, kita melanjutkan informasi tentang energi terbarukan dan manfaatnya. Energi terbarukan panas bumi seperti apa? Kita akan coba mendengarkan informasinya bersama Sri. Silakan Sri.
1: Baik, terima kasih Kak. Baik sahabat budaya, kita lanjutkan. Yang ketiga itu adalah menghasilkan energi yang stabil dan konsisten. Energi panas bumi dapat diandalkan sebagai sumber energi yang stabil dan konsisten. Berbeda dengan sumber energi lain yang bergantung pada kondisi cuaca atau musim, energi panas bumi tersedia secara konsisten sepanjang waktu. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Adapun yaitu adalah mendukung kemandirian energi. Dengan mengandalkan energi panas bumi, banyak negara dapat mencapai kemandirian energi yang lebih tinggi. Mereka tidak lagi tergantung pada impor energi dari negara lain, yang dapat mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga dan pasokan energi. Selanjutnya yaitu adalah mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Pemanfaatan energi panas bumi mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru di bidang energi terbarukan. Penelitian dan investasi dalam teknologi geotermal telah membuka peluang untuk pengembangan solusi energi yang lebih efisien dan terjangkau, yang menghasilkan lapangan kerja baru. Industri energi panas bumi menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari konstruksi dan pemeliharaan fasilitas geotermal hingga penelitian dan pengembangan teknologi baru. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat lokal.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
3: Baik, melanjutkan kebersamaan kita, sahabat budaya, tentang energi terbarukan. Dan hari ini kembali dengan informasi bagaimana manfaat dari energi terbarukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sama Ines dan juga Dila. Baik, silakan.
4: Iya, baik. Selanjutnya itu nomor 5 tentang mengurangi biaya energi bagi konsumen. Nah, energi panas bumi dapat membantu mengurangi biaya energi bagi konsumen akhir. Meskipun investasi awal dalam infrastruktur geotermal mungkin cukup besar, namun biaya operasional dan pemeliharaannya cenderung lebih rendah daripada sumber energi konvensional dalam jangka panjang. Dengan beralih ke energi panas bumi, konsumen dapat mengurangi beban tagihan energi yang secara signifikan. Hal ini memberikan manfaat ekonomi langsung bagi individu, keluarga, dan juga bisnis, serta membantu meningkatkan aksesibilitas energi bagi masyarakat luas.
5: Baik, ada pula kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan, yaitu energi panas bumi menawarkan banyak manfaat yang signifikan bagi kehidupan sehari-hari, mulai dari keberlanjutan lingkungan hingga pengurangan biaya energi. Dengan pemanfaatan yang tepat dan terus-menerus, energi panas bumi memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar utama dalam transisi global menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
3: Baik, sahabat budaya, itulah beberapa informasi tentang manfaat dari energi terbarukan untuk panas bumi bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya kita akan jelang hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Teras UMKM.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nusantara Pagi masih bersama Anda. Kabar Ratna Pro 4.
4: Kabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, sagu lempeng adalah kue kering tradisional khas Papua berbentuk persegi panjang pipi yang terbuat dari tepung sagu murni dan dipanggang menggunakan cetakan tanah liat. Kue ini terkenal memiliki tekstur asli yang sangat keras, padat dan tahan lama, sehingga menjadikannya bekal andalan bagi masyarakat setempat saat melakukan perjalanan jauh atau berburu di hutan.
3: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di acara Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah kedatangan tamu sahabat budaya siang hari ini dan beliau kayaknya sudah lama berkecimpung di UMKM dengan pengalaman beliau yang sempat tadi di belakang layar tuh menceritakan beliau beberapa organisasi sempat diikuti. Kita akan berbincang sebentar bersama Ibu Rosmiati Sanang. Beliau adalah owner dari Dapur Lisa Lisa dan hari ini kita akan bicara tentang menyelaraskan tren kuliner kekinian dengan masakan tradisional. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Saya panggilnya Ibu Rosmiati. Assalamualaikum, selamat siang Bu.
1: Selamat siang, assalamualaikum, selamat siang.
0: Iya, apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Saya panggilnya Ibu siapa nih?
1: Ibu Ati aja.
0: Ibu Ati, itu yang lebih dikenal Ibu Ati ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, nanti kita akan bicara sama Ibu, sahabat budaya, bagaimana beliau itu menyelaraskan produk makanan kekinian sama yang tradisional begitu ya. Sebentar kita akan bahas ya Ibu Ati, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang apa sih produknya Ibu yang ditawarkan untuk kita semua, sahabat budaya. Saat lagi kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

Sulawesi Selatan, Patorani adalah istilah yang identik dengan laut. Kata ini berasal dari torani, sebutan untuk ikan terbang. Sementara patorani berarti para nelayan yang mencari dan menangkap ikan tersebut. Namun menariknya, yang paling diburu bukan daging ikan terbang, melainkan telurnya. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nelayan Patorani memasang alat berupa karang buatan atau ranting di laut. Ketika musim bertelur tiba, ikan-ikan terbang akan menempelkan telurnya di sana. Telur ini kemudian dipanen dengan hati-hati, dikeringkan, dan siap dipasarkan. Di pasar internasional, terutama Jepang, telur ikan terbang dikenal sebagai tobiko dan sering digunakan dalam hidangan sushi. Nelayan bisa menghabiskan waktu berhari-hari di laut, menjaga perangkap mereka agar tidak rusak, dan memastikan hasil panen tetap baik. Patorani juga berpegang teguh untuk tetap menggunakan cara tradisional tanpa menggunakan bom atau cara berbahaya lain dalam menangkap ikan terbang, sehingga dapat membantu untuk tetap menjaga kelestarian alam bawah laut. Profesi ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga warisan. Banyak keluarga Bugis Makassar yang meneruskan tradisi ini turun-temurun, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya pesisir. Inilah gambaran lebih dekat tentang Patorani, penangkap ikan terbang dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah pekerja tangguh, sekaligus saksi bagaimana laut memberi kehidupan bagi manusia, dari generasi ke generasi.

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita sahabat budaya di siang hari ini dan tentunya di acara teras UMKM. Kita sudah bersama Ibu Rosmiati, tapi beliau dipanggilnya katanya Ibu Ati begitu. Baik, Ibu Ati, kalau bicara tentang UMKM kuliner, pastinya UMKM kuliner itu sudah apa ya, sudah banyak sekali saat ini dikembangkan oleh para ibu, para apa ya, para wanita-wanita di luar sana yang ingin mendapatkan cuan lebih begitu, mendapatkan uang dari penghasilan mereka sendirilah, bukan hanya mengharap dari suami begitu ya Bu ya. Oke, kembali Ibu, kalau bicara kuliner, nah Ibu kan sudah lama berkecimpung juga di beberapa komunitas, beberapa juga lembaga-lembaga yang ada, mungkin menjadi seorang ya yang aktif begitu memberikan pemateri gitu ya. Tapi bukan layar sahabat dunia, tadi ya sempat ngobrol gitu. Nah Bu, bisa diceritakan tentang latar belakang usaha Ibu dan apa ide awal yang membuat kita tertarik punya usaha kuliner atau catering, unsur yang atau unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya atau unsur kuliner adakah di sana dengan sentuhan kekinian, dan sejak kapan kita dirikan usaha ta ini? Boleh Bu, silakan.
1: Iya, makasih, saya panggil Adik ya.
0: Iya Bu, silakan.
1: Anti.
0: Iya Bu.
1: Jadi awal mula usaha saya ini berdiri itu dari apa ya, karena sering lihat orang tua ibu saya, almarhumah ibu saya itu masak gitu kan. Itu awal mulanya. Sebenarnya yang jago masak itu ibu saya. Jadi dari awal itu melihat, jadi belajarnya secara otodidak. Jadi dari awal berdiri itu sebenarnya dari brand sebelumnya ini ya, yang Dapur Lisa itu namanya Lima Sanang. Itu Lima Sanang.
0: Artinya Bu?
1: Kebetulan kami lima bersaudara. Sanang itu nama family.
0: Family.
1: Iya, nama orang tua. Itu
0: bapak
1: berdirinya,
0: ya
1: bapak betul. Itu berdirinya dari tahun 2008. Terus yang brand yang terbaru ini namanya Dapur Lisa itu berdirinya dari tahun 2023. Jadi baru ada sekitar 3 tahun. Seperti itu. Jadi awalnya waktu pas masih memakai Lima Sanang itu kami awal mula merintis usaha ini langsung dicoba di diklat.
0: Diklat?
1: Iya, pendidikan dan pelatihan. Itu langganan pertama kami itu di pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku. Seperti itu. Jadi akhirnya dari tahun ke tahun berlanjut, semakin langganan semakin bertambah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan awalnya berdiri itu saya belum mempunyai dokumen resmi perusahaan ya.
0: Iya.
1: Jadi masih meminjam punya orang.
0: Oh gitu.
1: Masih memakai bendera orang.
0: Iya. Boleh Bu ya.
1: Boleh, boleh.
0: Oke.
1: Jadi ceritanya memakai bendera orang itu kan otomatis ada kan perjanjian di dalamnya kan.
0: Betul.
1: Kami memberikan semacam fee gitu. Karena memakai bendera orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi awal mulanya seperti itu. Lama kelamaan berpikir langganan bertambah juga. Kok saya enggak mendirikan perusahaan sendiri. Jadi akhirnya ya kami mengurus segala macam untuk kelengkapannya supaya bisa untuk masuk dan bekerja sama di kementerian dengan pemerintah itu harus dokumen lengkap. Seperti itu. Itu awal mula.
0: Awal mula berdirinya ya, Bu ya.
1: Seperti itu.
0: Oke, baik Bu. Berikutnya, menu apa yang menjadi unggulan saat ini yang Ibu kelola catering ini? Dan bagaimana cara Ibu menyikapi, mengawinkanlah cita rasa tradisional yang ada agar tetap relevan di mata konsumen yang modern gitu. Kita tahulah sekarang orang-orang modern banyaklah makanan-makanan yang kekinian begitu Bu ya. Silakan Bu.
1: Iya. Kalau untuk dari dulu ya, untuk dari dulu dan lebih-lebih untuk saat ini, menu andalan kami di... Kalau untuk dari

0: sebenarnya itu sih masing-masing punya tempat.
1: Oke.
0: Itu nggak bisa digabungkan begitu saja, karena pasti cita rasa itu akan berbeda. Seperti itu. Jadi begini ya, manakala kita menciptakan variasi menu yang untuk dihidangkan, kita harus melihat dulu komponen-komponen dari masakan itu sendiri. Maksudnya begini, contohnya gini ya, Dek ya. Umpamanya kita masakan rumahan ya. Rumahan. Udah tahu kan rumahan itu seperti apa, masakan rumahan. Jadi itu biasakan masakan rumahan ada ikan palumara. Sayurnya itu dipadupadankan dengan sayur bening. Terus ada istilahnya kita di sini ada sambal cobek-cobeknya. Terus ada ikan bakarnya seperti itu, ada juga orang biasa bilang sini racak mangga. Mangga serut itu kan. Seperti itu. Nah, kalau untuk makanan kekinian mau digabungkan itu tidak akan cocok. Seperti itu. Maksudnya cita rasanya jadi lari, jadi berbeda. Jadi begini juga, umpamanya kita mau menghidangkan masakan daging atau ayam, itu sebaiknya sayurnya itu dalam bentuk yang berkuah seperti kayak sup-sup. Itu akan tidak matching, enggak. Kalau umpamanya kita menyediakan ada maksudnya sayur-sayur apa ini, sayur bening atau sayur asem itu kurang cocok. Seperti itu.
1: Itu ya Bu ya.
0: Tapi itu paling, itu menurut pengalaman saya selama ini menjalankan catering.
1: Terus yang paling Ibu menunya yang paling apa ya, menu utamanya itu Bu, kalau diundang atau di balai-balai kayak Ibu tadi bilang, di tempat-tempat lembaga atau kantor, apa sih menu-menu yang paling disuka begitu yang
0: sajikan? Jadi begini. Pengalaman saya menjalankan catering khususnya untuk catering diklat. Saya biasa bertanya dulu sama ketua panitianya, ini peserta diklatnya kebanyakan dari mana?
1: Iya.
0: Maksudnya supaya saya menyajikan makanan mereka nanti pada saat berlangsung itu supaya tidak rancu lah gitu. Enggak, maksudnya jangan sampai mereka nanti akhirnya enggak ada yang kurang suka begitu kan untuk makan. Jadi saya bertanya dulu, pesertanya banyak dari mana? Oh, ini dari pesertanya banyak dari daerah Manado gitu kan. Ah, saya langsung pikiran saya, oh Manado itu sukanya yang pedes-pedes. Iya kan? Jadi saya berusaha untuk menyajikan makanan umpamanya kayak macam ayam woku gitu kan, ikan woku, ikan rica-rica seperti itu kan. Tapi tanpa meninggalkan makanan khas Sulawesi Selatan. Jadi saya berusaha untuk menyatukan, tetapi jangan terlalu jauh begitu cita rasanya. Seperti itu. Jadi ataukah saya biasa meminta request dari peserta?
1: Begitu Bu.
0: Request dari peserta itu juga kita enggak semua harus penuhi. Ada pengecualian. Itu pengecualiannya apabila request sudah memenuhi setengah dari jumlah peserta. Kita bisa adakan. Tetapi jadi, kalau hanya yang meminta hanya 1, 2, 3 orang, jangan diladeni ini. Seperti itu. Jadi memang sudah ada aturannya. Kan nggak mungkin kita menyediakan hanya untuk 1, 2 orang saja, sedangkan yang lainnya no problem ya kan? Seperti itu. Jadi seperti itu.
1: Baik, Ibu melanjutkan lagi. Nah, seringkali kan ketika sebuah masakan itu dibuat kekinian, nah cita rasa aslinya biasa itu bergeser. Nah, bagaimana strategi Ibu dalam menjaga keaslian rasa tradisional agar tidak hilang saat dipadukan dengan tren yang baru? Ya, kan ada begitu Bu ya?
0: Iya, betul, betul.
1: Silakan Bu.
0: Begini ya, kalau untuk di saya, di catering saya, memang kita tidak boleh pungkiri, tidak boleh menutup mata bahwa tren kuliner itu semakin hari semakin berkembang. Jadi untuk umpamanya untuk makanan tradisional, untuk menyelaraskan dengan tren kekinian begini, maksudnya dalam harus segi bumbu ya, aku bicara dalam bumbu ya, itu bumbu itu harus tetap, tetap, maksud saya tetap di sini harus tetap di bumbu aslinya. Mungkin untuk menyelaraskan dengan tren kekinian kita di packagingnya, di packaging atau di tampilan, apalah apa dia dalam bentuk prasmanan ya, itu mungkin dalam hal tampilan di buffetnya, di menu tampilan untuk prasmanannya. Terus yang untuk yang ditaruh di box-box itu di dalam packagingnya kita mengikuti tren kekiniannya. Karena begini Dek, untuk merubah bumbu asli dari masakan itu sendiri itu maksudnya bagaimana ya, itu tidak bisa, maksudnya

0: dia punya rasa, cita rasanya akan berubah, berbeda.
1: Betul.
0: Benar.
1: Cocok, Bu.
0: Jadi jangan sekali-sekali kita makanan tradisional itu sendiri yang sudah, maksudnya sudah ditahu untuk di kalangan kita, umpamanya daging topak lada ya, ambil contoh, daging topak lada. Terus kita mau mengikuti untuk tren kekiniannya dengan sedikit merubah bumbu yang ada dari bumbu aslinya, sudah pasti itu cita rasanya berbeda, jauh sekali berbeda. Jadi sebaiknya mungkin untuk menyelaraskannya di hal packaging atau di hal penataan di dalam prasmanan. Mungkin seperti itu, Dek.
1: Baiklah. Nah, kembali lagi, Bu. Tren kuliner kekinian itu sangat cepat berubah. Kita tahulah. Bagaimana cara Ibu memilah tren yang cocok diterapkan pada menu masakan tradisional, Ta? Silakan.
0: Iya, oke. Gini ya. Tren ini memang cepat sekali berkembang ya, apalagi di bidang kuliner. Tetapi saya juga enggak serta-merta harus mengambil semua yang sudah menjadi tren. Saya melihat dulu pangsa pasar saya. Saya kan ini berkecimpung, konsentrasi di catering saya itu adalah di klat. Yang otomatis untuk usia kan berarti usia dewasa. Ya kan? Jadi saya kalau untuk mengambil tren-tren yang mau dimasukkan di daftar menu di klat saya, itu saya kesampingkan dulu. Kecuali, ada kecualinya, kecuali saya mengikuti event-event atau pameran-pameran yang notabene memang pesertanya kaula muda. Seperti itu, baru saya mengikuti, baru saya mengikuti tren tersebut. Nah, karena anak-anak, saya perhatikan yang anak-anak muda sekarang ini, yang istilahnya anak milenial, Gen Z, ya gitu kan. Makanannya kan banyak yang fast food yang serba cepat saji. Iya, begitu semacam itu. Jadi saya melihat dulu, saya melihat dulu pangsa pasarnya ini gimana nih acaranya, cara apa nih. Bilang, oh ini banyak kan konsumennya kita nanti ini anak-anak muda, Gen Z. Nah baru saya mengikuti.
1: Oh iya, apa ya, biasa Bu menunya?
0: Ya biasa macam kayak itu, kayak sandwich, pizza, biasa kan gitu. Atau apa lagi namanya, spaghetti, yang begitu-begitu. Ya makanan sifat yang cepat saji, fast food semacam itu. Jadi kalau untuk mau menggabungkan apalagi yang konsentrasi di klat, catering saya selama ini di klat, untuk memasukkan ke situ enggak bisa.
1: Jadi tetap mengikuti trennya, Bu ya.
0: Iya, tetap mengikuti tren tapi di berbagai momen yang berbeda-beda.
1: Seperti itu. Mantap. Nah, Bu, kalau boleh tahu, kali ini kan kita tahulah bagaimana respon dari generasi muda, apalagi Gen Z ya, istilahnya itu, yang suka hal-hal kekinian, yang versus pelanggan senior yang mungkin lebih menyukai rasa original. Nah, bagaimana Ibu menyesuaikan ini semua?
0: Itu yang tadi sebelum pertanyaan yang tadi ya, yang pertama yang itu bahwa anak-anak Gen Z sekarang ini memang kita enggak bisa pungkiri ya, mereka memang lahir di zaman sekarang. Dengan berbagai macam perkembangan kuliner yang sangat pesat. Jadi mereka punya apa ya? Punya generasi masing-masing, gitu kan? Yang dari masa apa ini, yang dari senior-senior itu ya tetaplah mereka tetap menyukai cita rasa tradisional. Dan yang Gen Z ini ya, walaupun ada juga mereka yang kadang saya masih sering bertanya-tanya sama mereka, sebenarnya makanan tradisional kalian masih suka apa tidak? Suka juga, Bu, tapi mereka ternyata lebih banyak yang makanan kekinian yang mereka gemari, sesuai dengan zaman mereka, seperti itu. Jadi enggak bisa mereka, jadi masing-masing lah punya generasinya. Masing-masing punya generasi dan masing-masing mereka mempunyai
1: menu ya,
0: menu yang berbeda-beda, seperti itu.
1: Oke, Bu, kalau biasa mereka responnya bilang, enak ini, Bu, kalau yang begini rasanya. Atau ada yang ada yang mungkin bilang, bagus, Bu, tampilannya.
0: Seperti itu mereka memberikan apresiasi. Seperti itu. Biasa juga saya saya memberitahukan ke mereka, komentari ya, kasih respon ya, bagaimana rasanya. Biasa kan begitu kalau ikut-ikut di pameran begitu kan. Saya bilang begini, kalau apanya yang kurang, deh, apanya yang kurang gitu. Biasa alhamdulillah dari itu kan kami bisa semakin belajar. Semakin belajar untuk memperbaiki ke depannya. Begitupun juga di diklat. Jadi di diklat itu, enggak apa-apa saya bercerita sedikit
1: Boleh, Bu.
0: Di diklat itu kami ada semacam, ini di catering saya ya. Setiap hari itu ada yang dikatakan namanya daily mood.
1: Daily mood.
0: Itu untuk peserta diklat. Jadi mereka itu memberikan tanggapan, masukan. Itu sudah termasuk dari makanan, kebersihan, dan juga cara servis kami, pelayanan karyawan kami. Jadi memberikan, mereka memberikan tanggapan bahwa makanannya enak, kebersihannya bersih gitu kan, ruangan makan bersih maksudnya ya. Terus pelayanannya ramah, baik ya, seperti itu. Jadi itu jadi bahan evaluasi catering kami di ketua panitia. Seperti begitu. Itu.
1: Jadi ikut selalu ya Bu ya?
0: Iya.
1: Event-event juga ya?
0: Alhamdulillah.
1: Baik, dan kembali lagi Bu, kalau bicara tentang penyesuaian khusus, apakah ada penyesuaian khusus dari sisi bahan baku? Juga teknik memasak atau juga kemasan, packaging tadi sempat Ibu bilang agar menu tradisional ini terlihat lebih estetis begitu. Yang tadi Ibu silakan.
0: Jadi begini,
1: ada tambahan-tambahan bumbu atau apa?
0: Gini. Yang saya bilang tadi, kalau umpamanya menu tradisional itu kan bumbunya udah pakem kan? Sudah pakem seperti ini. Jadi mungkin untuk penambahannya itu tadi yang saya bilang, dari segi penyajian dan packaging saja. Supaya tampilannya bisa cantik. Dan tidak kalah dengan tampilan menu-menu kekinian. Seperti itu saja, karena kalau untuk penambahan menu atau bumbu ya, begitu ya. Penambahan bumbu itu itu sudah tidak bisa. Maksudnya kecuali begini ya. Biasa kan ada itu kita memasak, jangkau selalu pelit bumbu nah. Karena pasti itu berubah rasanya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah di catering kami, ya kami memang jor-joran kalau bumbu. Karena kami sudah tahu bahwa bumbu ini pakemnya sudah seperti ini. Jangan dikurangi dan jangan dilebihkan.
1: Dan itu Ibu sendiri yang turun lapangan?
0: Kebetulan saya ada memberikan tanggung jawab di dapur. Ada memang yang bagian memasak. Tapi itu tetap di luar, tetap dalam kontrol saya. Seperti itu. Jadi begini ya. Kalau umpamanya nih Bu, tolong dicicipi kalau saya ada memang. Maksudnya saya lagi gak ada kegiatan di luar ya. Masih ada di dapur. Biasa selesai masak, makanan saya cicipi dulu semua. Bilang biasa begini, ini ada kurang ini. Dia bilang, iya Bu. Jangan sekali-sekali menghilangkan bumbu yang memang sudah paten, yang sudah pakem di situ. Jangan sekali-sekali. Karena pasti rasanya berubah kelihatan, terasa.
1: Apalagi sudah punya pengalaman ya Bu ya.
0: Jadi kayaknya lidah sudah terlatih gitu. Bilang, oh ininya kurang, ditambahin. Seperti itu deh.
1: Baik Ibu, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Kita jeda dulu, kita dengarkan kembali Kelong berikut ini.

0: ada kita jual vetiter.
1: Apa itu, nak? Nggak ku tahu,
0: Itu, Bu, akar wangi yang biasa dijadikan minyak atsiri atau ditanam di daerah yang sering longsor.
1: Oh, akar wangi. Habis, Mina. Kemarin ada orang dari penanggulangan bencana nak borongi akar wanginya.
2: Vetiter yang akrab disebut dengan akar wangi dapat hidup dan tumbuh di lereng-lereng yang keras dan berbatu. Merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Cara kerja akar ini seperti besi kolom yang menembus lapisan tekstur tanah serta menahan partikel-partikelnya dengan akar serabut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, sahabat budaya, kita melanjutkan perbincangan di teras UMKM. Siang hari ini sudah ada Ibu Rosmiati atau biasa dipanggil Ibu Ati di kalangan-kalangan beliau, biasanya bersama rekan-rekan UMKM-nya. Kita melanjutkan, Ibu. Selanjutnya, sebenarnya berapa lama sih, Bu, kalau Ibu membuat proses atau membuat eksperimen barulah dalam proses membuat makanan begitu, menu barulah yang Ibu lakukan sebelum menu ini siap diluncurkan ke konsumen? Satu bulan kah, satu minggu? Lama ya, Bu, ya? Oke lah, ya. Silakan, Bu.
1: Jadi gini ya, ya, untuk patokan waktu berapa lama itu sebenarnya tidak ada patokan.
0: Oh iya,
1: seperti itu. Jadi umpamanya untuk menciptakan suatu produk baru atau menu baru itu biasa kan dari awalnya saya coba-coba dulu, ya kan, trial gitu, coba-coba dulu sebelum menemukan komposisi yang tepat, gitu kan. Jadi coba dulu, setelah selesai itu kami mencobanya ke karyawan catering juga, maksudnya mereka coba ini gimana nih, sudah sudah cocok, ke anak, suami, seperti itu. Jadi kalau untuk soal patokan waktunya berapa lama itu enggak ada patokan. Itu bisa saja kalau umpamanya sudah pas pada hari itu juga. Bisa hari saja juga. Sudah hari itu juga sudah jadi menu baru.
0: Gitu.
1: Tapi kalau tidak, kita mencoba lagi apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi. Seperti
0: apa
1: itu.
0: Apa, Bu, yang dalam waktu baru-baru ini menu baru tak, atau apa yang baru-baru ini kita bikin terobosan lah?
1: Itu abon ayam.
0: Abon ayam mana, Bu, abonnya?
1: Ini contohnya.
0: Oke. Balik, Bu, gambarnya di depan ya. Itu abon ayam.
1: Jadi kalau ini, ini kurang lebih seminggu.
0: Seminggu, Bu, ya?
1: Baru mendapatkan komposisi yang tepat gitu. Maksudnya apanya yang perlu ditambahkan, apanya yang kurang. Dari segi ininya juga kan, biasa itu ada abon, ada yang teksturnya tuh kering. Ada kering. Juga yang teksturnya agak setengah kering, agak basah begitu. Nah, untuk produk saya ini dia setengah kering, enggak terlalu kering sekali. Seperti itu. Karena gini ya, kalau dia terlalu kering sekali, biasa perasaan saya seperti kayak rasanya kita makan abon ikan. Jadi dia akhirnya samanya kayak abon ikan. Ya, jadi saya agak sedikit ambil yang medium, yang tengah-tengah, jadinya dia setengah kering. Seperti itu. Ini kurang lebih seminggu.
0: Baru untuk menu itu yang Bu,
1: untuk Ibu mendapatkan komposisi yang tepat
0: dan sesuai di lidah.
1: Sesuai di lidah, dan alhamdulillah berjalan selama ini sesuai juga di konsumen. Ya, karena mereka pada repeat order seperti itu.
0: Ibu, itu berapa gram kira-kira?
1: Kalau yang ini ukuran 100 gram.
0: Iya. Jualnya berapa, Bu? Mohon maaf.
1: Untuk ini sekarang saya jualnya 35.000.
0: 35.000.
1: 100 gram.
0: 100 gram.
1: Iya.
0: Ada berapa rasa, Bu?
1: Ada dua varian rasa, rasa original dan rasa pedas.
0: Original dan pedas.
1: Iya.
0: Okay. Tapi lebih banyak disuka itu apa?
1: Yang ras, maksudnya dari rasa, abon ini, rasa ori, originalnya.
0: Originalnya. Oke.
1: Iya.
0: Jadi kalau Ibu bikin ini sudah sampai kemana nih menjualnya?
1: Ini bikinnya saya ini alhamdulillah kebetulan keluarga ada tinggal di luar Indonesia, sudah sampai ke Australia.
0: Oke.
1: Kebetulan saudara ada yang tinggal di Jepang, udah sampai ke Jepang.
0: Alhamdulillah. Begitu.
1: Iya. Jadi kalau untuk keluarnya masih di sebagian masih di pihak keluarga.
0: Pihak keluarga.
1: Iya. Kalau untuk di teman-teman Indonesia, dalam Makassar ini teman-teman, kalau keluar Sulawesi itu udah sampai ke Bandung, sampai ke Surabaya. Udah sampai ke Palu, udah sampai ke Kendari.
0: Oh iya ya.
1: Udah sampai ke ujung Indonesia, Aceh, Medan.
0: Wah.
1: Terus sudah sampai kalau di sini ke Manado sudah.
0: Sudah.
1: Alhamdulillah. Itu dari mulut ke mulut, pertemanan. Akhirnya mereka repeat order kembali.
0: Oke.
1: Seperti
0: itu. Kembali lagi. Nah, Ibu, ini kan pesanannya tuh bagaimana sih cara pesannya? Apakah open PO atau ready di rumah tak? Terus di mana dulu Ibu jualan? Nah, kita kan belum tahu ya di mana. Ya, tak bener. Kenal maka tak sayang. Bener, alamatnya di mana, Bu? Ya.
1: Jadi gini, alamatnya ini tetap sama di alamat catering saya.
0: Di mana, Bu?
1: Di Jalan Dr. Ratu Langit 1 nomor 14 /4 catering dapur Lisa.
0: Makassar ya,
1: kan?
0: Ya, Bu,
1: ya Makassar benar. Makassar. Jadi cara saya menjualnya ini, itu saya open PO, Bu.
0: Open PO.
1: Iya, open PO deh. Itu karena apa ya? Ini saya kan enggak ready stock.
0: Oh, tidak ready.
1: Enggak ready stock. Jadi
0: awal alasannya Bu, mohon maaf.
1: Begini, karena kalau apa ya? Orang kan enggak serta-merta setiap hari mengambil ini, membeli produk ini.
0: Betul.
1: Iya kan? Enggak serta-merta, kecuali kalau kita memang mendisplaynya di supermarket atau toko-toko dan pada produk saya ini belum mempunyai IRT. Jadi ini memang hanya konsumsi untuk catering saya dan teman-teman. Untuk saat ini ya,
0: untuk saat ini.
1: Ya benar. Okay. Kami juga ada rencana sih untuk membuat IRT-nya, izin produksinya. Jadi saya membuka open PO dulu. Kumpul dulu semua siapa yang mau pesan seperti itu. Manakala sudah cukup 10 kilo, okay, kami baru buat.
0: Oh, tapi biasa yang ibu pengalaman, berapa hari biasa kadang-kadang kalau ada yang PO begitu?
1: Yeah.
0: Pengalaman ya Bu ya?
1: Pengalaman saya itu biasa saya buka open PO begitu sekitar seminggu sampai 10 hari.
0: Seminggu sampai 10 hari, oke.
1: Okay. Iya.
0: Kalau sudah tidak ada walaupun
1: sudah tidak
0: belum
1: ada,
0: 10
1: sudah.
0: Kilo, tetap bikin?
1: Iya, saya tetap bikin.
0: Oh, iya.
1: Biasa kan kalau dalam seminggu sampai 10 hari itu kan alhamdulillah terkumpul ada biasa 5 kilo. Oke, okay, saya mulai buat.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Baiklah. Baik, Ibu kan bicara tentang media sosial. Kita tahu lah media sosial saat ini memang sangat berperan penting lah.
1: Betul sekali.
0: Untuk memasarkan produk-produk lokal kita atau produk dari UMKM sendiri. Nah, sebenarnya Ibu kalau memperkenalkan produk tak mau catering mau yang sekarang itu pakai apa sih Bu? Instagram kah, Facebook kah, TikTok kah, atau WA kah, atau mungkin apa ya? Buat Ki mungkin apa ya, behind the screen orang bilang.
1: Behind the screen,
0: apa ya?
1: Di belakang layar.
0: Di belakang layar gitu. Bener. Storytelling mungkin Bu yang Ibu gunakan untuk barang-barang atau benda makanan yang kita jual ini. Silakan Bu.
1: Jadi selama ini untuk catering saya, cara mempromosikannya, saya tetap menggunakan platform pribadi ya. Ada juga yang akun bisnis sih. Itu melalui Facebook, Instagram, TikTok, sama story gitu, story di Facebook sama story di WA gitu, seperti itu. Jadi biasanya saya itu memvideokan juga, selain untuk dokumentasinya ya, saya memvideokan, mengambil foto-foto pada saat kami bertugas seperti itu. Nah dari situlah sebagian dari customer mengenal. Selain itu juga promosinya dari mulut ke mulut.
0: Oh iya.
1: Maksudnya pelanggan yang sebelumnya sudah pernah memesan, sudah pernah order ke catering kami. Iya, dia mempromosikan ke temannya. Eh coba deh catering ini. Saya baru coba, alhamdulillah enak gitu gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi promosinya saya enggak, maksudnya enggak juga yang terlalu yang heboh ya Bu ya. Maksudnya memasang flyer-flyer atau membagian flyer, pasang spanduk, enggak juga enggak seperti itu.
0: Tapi biasanya kalau kita aktif tidak ya mengelola media sosial, terus siapa yang kelola Bu?
1: Yang kelola itu kalau bukan saya suruh anakku. Karena biasanya begini, begini deh, anak-anak kan sekarang lebih paham tentang teknologi. Kadang-kadang kita ini ibunya gaptek, ya kan, gagap teknologi. Jadi, tapi akhirnya belajar-belajar juga dari anak, karena biar bagaimana kita juga sebagai pelaku bisnis harus paham teknologi seperti itu.
0: Ya, jadi ibu aktif tidak untuk biasanya membagikan apalagi namanya behind the screen atau foto-foto itu.
1: Iya.
0: Aktif tidak setiap hari kah atau bagaimana Bu, setiap bulan atau ada momen-momen tertentu?
1: Iya, saya biasanya kumpul dulu semua. Enggak tiap hari. Jadi saya harus kumpul dulu. Istilahnya bedeng tuh ada tuh diedit-edit dulu sedikit.
0: Iya, tahu.
1: Jangan ditampilkan semua kan. Wah. Maksudnya diedit, dipotong-potong dulu yang mana. Jadi dan juga supaya durasinya enggak terlalu lama seperti itu. Jadi saya kumpul beberapa video dulu.
0: Oh,
1: baru saya share ke platform saya gitu.
0: Apa namanya Bu?
1: Kalau di Facebook itu namanya Atisan.
0: Atisan.
1: Iya, sama di TikTok juga Atisan. Kalau di Instagram itu namanya Ati_san71 kalau Instagram.
0: Iya. Kalau Dapur Lisa Lisa?
1: Dapur Lisa Lisa itu yang itu yang saya bilang tadi ini Instagram akun, tersendiri.
0: Akun
1: tersendiri, iya.
0: Oh, yang untuk bisnis Bu ya.
1: Untuk bisnis. Oh, okay. Ya, kalau yang tadi itu untuk akun pribadi. Tapi kadang juga saya share juga kegiatan catering saya di situ.
0: Oh, di akun pribadi
1: ya, di akun
0: maupun
1: pribadi,
0: di akun bisnis. Dapur Lisa Lisa
1: ya,
0: itu.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, baik. Kenapa namanya Lisa, Bu?
1: Namanya Lisa, mm-hmm. itu singkatan dari Lima Sanang, yang brand yang terdahulu.
0: Yeah. Oh gitu.
1: Jadi disingkat saja Lisa.
0: Oh. Supaya baru begitu ya.
1: Iya baru, jadi makanya bikin brand baru.
0: Oke, okay. Baiklah Bu. Yeah. Nah, dapur Lisa ini sudah izin apa saja Bu? Boleh tahu?
1: Anunya kelengkapan dokumennya ya. Jadi dia sudah ada, mm-mm. ini ya, apa itu, dari Kemenkumham, sudah ada. Dari NIB-nya sudah ada.
0: NIB juga sudah ada.
1: Iya, ini perusahaan berusaha berbasis resiko. Nomor mm-hmm. induk berusaha namanya kan?
0: Iya.
1: Terus pengesahan badan hukum mm-hmm. perseroan, perizinan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha atau PBMQ mm-hmm. namanya. Terus perizinan berusaha berbasis resiko, sertifikat standar.
0: Oh gitu, sudah ada Bu ya?
1: Dan, iya, badan penyelenggara jaminan halal. Jadi kami sudah ada juga sertifikat halalnya.
0: Alhamdulillah.
1: Like hygiene, sanitasi dari dinas mm-hmm. kesehatan.
0: Sudah ada semua.
1: Sudah ada semua.
0: Alhamdulillah.
1: Terus kami juga sudah punya MPWP perusahaan. Terus bukti penyampaian SPPT tahunan elektronik melalui Dirjen Pajak.
0: Sudah ada Bu.
1: Ada semua.
0: Wah.
1: Ya karena kalau dokumen kami tidak lengkap Bu, kami tidak bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah. Gak
0: betul. Bisa. Otomatis masuk lembaga itu kan harus punya izin.
1: Iya,
0: ya.
1: Harus izin.
0: Ada SOP-nya.
1: Benar, izin berbadan hukum. Benar.
0: Oke. Okay. Nah, Ibu, kalau bicara tentang kuliner kekinian, tantangan lah dulu. Tantangan terbesar yang biasa Ibu hadapi dalam mengedukasi atau mengenalkan menu tak ini buat masyarakat, apa sih Bu tantangannya?
1: Tantangannya apa ya? Karena ini kita kan tergerus oleh zaman kan dengan berkembang pesatnya kuliner seperti itu. Jadi kadang-kadang makanan tradisional itu biasa kadang ikut tersingkirkan biasanya. Karena dengan gencarnya kuliner-kuliner kekinian yang masuk yang ada. Jadi kita sebaiknya memang kalau untuk saya pribadi ya sebaiknya untuk selalu memberikan ruang untuk makanan-makanan tradisional itu untuk sering ditampilkan. Supaya anak-anak muda yang zaman Gen Z ini bisa mengenal lebih jauh. Seperti apakah itu makanan tradisional. Dan bagaimana cita rasanya. Jadi kita kalau perlu ya kita berikan mereka sampel gitu, berikan test food seperti itu kan supaya mereka mencoba. Oh ternyata enak juga ya makanan-makanan tradisional, nggak kalah sama makanan-makanan kekinian seperti itu.
0: Iya tahu. Oke dah. Baik, kan kita tahu Bu sekarang kuliner kekinian itu sering dianggap ya sekedar viral lah, cepat redup begitu. Nah bagaimana caranya Ibu untuk memastikan bahwa usaha ini tetap berkelanjutan dan tidak sekedar ikut-ikutan tren?
1: Iya. Iya. Saya sangat optimis. Bahwa usaha yang saya geluti sekarang di bidang kuliner itu akan bertahan sepanjang masa. Kenapa saya katakan sepanjang masa? Karena gini, kebutuhan pokok manusia itu kan makan.
0: Cocok Bu.
1: Nah sedangkan yang saya kerjakan ini makanan.
0: Iya.
1: Jadi di situ aja dulu poinnya. Untuk mempertahankan di kancah persaingan antara dunia kuliner itu tinggal kita gimana selalu mengagrep diri kita sebagai owner untuk bisa bersaing lebih luas, untuk bisa bersaing lebih luas dengan apa pebisnis kuliner yang lainnya. Maksudnya di sini saya itu maksudnya mengagrep itu dalam hal catering saya itu kita harus selalu memberikan inovasi-inovasi yang baru. Dalam contohnya tadi adanya menu-menu baru, dari segi penataan, penyajian, bagaimana tim-tim kami yang bertugas di lapangan, keramatamahan mereka itu harus kami jaga. Harus selalu maksudnya kebersihan, ketepatan waktu, cita rasa itu yang paling penting. Karena inilah yang akan inilah yang akan diingat dan dikenang terus oleh para customer kami.
0: Betul.
1: Dan akhirnya mereka kembali repeat order seperti itu.
0: Pesan lagi gitu.
1: Iya. Dan jangan pernah satu lagi dan jangan pernah kita menolak untuk selalu dikoreksi.
0: Oh iya.
1: Jangan jangan menolak. Karena dari situlah kita belajar untuk berbuat yang lebih baik lagi. Belajar untuk maju. Karena kita kan biasa enggak tahu kesalahan kita di mana. Nah, makanya dari customer-customer inilah kita menerima pelajaran itu. Umpamanya dia mengoreksi, "Bu, minta maaf ya, Bu ya. Ini sebaiknya ada dikasih gini, Bu. Ini ada kesalahan di sini." Kita harus dengan lapang dada dan harus siap. "Oh iya, Bu, makasih banyak atas masukannya. Insyaallah kedepannya kami perbaiki lagi. Kami akan lebih baik lagi." Harus seperti itu. Kalau sebagai pelaku bisnis harus endrimo, menerima semua masukan.
0: Iya, betul.
1: Jangan sekali-sekali menolak.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik. Nah, kembali lagi, Bu. Kalau bicara tentang inovasi kuliner kekinian yang membantu melestarikan kekayaan kuliner tradisional Indonesia agar tidak tergerus zaman. Menurut tak apa sih inovasi sejauh ini yang ingin Ibu lakukan untuk menutak sendiri dan sekaligus pesanlah untuk para UMKM kuliner atau rekan-rekan Ibu yang baru mau berusaha di bidang kuliner. Silakan, Bu.
1: Jadi begini ya. Kuliner itu berkembangnya sangat pesat sekali. Untuk tradisional, menu tradisional itu, itulah yang tadi saya katakan berikan ruang. Maksudnya ruang di sini sering mengadakan pameran untuk memperkenalkan bahwa inilah makanan khas dari Sulawesi Selatan. Ya kan? Okelah kalau selama ini sudah ada yang dikenal macam kayak Coto Makassar. Terus makanan yang dari segi dessertnya seperti kayak pisang ijo itu kan udah mulai, alhamdulillah udah mulai keluar, terkenal kan. Tapi kenapa gak bisa seperti mendunia seperti kayak masakan Padang. Itu ada seperti kayak rendang seperti itu kan. Itu kenapa tidak bisa. Jadi intinya di sini pemerintah daerah yang terkait semua itu bisa memberikan, sering-seringlah mengadakan pameran, memberikan ruang untuk para UMKM untuk mengadakan pameran-pameran kuliner supaya mereka bisa semua bisa mereka semua naik kelas istilahnya. Bisa memperkenalkan produk-produk mereka. Enggak apa-apalah kalau mereka yang sudah punya nama. Inilah yang maksudnya yang baru memulai. Jangan, maksudnya pesan saya, jangan lelah untuk terus berusaha memperbaiki produk-produk yang akan mereka jual. Baik dari segi mutu, ya kan, mutu bahan-bahan bakunya, dari segi packagingnya, terutama itu packaging loh, itu packaging itu menentukan, menentukan berapa nilai dari suatu produk itu. Karena yang pertama kali dilihat itu tampilan, packagingnya dulu, wah cakep banget nih packagingnya, pasti isinya juga ini lebih oke lagi.
0: Dan ya, rice box juga begitu, Bu?
1: Alhamdulillah, itu kan pakai brand di dalam, jadi jadi biasa juga dalam saya punya ini rice box itu kan sudah ada brand di situ kan yang ditampilkan. Tapi kadang-kadang juga mereka menginginkan juga yang polosan. Jadi tergantung dari customer. Mereka maunya seperti apa.
0: Karena kalau yang ada brandnya itu cukup mahal karena desain juga, Bu.
1: Iya, itu kan udah masuk include sama harga, price-nya semua. Iya, seperti itu.
0: Kalau yang biasa kan,
1: yang biasa harganya ada di bawahnya lagi seperti itu.
0: Tapi lebih banyak yang pesan apa, Bu, biasanya? Yang kotaknya atau packagingnya itu yang cantik nih atau yang biasa?
1: Kalau sepanjang ini saya lihat sih kayaknya 50-50 deh. 50-50. Sama, iya.
0: Terus siapa yang bekerja banyak, Bu, di rumah Ibu? Keluarga ini, atau karyawannya?
1: Karyawan. Jadi saya memberdayakan tetangga.
0: Wah, begitu.
1: Iya. Alhamdulillah mereka ikut sama saya sudah lebih dari 10 tahun semua.
0: Jadi kalau ada catering, ayo
1: panggil. Iya, jadi saya tinggal di rumah itu saya bilang kalau pokoknya saya dapat orderan begitu kan, saya tinggal telepon. Pokoknya kalau saya lagi ada kegiatan di luar, saya tinggal kasih tahu. Saya jadi memang ada yang leadernya begitu. Jadi saya tinggal telepon yang dalam hal ini chef-nya ya. Kalau di dapur itu yang tukang masaknya. Sebelum ini ada orderan begini, dia menunya ini. Jadi dia sudah tahu. Iya. Seperti itu. Nah, kalau untuk di diklat, saya juga punya leader yang bertugas, anak-anak yang bertugas di sana. Jadi ada juga leadernya. Jadi kalau umpamanya dalam diklat itu kan tergantung berapa jumlah peserta. Nah, jadi kalau umpamanya biasa kan dalam satu kelas itu maksimal itu 30-35 peserta dalam satu kelas. Jadi saya tinggal menyesuaikan saja jumlah peserta dengan anak-anak yang bertugas di sana. Jadi seperti itu.
0: Apa yang Ibu ingin sampaikan di terakhir perbincangan kita? Silakan, Bu.
1: Di akhir ini pembicaraan saya, yang saya inginkan itu para UMKM yang baru bergabung atau yang sudah berjalan, maksudnya yang baru memulai usahanya atau yang sudah berjalan, setidaknya jangan henti-hentinya atau lelahnya kita selalu membuat inovasi-inovasi baru. Perhatikan bahan baku yang dipergunakan karena itu menentukan hasil akhir dari produk kita. Juga packagingnya terperlu juga selalu diperhatikan. Jangan membuat packaging yang asal-asalan. Karena itu juga semua termasuk akan menentukan nilai dari produk kita. Seperti itu. Dan juga untuk para Gen Z yang ingin memulai usaha-usaha kuliner ini, ayo. Karena inilah bidang yang saya rasa gak ada matinya. Teruslah membuat inovasi, teruslah menciptakan menu-menu baru, supaya bisa bersaing dan bertahan di dunia kuliner.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Sudah hadir bersama kami Ibu Rosmiati Sandang di siang hari ini, owner dari Dapur Lisa Lisa. Sampai jumpa, sukses untuk usahanya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, keladi tumbuk adalah makanan pokok tradisional khas Papua yang terbuat dari umbi, talas, keladi yang direbus lalu ditumbuk hingga halus dan kenyal. Hidangan ini memiliki rasa asli yang tawar dan sedikit gurih sehingga selalu disajikan sebagai pengganti nasi bersama lauk pendamping berkuah atau bercita rasa tajam.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sarwat nang malabiriku dimanapun berada, kita kembali berjumpa di program IKT ya. Oke. Dan saat ini di studio sudah hadir dua sahabat baik kami. Narasumber kita siapa ini?
1: Siapa ya?
0: siapa dia?
2: Orang tidak dikenal lagi, orang tidak kenal lama.
0: Selamat siang, ada Opa I.
2: Ya, siang juga Kak Richa.
0: Akhirnya ini kita baru pertama kali ketemu ya.
1: Baru pertama kali Bung Richa.
0: Tapi dengar ketika beliau
1: lewat radio sering.
0: Ketika beliau menyebut nama Bung Richa itu ada tekanan. Oh ya, pasti ini orangnya. Apa kabar ini?
1: Baik.
0: Aku panggil Kak Kalina.
1: Iya, Kak Kalina saja seperti yang di radio biasa.
0: Iya.
1: Ya.
0: Sama Opa sih, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Selamat siang.
2: Baik.
0: Okay. Ya. AC-nya aman ya?
2: Aman. Enak, dingin. Asik.
0: Nah, sahabat budaya, siang ini kita akan membahas mengenai Abulo Sibatang ya. Oh, sudah ada yang sahabat ya. Nah, sebelum kita menelpon, kita mau seperti biasa ada yang menghibur kita dulu, mau menyanyi dulu. Ini kira-kira siapa yang pertama ini?
2: Lina dulu. Karena saya lagunya lagu dari luar.
0: Iya. Oke, Nakuku ya. Iya, ini artinya apa ini Nakuku ini?
1: Rindu sama semua penyiar.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oh,
1: waduh. Bung Richard baru ketemu, sering ketemu suara tapi enggak pernah lihat muka.
0: Iya. Ada suara tapi enggak ada gambar toh?
1: Iya.
0: Kok hari ini so ada gambar.
1: Sering. Langsung lagi.
0: Iya. So bisa ketemu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kak Kalina pertama dulu ya Nakuku ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kita coba dulu.

0: Terima kasih, lanjut. Oke. Okay. Kakak Lina nanti sebentar ada lagu kedua ya.
1: Ya.
0: Okay. Eh, ada yang menelpon, sabar, sabar.
1: Oh, iya.
0: Kita mau dengar dulu opaku, Opa Is. Opa bawa kita ini jalan-jalan ke Manado dan ada belada pelaut ini.
2: Ya.
0: Kita mau dengar no ini lagu.
2: Selalu saya teringat.
0: Oh begitu dan. Iya. Oh adodo eh.
2: Jadi saya teringat kalau dengar lagi lagunya.
0: Wah, dengar dengar Doji ini. Ya. Kok ingat lagi
2: saya
0: masa lalu.
2: Ingat masa lalu.
0: Mari jawab.
2: Baik silakan.
0: Iya.
2: Ini saya nyanyikan di Pantai Biru, saya dapat harapan.

0: Terima kasih Opa.
1: Nah, sama-sama.
0: Oke, okay, mari silakan. Nah, sebentar ada lagu kedua ya. Ya Kalina okay. Sama Opa Is. Boleh. Iya, mari silakan ya. Mau bergabung kita tunggu di 08 11 400 92 50. IKT.
2: Halo IKT.
1: Halo. Ya halo juga IKT. Dengan siapa ini?
3: Dengan Junedi.
4: Oh ya, Deli Wang ya.
1: Oh ya.
4: Iya, saya Deli Wang.
3: Bagaimana kabar?
4: Alhamdulillah Deli Wang, baik-baik Ji. Kita ya, bagaimana kabar Kak?
3: Alhamdulillah baik.
4: Ya
0: alhamdulillah.
1: Iya. Sehat Deli Wang, sehat juga Deli Wang.
0: Di mana Ki ini? Di mana Ki?
4: Di Nuri tahu.
0: Oh masih di Nuri.
4: Belum pindah-pindah, masih betah.
0: Oke. Hah?
3: KTP.
4: Iya, iya.
0: Oke, siang hari ini kita membahas mengenai ini Abolasi Batang, acara ya. si tongka-tongka ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bagaimana? Tabe, iya.
3: Kalau atlet itu Batang ini, karena ini peraturan baru di bahas ini harus
4: mengetahui.
3: Kalau Batang.
1: Agak kecil suaranya.
4: Kecil suaranya.
3: Agak kecil suaranya.
1: Iya, agak kecil.
3: Iya, agak kecil suaranya. Di telepon.
0: Oke, nanti kita coba dulu. Iya. Minta tolong nanti. Iya, silakan lanjut aja nanti tinggal di ini.
3: Kalau gini, kalau Abolasi Batang itu, Opa Is hanya tahu.
1: Iya, Abolasi Batang.
3: Abolasi Batang itu bagaimana?
1: Iya, jadi Abolasi Batang ini ibarat kita kasih gambaran dulu. Itu kan bambu itu tuh bulo. Bambu, jadi ibarat itu bambu kan dia selalu tegak orang anunya, sifatnya, kemudian ditempa kemana, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu posisinya selalu dia tegar. Nah, ibarat kalau kita kembalikan ke manusia, jadi ya Abolasi Batang itu ya kita harus berprinsip bahwa apapun masalah yang ada di keluarga kita atau yang ada di lingkungan kita, ya kita harus selalu berpikir bahwa ya harus ikut menyelesaikan. Kalau dia dalam posisi dia senang, ya kita semua ikut harus senang. Nah, kalau dia lagi agak susah, ya kita ikut terlibat, ya ikut terlibat di dalamnya untuk menyelesaikan. Nah, sebaliknya juga begitu yang acara si tongka-tongka. Ya kan, nah, jadi ibarat ada keluarga atau di lingkungan kita teman kita sendiri ya yang merasa bahwa kasihan dalam kehidupannya agak berat, ya kita harus memberikan ya paling tadi motivasi secara kalau memang ada secara fisik uang yang kita kasih ya kasih dorongan untuk membantu dia supaya dia bangkit kembali, ya jangan sebaliknya kasihan. Sudah ditahu begitu malah dicemokkan atau diremehkan apa malah semakin ditindis, nah, itu tidak boleh lah begitu. Ya inilah sifat Bugis Makassar yang kita memang dari sekarang ya yang zaman sekarang ini dengan problem kemanusiaan ya kita harus bangkit, ya harus bangkit bersifat si bulu si batang dengan apa tadi ya macera si tongka-tongka, ya semuanya kita harus masuk di dalamnya.
3: Ya.
1: Itu gambaran yang saya sampaikan. Nanti teman-teman yang mau menelpon ya enggak apa-apa kalau ada masukannya atau apa yang tambahannya. Ya. Dengan senang hati saya sangat mau mendengarkan dan mau mengikuti apa yang disampaikan. Ya. Silakan.
3: Kalau saya mau baik hari ini.
1: Ya betul bagus itu.
3: Tapi ini siapa lagi kalau bukan kita?
1: Betul, iya. Yeah.
3: Ini masalah kita sekarang ini kurang yang pakai itu masalah kulit sepatuka. Orang dulu sangat pakai, tapi sekarang itu sangat kurang anak-anak sekarang.
1: Iya betul, sudah mulai berkurang karena ya, semakin dia tahu kasihan dia masalah ada begitunya kekurangannya atau apa begini. Atau malah ditambahkan lagi dengan cerita macam-macam kasihan, akhirnya dia semakin terburuk. Ya, bukan memberikan semangat untuk dia bangkit, malah dia semakin dikendorkan.
3: Iya, begini Opa.
1: Ya.
3: Ini masalah Pulau Tongka-Tongka. Iya, harus menjaga arti dari itu.
1: Iya.
3: Arti dari itu. Bagaimana juga terus harus menjaga di masyarakat kita ini.
1: Iya, betul.
3: Iya. Apakah salah atau bagaimana apa ini?
1: Betul.
3: Penjelasan saya.
1: Sudah betul ya. Itu penjelasan tak betul. Jadi
3: ya. Kalau saya itu orang masyarakat, saya Makassar ini siapa lagi menjaga kita kalau bukan orang Makassar perkate?
1: Iya betul perkate ya.
3: Dulu itu kalau misalnya kalau bukan kalendari tubuh mampu tidak di saya gini bandar bambu kan hanya bambu di ini sekarang ini memperingati ini 17 Agustus ini
1: ya. Sebenarnya momennya memang ini yang pas 17 Agustus ini. Ya jangan hanya memberikan kesenangan untuk dirinya sendiri.
3: Iya.
1: Ya hilam itu istilahnya gotong royong. Nah itu juga.
0: Iya.
1: Jadi kok.
3: Iya tapi di sini ini namanya.
1: Sibulo Sibatang itu yang masuk dalam kategori gotong royong. Iya.
3: Ya. Sama-sama. Jadi kalau menurut sangat-sangat bagus ini saya kasih respon ini perompak ini. Terima kasih Bu Opais.
1: Ya, sama-sama ya. Ya semoga
3: Kalina. Terima kasih Kalina.
4: Iya. Alhamdulillah. Kita juga
3: insyaallah
1: insyaallah.
3: Salamnya Putri Selayar Opais.
1: Wih, oh, Putri Selayar. Waduh, berarti yang di mana lagi tinggal itu?
3: Di Jalambu.
1: Oh, di Jalambu dia. Oh iya, salam kembali ya, betul. Putri Selayar.
3: Kalina, saya
0: Kira iya, terima kasih Deng Ni Liwang. Iya.
1: Okay. Ada Jono masuk.
0: Ada Bang Jono, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Jono.
4: Assalamualaikum Pak.
0: Halo. Oh?
4: Hilang.
0: Oh ada. Oh,
1: ada.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Halo.
1: Apa kabar Pak Jono? Silakan.
0: Mana ini?
1: Ada suaranya Pak Jono.
0: Halo.
4: Ya,
1: ada nih suara tak ya. Ah, bagus juga suaranya Pak Jono ini. Apalagi kalau dia menyanyi.
5: Bagus sih. lebih bagus suaranya Pak Is karena juara.
1: Iya. Oh, gitu kan. Saya kagak kuli.
5: Iya.
1: Betul.
5: Dia juara harapan
1: dua itu. Terima kasih banyak hadiahnya. Mas Jono. Sampai-sampai saya kaget juga saya hadiahnya hampir 7 juta lebih.
5: Iya. Enggak perlu diprediksi juara ki.
1: Iya.
5: Aji Lenteng harapan satu.
1: Wih. Iya.
0: Ya, luar biasa.
1: Yang juara satu aja ya, malah bukan penyanyi, yang juara satu.
5: Paripik.
0: Hibur-hiburan.
5: Tadi suruh sebentar nyanyi apa saat itu lagu andalannya itu apa? Balada Pelaut itu.
1: Sudah minta tadi.
5: Iya. Oh, sudah minta.
1: Nanti lagu ke lagi terlambat monitor. Aran Tampuru nanti kalau anu.
5: Oh.
1: Kalau memang mah.
5: Ya tahu. Ya.
1: Mm-hmm.
5: Nanti kalau ada lomba karaoke, hutnya Erik, OPS saya wakili.
1: Ya, jangan, masih banyak yang lebih jago. Yang itu juara satu sampai juara tiga.
5: Ibu Mardina, ini Bu Mardina ini. Pendengar lama baru muncul.
4: Iya, baru muncul di sini. Makanya tadi lagunya anak kuku supaya anak untuk semuanya.
0: Ah itu
5: iya,
0: dia.
5: Iya tahu.
0: Bagus pilihan lagunya.
5: Iya. Mari. Apalagi di depan itu pelatih.
4: Iya,
5: pelatih vokal itu.
4: Iya, pelatih vokal.
5: Iya. Makanya pis, anu dulu. Guilty Latin ku sedih pokoknya yuk Pak SD.
1: Iya. Nah, penyanyi favoritnya kita semua.
5: Iya.
0: Nah, mari silakan.
5: Iya. Abul Sibatan
1: deh. Iya, Abul Sibatan itu panjang sekali sebenarnya hikmahnya itu banyak sekali di saya lihat di Google
5: kan, betul-betul. Filosofi orang Bugis Makassar.
1: Iya.
5: Bagaimana itu untuk kesatuan dan kesatuan lah.
0: Iya.
5: Iya, itu kan melambangkan persatuan kesatuan itu.
1: Iya. Sesuai dengan hari kemerdekaan memang Paski.
5: Iya, lihatlah itu bambu itu. Walaupun beberapa ruas, tapi dia kan bersatu, akhirnya dia kuat.
4: Iya.
1: Betul, betul. Gitu.
5: Jadi itulah lambang itu. Begitu sebenarnya itu bambu itu melambangkan juga apa namanya kebenaran. Iya. Walaupun ya, kebenaran itu, bagaimana usahanya orang menyembunyikannya, pasti akan muncul. Coba lihat itu bambu. Kalau kita tekan itu ujungnya, pasti muncul ujungnya satunya itu.
4: Iya.
5: Iya. Jadi tidak bisa itu disembunyi itu. Dan apa namanya kalau acara setoke-toke itu kan kalau kedengarannya wah ini aneh, tapi itu kan filosofinya itu bagaimana kita bersatu menegakkan yang namanya kebenaran.
1: Betul.
5: Dan kejujuran itu.
1: Walaupun acara itu berdarah tetap kita semangat.
5: Iya. Katakanlah yang benar, katakan salah kok salah.
1: Salah. Jadi disitulah sisi kemerdekaannya kita.
0: Iya.
1: Ya, kenapa orang dulu tidak pakai peluru, tidak pakai senjata, tidak pakai hanya bambu runcing. Tapi kenapa bisa dia menang? Dia bisa usir.
0: Iya.
1: Nah, itu karena persatuan itu.
5: Kenapa bisa menang?
1: Iya. Dia bisa menang.
0: Persatuannya.
1: Iya.
5: Karena ini itu adalah sama dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu.
1: Iya.
5: Sehingga semenang. Tapi itulah memang apa namanya, kenapa ini kita ambil ini anak persatuan, karena kenapa Indonesia dulu lama sekali dijajah.
0: Iya.
5: Karena kadang-kadang itu ada pengkhianat.
1: Iya.
5: Ada pengkhianat. Akhirnya persatuan dibangun begitu bagus, akhirnya rusak lagi. Itu karena apa namanya, ada pengkhianat di dalam itu. Sama dengan kehidupan kita sebenarnya.
1: Iya, jadi sampai sekarang sebenarnya masih ada juga pengkhianat, tapi belum belum sih tahu betul.
4: Cuma belum ketahuan.
1: Nanti jadi, pasti, biar bagaimana sembunyi nanti bakal akan ketahuan.
0: Iya.
5: Jadi sebenarnya melambangkan bahwa kita sebenarnya berbeda-beda, beberapa suku dan sebagainya. Kita itu persatuan di atas segalanya.
4: Iya kan?
5: Bambu itu tidak mungkin apa namanya mau kuat. Karena kita di beberapa ruas, tapi karena bersatu, dia merasa bersatu, akhirnya jadi kuat.
4: Iya.
5: Itu. Jadi sampai, apa namanya, kita sadari itu. Kayak kita di waktu sekolah kita diajari, ketika masih ada PMP, ya kan, di Kemarau Pancasila, kita diajari ini suku ini, suku ini, suku ini, dari Sumatera, dari Kalimantan, dan Sulawesi. Itu kita berbeda-beda beberapa suku, tapi kita tetap bersatu, tetap satu. Kita tetap bangsa Indonesia. Makanya itu kita banyak kenal, oh ini ternyata kita bersaudara, Papua kita bersaudara, Jawa kita bersaudara, Bugis kita bersaudara semua. Maka kita bersatu. Maka dulu itu memang rasa persatuan kita sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Jadi kita itu merasa memiliki bersaudara semua. Walaupun kita beda agama, beda suku, beda bahasa, tapi itu bukan penghalang, karena perbedaan itu justru yang harusnya mempererat kesatuan kita.
1: Ya, betul,
5: karena manusia itu tanpa perbedaan tidak akan lahir di dunia itu.
1: Malah kesempurnanya, kesempurnanya hidup ini kalau dia memang beda-beda.
5: Saling melengkapi lah.
1: Iya, saling melengkapi.
5: Iya, tidak mungkin karena tidak ada, sana tidak ada perbedaan, apa istilah mungkin hidup lahir di dunia.
1: Betul.
5: Iya.
1: Karena nanti sempurna kalau ada perbedaan, kalau tidak ada perbedaan tidak sempurna.
5: Itu kan ada laki-laki ada perempuan,
1: ya
5: kan? Itu kan berbeda. Tapi justru perbedaan itu yang melahirkan orang itu. Kita berbeda ada laki-laki ada perempuan ya, akhirnya kita bisa beranak pinang itu. Kan itu perbedaan itu. Justru itu perbedaan bukan berarti membuat kita renggang, bercerai-berai. Tetapi justru perbedaan itu membuat kita sebagai perekat untuk kita lebih bersatu. Seperti itu.
1: Ya, betul.
5: Jadi, kita menampakkan itu apa namanya, mengajarkan juga kita kejujuran. Kita harus menegakkan suatu kebenaran, bukan berdasarkan suka tidak sukanya. Bukan berdasarkan karena itu, anuku itu, ini, anuku. Tidak. Tapi kita menilai secara objektif.
1: Ya kalau dia posisi kalau dia benar-benar, ya pasti orang
5: salah cuma, ya salah.
1: Iya. Jadi
5: itu ada prinsip orang tua dulu itu, kalau putih katakan putih, kalau hitam katakan hitam. Tegakkan keadilan itu, kebenaran itu, walaupun dunia kiamat esok hari. Akan seperti itu, ucapan seperti. Jadi memang apa namanya.
0: Tapi terkadang abang lemahnya di sini kan terkadang atas nama tidak setia kawan itu namanya.
5: Iya. Ada juga kadang-kadang suatu saja komunitas.
0: Iya.
5: Kadang-kadang ada orang itu yang apa di.
1: Pilih-pilih kasih juga ada juga pilih-pilih kasih.
5: Iya. Ada yang namanya itu seperti kepala ular. Iya. Kadang-kadang dia bagus di depan kita.
0: Iya.
4: Memito dari belakang.
5: Di belakang. Lain juga cerita, ini orang berbahain.
1: Ini yang bilang tusuk dari belakang.
5: Iya. Ini biasa ada menggunting dalam lipatan ini orang seperti ini. Karena dia baik di depan kita. Misalnya ada kita punya kegiatan, wah dia bagus itu. Mari kita arahkan. Tapi di ketika di belakang dia lain juga ceritanya. Wah kenapa bikin begitu? Salahnya begini. Iya kan? Mari seperti itu. Jadi mari kita apa namanya? Membina persatuan kesatuan itu terutama para fans juga. Mari kita saling bersatu, ya kan? Bersama memupuk kebersamaan itu. Kalau ada cak, mari kita sama-sama.
1: Iya ramai jangan, kan? Iya jangan nanti berharapi sesuatu yang mau dianu baru mau rame jangan.
5: Iya.
1: Intinya ya bagaimana kebersamaan dulu.
5: Iya,
1: itu yang
5: kebersamaan itu akan melahirkan persatuan dan kesatuan. Itu akan memperkuat kita itu. Bagaimana kita mau bagus, mau kuat, kalau kita tidak bersatu, kan? Seperti itu. Misalnya kalau ada cara-cara komunitas, kalau kita bersatu pasti ringan.
1: Iya, buktinya acara kemarin itu di 17 Agustus itu kan tidak disangka-sangka. Saya juga kaget banyaknya makanan. Waduh,
5: bisa terlaksana. Ya,
1: karena hampir semua merasa bahwa ini mau Pak kita makan bersama. Jadi kita nikmati semualah apa yang dia bikin teman-teman. Ya, jangan sampai ada yang
5: awalnya kan rencana kita kan mau patok 30.000 per orang.
1: Iya.
5: Tapi mereka merasa ada yang 50, ada yang 100, 300. Akhirnya jadi acara kita bisa tersenyum, bisa sukses lah.
0: Amin, luar biasa.
1: Sukses acaranya, luar biasa.
5: Jadi benar-benar ke depannya, terutama Pak pendengar RRI ya.
0: Iya.
5: Mari kita pupuk kebersamaan kepercayaan kita lah.
1: Iya. Masih bisa. Masih bisa nanti kita ulang untuk persiapan ulang tahunnya RRI. Kalau perlu lagi heboh lagi. Heboh lagi.
5: Amin. Iya. Mari kita. Iya. Bersama datanglah setiap hari Minggu misalnya.
0: Ya itu betul. Saling
5: silaturahim.
0: Betul. Ya kan? Iya. Biarpun cuma sebulan sekali ya atau dua bulan sekali ya.
1: Iya.
5: Seminggu sekali datang kita silaturahim.
0: Kecuali kalau memang sama sekali emergency ya. Itu mungkin kita bisa pahami kondisi situasi.
5: Iya. Jadi tetap demi kemajuan RRI juga.
0: Amin.
5: Dan kita juga. Amin. Jadi mari kita apa ini, ruang yang diberikan oleh RRI mari kita manfaatkan lah.
0: Amin.
5: Ya kan seperti di IKT misalnya.
1: Iya, saya mau lihat ini acara IKT bagaimana kita di yang anunya RRI atau FKP rame-rame langsung. Belum pernah pikir dalang dengan saya mendaftar. Ada 20 orang mendaftar tiba-tiba langsung. Pusing Jono yang mana mau yang mau duluan.
0: Saya mau kepingin ada yang begitu.
1: Langsung bertebatan semua mau mendaftar.
5: Ini katanya sebenarnya inilah salah satu bagaimana cara RRI untuk melibatkan fans itu.
1: Iya betul.
5: Untuk berkolaborasi dengan RRI. Maka adalah IKT harapan ini fans dilibatkan. Ya, contohnya seperti hari ini.
1: Salah satu pembelajaran. Ya. Saya enggak pernah kak berpikir bahwa saya bakal seperti itu, enggak penyiar gaya-gaya aku, cara bicara aku, apa semua. Karena saya bernaung di FKP yang memang organisasinya yang ada di RRI. Alhamdulillah. Akhirnya juga saya bilang, saya juga bisa, ternyata bisa mampu.
5: Iya,
1: ya, kita terima kasih ya pengurusnya.
5: Berinteraksi berbau dengan penyiar.
1: Iya.
5: Ini pun datanglah setiap hari Minggu makelon, ya kan? Punya bakat makelon, datanglah. Atau kalau tidak makelon, sekedar silaturahim sesama pendengar.
1: Iya.
5: Kan itu bisa lebih menambah lagi.
1: Apalagi kalau ada rezeki baru ada di bawah untuk dinikmati sama-sama. Alhamdulillah.
5: Iya, betul itu.
1: Iya, ada rezeki.
5: Iya. Jadi terima kasih untuk Ibu Marlina, Bu Faiz karena sudah hadir hari ini dan teman-teman yang lain yang mau jadi narasumber silakan daftarkan diri Anda maksimal 2 orang ya kan, dan minggu depan insyaallah Deliwa sama Faiz Faisal.
1: Anu juga itu tempat dia telepon tadi sebelumnya saya berangkat, itu Pak Ahmad yang pintar bikin kursi itu juga mau tongi. Dia melapor sama kodi Pak Jono.
0: Makanya masuk di grup toh.
1: Iya, masuk di grup. Saya bilang cari pasangan baru laporkan ke Pak Jono.
5: Daftar saja sama saya. Jadi gampang kan, pokoknya gratis lah.
1: Iya, betul.
5: Gratis. Tidak ada syarat. Tidak usah jajak bawa ke TV. Kalau
0: kebetulan
5: jalan menuju Kereri ada gerobak di situ, ya bisa diisi dah. Ini adanya, tidak ada yang penting. Mari kita memanfaatkan fasilitas dan ruang yang diberikan oleh RRI untuk bagi fans. Mari kita memanfaatkan itu.
1: Itu Pak Ahmad.
0: Umur panjang ya.
1: Umur panjang dia disebut naik namanya ada yang mau masuk.
5: Adakah?
1: Pak Ahmad ya.
5: Ya oke, lanjut tugas selalu.
0: Terima kasih.
5: Selalu semua.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Jono. Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Ahmad mungkin bisa sabar dulu ya. Sebelum Pak Ahmad tadi ada yang sudah bergabung. Halo, IKT.
6: Halo.
0: Iya. Orang Jawa.
6: Ikateng asing.
1: Iya, ikateng asing. Dari mana ini?
6: Dari Nur Intang di Sekalar.
1: Nur Intang. Jauhnya. Mantap juga Ibu Nur Intang.
6: Kalau Pak Ahmad itu dari Goa itu.
1: Iya, betul. Goa dia Goa.
6: Saya nyanyi duet waktu minggu yang lalu di RRI. Datang ke Pak Ahmad.
4: Iya, tahu.
6: Masuk ke Pak Ahmad.
4: Iya.
1: Bisa juga langsung pasangan makin nanti sama Pak Ahmad kalau dia cari orang.
4: Pasangannya?
1: Iya.
6: Termak juga Pak Jono.
0: Oh iya tahu lah.
1: Iya tahu. Iya. Baru dibilang sudah mulai rame pendaftarnya.
6: Iya tentu. Kita sama-sama orang Indonesia.
0: Begitu.
6: Iya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Namanya si bulu si batang itu namanya.
6: Iya, bulu si batang itu penting kita orang Indonesia. Jangan seperti dulu.
1: Betul.
6: Dulu itu kan berjuang demi daerah. Jadi daerah. Jadi lama kita dihianu sama bangsa lain.
1: Iya, betul.
6: Makanya itu penting itu, bulu si batang itu.
4: Iya.
6: Kita harus tanamkan semua kita bangsa Indonesia ini satu, kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Betul.
6: Itu harus kita tanamkan baik-baik sebagai orang Indonesia. Walaupun banyak agama, walaupun banyak suku, walaupun banyak budaya.
1: Iya. Jadi itu maupun kita lagi susah ya, itu semua kita susah
6: ada
1: lagi
6: dasar negara kita Pancasila.
1: Iya, betul.
6: Tunggal isanya. Apanya lagi, semua sudah komplit.
4: Iya.
6: Tidak ada lagi yang bisa ini begitu kita orang mau bersatu dimana kita berada.
4: Iya,
1: kita yang paling lengkap yang ada di Indonesia.
6: Penggemar-penggemar semua. Senang kita nih. Kemudian sama dari Bugis, dari
1: semua.
6: Pokoknya dari mana saja. Kita
1: tentu
6: itu Indonesia.
4: Iya.
6: Indonesia.
1: Itu bagusnya kita Indonesia.
6: Bercerai kita runtuh.
4: Bercerai
6: kita runtuh. Iya. Itulah yang kita pegang baik-baik sebagai orang Indonesia. Walaupun banyak suku Pak, banyak apa semua. Biar lain-lain bahasanya. Tidak ada bahasa Indonesia yang persatukan kita lagi.
1: Iya.
6: Sana, teman-teman.
1: Itulah ada kesempurnaannya kita.
6: Lain. Tapi ada itu bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia yang namanya.
6: Jadi kita tidak bisa. Ya.
0: Betul.
6: Bisa kita apa namanya? Tetap kita akrab dengan suku-suku mana saja.
0: Iya.
6: Di Indonesia ini. Saya sudah rasakan itu, Pak.
1: Iya.
6: Kita pergi ke daerah lain.
0: Iya.
6: Biar dia berbahasa. Ada bahasa Indonesia, tapi kita bersatu dengan ada bahasa Indonesia.
1: Betul. Ya, dia senang juga yang kita datangi karena dia bilang, wah sempurna kita punya kehidupan ini karena berbagai suku, berbagai model. Seninya itu, jalan kehidupan.
6: Mudah-mudahan kita bahasa Indonesia sekarang ini jangan seperti yang dulu itu.
0: Iya.
6: Karena memang dulu kan nenek moyang kita masih yang sekarang kan Indonesia sudah masyarakatnya juga sudah maju, Pak, ya?
1: Iya, betul.
6: Jadi hilangkan semua itu yang mau saling kita toleransi lah.
1: Iya, saling bantu
6: walaupun
1: lah.
6: Banyak agama, walaupun banyak suku, banyak budaya semua. Itu yang kita pegang baik-baik.
0: Iya.
6: Satu kita teguh, bercerai caruntu.
0: Oke.
6: Okay. Itu aja, Pak Is.
1: Oh iya,
6: Ibu Merlina.
1: Iya. Sungguh itu tanggapan cukup bagus.
0: Iya, terima kasih.
6: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih banyak.
0: Iya, Ayah Handaku, selamat siang, Ayah Ahmad.
1: Ya, Mas Pak Ahmad.
7: Selamat siang.
4: Assalamualaikum.
0: Yeah.
7: Menarik sekali.
1: Alhamdulillah.
7: Saya pada saat ini sebenarnya segera saya ingin makan siang. Setelah saya ingat bahwa hari ini ada acara IKT.
1: Iya.
7: Saya tunda dulu makan siang. Apalagi Opa Is sama Ibu Barlina sebagai narasumber. Wah, menarik sekali yang dibahas. Makbul si Batang.
1: Iya.
7: Dan
1: acara si Tongka-Tongka. Iya.
7: Mohon maaf kepada semua teman-teman anggota FKPU, salah satu penyanyi legendaris di Indonesia yang mungkin kita bisa petik hikmahnya, arti Makbul si Batang itu.
1: Iya.
7: Nah, penyanyi inilah yang legendaris, ada lagunya itu.
1: Oh. Ya,
7: lagunya ada Sunda, ada Jawa.
4: Oh, ya tahu.
7: Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, itulah yang membuat rumah irama. Barangkali pernah ke Sulawesi Selatan menanyakan apa arti daripada Makbul si Batang dan Maceras di Tongka-Tongka itu.
0: Bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi itu ya, betul.
7: Menciptakan lagu apa? Seri apakah judulnya itu? Ini Pak Is Paupa ini, saya lupa.
4: Pokoknya 135 juta.
7: Intinya di dalam tersebut ada Sunda, ada Jawa, ada
1: 135 Tata. Ya, betul itu.
7: Pada Pak Kopral Jono. Menarik sekali tangkapannya, penuhnya. Ya. Untuk sementara ini barangkali masih ada anggota yang menghitung lain. Insya Allah pada acara IKT selanjutnya saya akan persiapkan diri.
0: Terima
7: kasih. Pada semua anggota IKT, selamat mendengarkan. Terutama di acara IKT, Sahabat Budaya RI Perompak. Selamat siang, Merdeka!
1: Merdeka! Iya, 135 juta. Itu anunya lagunya, Pak Ibu, Omay Rama.
0: Halo.
8: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Siang.
8: Ya.
4: Dengan Pak Umar.
8: Iya, Bu.
4: Sudah pergi makan, Pak Umar.
8: Oh, baru-baru sudah makan, mau minum kopi kok.
4: Tidak nak panggil kan,
1: Iya.
8: Ini makin tiga-tiga.
1: Sehat, Pak Umar. Alhamdulillah, Pak Umar.
8: Ya, aduh, ini pasangan dengan serasi ya.
1: Alhamdulillah.
4: Pak Umar ya. Pak Umar gitu dari Rusia juga, yang serasi
1: lama,
4: kan.
1: Lama sekali nanti ketemu Pak Umar ini.
8: Ini baru 7 juta ini serasi dengan serasi ini pasangan.
1: Kemarin
8: lupa
1: ini. Kutunggu kemarin Pak Umar di pantai.
0: Oh begitu.
1: Sendirian dia datang di banyaknya sawit gitu.
8: Kalau begitu lah.
1: Kalau menyanyi ini Pak Umar.
8: Iya, katanya saya kalau dia lari salah. Itu dulu datang kita buktikan dulu.
1: Iya,
8: Pak. Tentu.
0: Tapi beda.
8: Kalau begitu aduh angkat tangan saya.
0: Beda. Oh begitu.
8: Tidak seperti dulu lagi. Tidak seperti normal.
1: Iya.
8: Iya, kata gini kita cuma duduk saja mendengarkan teman-teman. Makanya saya usahakan juga. Kalau namanya saja ini penyer begini juga, aku juga ketangan deh.
0: Tidak apa-apa. Kalau tapi kalau misalnya tidak bisa datang ke studio, nanti kita lewat ini, kita by phone, lewat telepon.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Siapa ini?
4: Siapa, Bang? Siapa ini?
0: Siapa ini kan namanya?
6: Ibu Perlima.
0: Tak balik.
4: Ah? Yo, yang menelpon ini siapa?
0: Ya, Titi Sandora bukankah?
6: Ibu Nursia.
4: Tahu lah pasangannya tadi.
0: Saya kira Titi Sandora ini.
4: Titi Sandora.
6: Titi Sandora.
0: Bagaimana kabar tak, ibuku?
6: Alhamdulillah.
0: Amin.
6: Sehat.
1: Iya, Pak. Bagus nih suaranya ku dengar ya, berarti betul-betul ini.
0: Adakah?
6: Ada dong.
0: Ah, yang benar. Adakah luar atau bagaimana ini?
6: Ah?
0: Adakah luar atau bagaimana ini?
6: Apa? Ada dengar baik ya? Ada keluar. Kecil sekali radio. Apa?
4: Apa beda?
6: Sebandu radio kemarin, enggak kedengar.
0: Dengar, suara tadi sini. Dengar di suaraku. Bang,
4: suara tak?
6: Itu tidak jelas.
0: Siapa tidak jelas?
6: Tidak jelas suaranya, Bun Rika. Sama Ibu Marlina.
0: Oh ya, keluar mah Pak kalau begitu.
6: Jangan keluar, iya.
1: Tapi ku dengar di suara tak bagus. Di suara.
4: Bagus suara tak?
6: Iya, bagus suara aku di situ.
4: Iya, bagus.
1: Apalagi kalau dia sempat menyanyi itu apa rap-nya dia nyanyikan.
0: Kalau beliau nyanyi daun-daun berguguran.
6: Apa? Apa yang diceritain?
0: Burangas sa, bukan.
6: Burangas sa itu kacangnya di dengan tebu.
0: Adakah?
6: Ada di penjuru.
0: Oh gitu. Oh iya. Apa abulo si batang acara si tongka-tongka.
6: Waduh.
1: Itu yang dibahas.
6: Jadi mungkin punya iya.
0: Ada pengalaman tak mungkin?
6: Enggak tahu. Atau itu abulo si batang terasa itu berdiri sendiri
4: nih.
1: Iya. Iya, betul.
6: Iya. Apa sih? Setelah ketasai, masalah begitu, cerita-cerita dulu.
0: Maksudnya begini, Kak. Kemarin ya. Waktu di RT tak gitu. Bagaimana kenapa? Bagaimana kebersamaannya menyambut 17 Agustus?
6: Oh, begitu.
0: Iya.
6: Permainan-permainannya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kebersamaan mereka kompak tidak di RT tak kompak enggak?
6: Kompak dong. Kompak,
0: betul. Saya telepon ini ketua RT tak?
6: Iya,
0: atau
6: kita kita kumpul-kumpul kok.
0: Oh iya.
6: Dana supaya kita.
0: Oh tahu.
1: Nah, itu yang bagus
6: tuh. Iya.
1: Soalnya ada kegiatannya rame-rame.
0: Iya, pakai ini. Apa umbul-umbul apa ya, Kak?
6: Tidak pasang di kuperuntikan.
1: Tapi bendera terpasang semua di bendera ya tuh.
6: Iya, terpasang di semua di depan rumah masing-masing.
0: Oh,
6: berarti. Tapi kayaknya ada jadi bagian luar setiap rumah. Pasangannya. Belum berpasang di lorong di sini, enggak ada.
0: Oh, pasang apa di ini? Laming atau apa di situ?
6: Ya.
0: Pasang apa?
4: Pasang
6: bendera.
0: Oh, pasang bendera. Merdeka.
6: Indonesia Raya.
0: Iya. Kapan pesta rakyat tadi ini di tempat tak?
6: Belum tahu.
0: Oh.
6: Ya sekarang metal pesta rakyat.
1: Jadi ya, di situ
6: ini ada perlombaan juga.
0: Nah, biasa kalau pesta rakyat begitu, apakah memang dari masing-masing RT kumpul uang atau bagaimana atau RT ini siapkan ini, RT ini siapkan ini atau bagaimana kah?
6: Mungkin sama RT RW yang kumpul uang.
0: Oh begitu.
4: Ya biasa menjalankan list toh.
0: Iya.
6: Antara saya, karena sudah pernah saya ditaji.
1: Ya kalau biasanya kalau ada orang yang lebih di situ agak kaya sedikit dia sponsornya.
6: Iya, tapi rame di situ kalau anu.
0: Kebersamaan di?
6: Iya.
0: RT tak? Oh.
6: Tapi saya enggak pernah ada.
0: Iya, nanti saya jemput Ki. Nanti saya jemput Ki, baru kita sama-sama nanti. Katanya kita jadi bintang tamu nanti, menyanyi nanti di RT Eta. Iya. RW Eta.
6: Oh, begitu kan? Nanti kan gampang
1: ya. Kemarin itu acaranya, kemarin kita di 17 Agustus, Asnada yang mati
0: oh,
1: ya?
0: Oh iya,
1: Asnada yang mati. Ternyata pintar juga menyanyi.
0: Iya, pintar menyanyi. Kita kenal toh, yang tinggal di Bolo Rokeng.
1: Iya.
6: Siapa?
1: Asnada yang mati.
6: Oh,
1: Asnada yang mati.
6: Juga.
1: Ada datang di pantai kemarin 17
6: Agustus. Tapi menyanyi.
0: Menyanyi.
6: Nomor berapa dia?
0: Dia juara satu.
6: Lekas tahu dia, dia bilangnya. Dia bilang sama saya, Nursia. Iya. Kenapa? Bapak gak tadi di Pantai Biru. Jadi dia bilang sama teman. Dia bilang, saya sendiri ke sana. Jadi bilang, saya bilang, lomba karaoke orang.
0: Iya.
6: Siapa nomor satu? Tahu itu udah bilangin coba siapa?
1: Udah banyak, tahu ada juga Sri Dewi datang.
0: Juara satu hadiahnya ikan lumba-lumba.
6: Jadi dia bilang nih, ada sudah netrasnya. Nah bilang, ada bersatu.
0: Iya, kita berjemput itu tapi gak bisa, kena angin laut, aduh.
6: Iya, betul, perlu saya.
0: Oh, ah?
6: Iya, flu ini saya.
0: Oh, lagi flu.
9: Flu ikut.
0: Oh, begitu. Jadi minum apa?
6: Ya minum obat.
0: Oh, minum. Iya, cepat sembuh ya ibu teh. Ya. Memang lagi musim, lagi musim sekarang ya, ini.
1: Biasa kan
6: malah ya, lagi musim. Ya, sudah. Ini yang panas-panas.
0: Tapi tidak kedengaran jadi udara.
9: Tidak kedengaran.
0: Bagus sekali. Iya, bagus sekali suara teh jernih. Jernih suara tak bagus sekali.
8: Bagus.
6: Bagus suara. Bagus besar suaranya.
1: Nah, besar kan orangnya juga. Orangnya juga besar. Hilang
6: suaranya Belina.
9: Hilang.
6: Ya, tapi ada nih.
9: Ada Mi.
6: Ada Mi. Kalau menelpon di acara Kelon Karo.
0: Iya, oh iya.
9: Ribut kita.
6: Iya. Kayak umur belasan.
0: Oh, memang cantik orangnya tau wah.
6: Iya tau memang. Cantik suara. Sesuai dengan suaranya.
8: Baru Pais Daga.
1: Iya. Pasti Mio.
9: Aku live Umar.
6: Sebenarnya. Sebenarnya. Orang tempur.
1: Langsung ku.
0: Iya langsung.
1: Usari Anu. Balai pelawar. Pembali Coto.
6: Oh. Pais kayaknya suaranya juga di flu. Enggak sih. Mungkin karena AC di sini.
0: Iya. Enggak pakai AC di sini.
9: Tidak.
1: Saya nanti harapkan Pak Umar yang berusia kalau acaranya ulang tahunnya nanti RRI usahakan kita datang.
6: Kalau saya kita.
1: Iya, karena biar bagaimana.
6: Tapi acaranya malam atau?
0: Tidak, acaranya subuh jam
6: 5.
0: Acaranya subuh jam 5.
6: Nenek tertidur.
0: Acaranya pagi jam 9.
6: Oh, insya Allah. Kalau kita sehat tuh.
0: Amin.
6: Kita pasti datang itu kalau siang.
1: Pasti dicari gimana itu.
6: Kalau malam, kira-kira tidak ini tuh. Oh
0: lo
6: iya biar malam.
0: Oh iya.
6: Iya saya pernah datang malam di sana berapa kali.
1: Itu
6: iya.
0: Saya jemput
1: Kiri Pak.
6: Kan itu aneh dulu. Itu apa lomba karaoke dulu.
0: Iya. Saya jemput Kiri pakai kereta itu hari ini kereta kuda.
6: Kereta kuda.
1: Bilang yang mana itu yang dari Pampang lamanya saya tidak pernah ketemu. Saya bilang sabar Mako, Pak Umar yang mengurus saya ke pasti datang.
0: Nanti kita hadirkan pas. Nanti kita hadirkan pas ulang tahunnya Eri.
1: Itu ya, nih.
6: Karena biar bagaimana. Lagi, Pak Isma gak muat itu keluarganya gue harus.
1: Iya.
6: Ada lorong di Pampang.
1: Di Pampang.
6: Ada patangnya itu.
1: Tidak ada, tidak. Kenal kalau saya disebut mi.
0: Ada namanya, ada fotonya juga.
6: Iya, ada Pampang. Kalau di situ masih itu Pak Istana atau gimana kan gitu.
1: Nah itu pokoknya.
0: Artisnya Pampang Satu. Makanya disebut sepasang merpati toh. Itulah juga.
6: Saya teringat itu sama Bunda Hadian yang
0: almarhum. Iya.
6: Yang kasih dilarang nih.
0: Oh iya betul. Oh iya. Bu Richard ingat iya.
6: Iya, yang kasih gelar itu.
1: Iya. Kami mantau.
6: Saya kira itu saja deh.
0: Terima kasih.
6: Amin. Mulina, jalan-jalan ke Mulina. Baik.
1: Terima kasih banyak.
0: Moje, yang penting ada, Pak. Burangas, Sa.
1: Burangas.
6: Mudah-mudahan.
0: Kabari mana kalau ada? Kabari mah kalau ada saya langsung meluncur pakai sepatu roda nanti. Oke, ibuku, ayahandaku, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada Pak Radin. Halo, Pak Radin.
1: Pak Radin silakan masuk, Pak Radin. Nah, ini dia Pak Radin sudah lagi.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Radin. Iya, paling aktif ini Pak Radin ya. Iya, sama-sama Pak Radin.
4: Iya, Pak Radin, apa kabar?
10: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat Jeki. Iya.
10: Apa dibahas-bahas ini ya?
4: Ini.
0: Bulu si batang, acara si tongka-tongka.
1: Iya.
10: Bulu si batang,
4: acara si tongka-tongka.
10: Iya, tongka-tongka ya.
0: Punya pengalaman mungkin silakan. Itu
10: tongka-tongka anu itu gak? Masa kemerdekaan.
4: Iya, kayak kebersamaan ber... apa itu? Itu
0: kemarin menurut... kemarin di 17-an di RT ta bagaimana? Ada?
10: Itu saya itu kita pergi Pantai Biru itu saya ada halangan sedikit saya tidak
1: hadir. Oh iya Pak Radin tidak hadir. Kedua,
10: tidak tahu jalanan yang dulu itu ada saya punya anak yang ngantar. Sekarang sudah ada saya punya anak ngantar.
1: Padahal Pantai Biru banyak yang kenal ke Pantai Biru.
10: Iya, itu jalanannya takut saya hilang.
0: Oh iya tahu. Wah.
10: Karena sudah saya ingat.
0: Iya, iya betul. Apalagi sendiri tuh. Iya. Tapi kalau kita sebut namanya Bung Richard tiga kali aman.
1: Iya.
10: Bung Richard dari sana guys.
0: Iya dari sana. Kita kemarin ke sana sempat jalan-jalan.
10: Tanya siapa itu? Siapa? Entah nih kalau kita dari Pantai Biru kan dari kemarin tidak.
0: Oh iya dia tidak ke Pantai Biru. Bung Richard sendiri.
10: Iya di Bung Richard ya.
0: Ramai sekali Opa ya.
1: Iya iya ramai.
10: Ada sekian
1: jadi. Hampir sekitar 50 orang yang datang. Hampir sekitar 50 orang yang datang.
0: Oke
10: Pak Radin.
0: Mari silakan Pak Radin.
10: Iya ini belum. Si Batang kan sih.
1: Iya.
10: Ini Pak tidak ada kesatuan ya di sini ya. Tidak ada.
0: Oh. Iya, jadi kemarin 17-an bagaimana?
10: Tidak ada perkumpul-kumpul lagi RT tidak ada di sini ya. Susah.
1: Berarti sudah berkurang ya, itu anunya Pak.
10: Ya.
1: Berkurang rasa
0: kebersamaan.
1: Ya, kebersamaannya ke nasionalismenya.
10: Kebersamaannya itu.
0: Oh, gitu.
10: Kumpul ini RT ini mengas tahu ya.
0: Oh ya.
10: Iya, sibuk-sibuk mencari ini. Aduh,
0: kasihan.
1: Oke.
10: Itu.
1: Tidak ada sisip. Nah, tidak sisip, tidak ada sisip kami untuk meramaikan lorong.
10: Iya, iya. Saya ini dari tanggal 3 ini naik bendera ini. Ya ada juga tidak naik, ada juga naik. Tidak sama rata.
0: Oh iya. Jadi kemarin lomba-lomba 17-an di tempat tinggal tak bagaimana?
10: Kalau di sini tidak ada arji anak sekolah jadi Padang itu.
0: Oh
10: ya anak sekolah ya berlomba-lomba.
0: RT RW RT tak?
10: Dia berkemah di Padang.
0: RT tak RW tak?
10: Kecamatan Simbang sama Kecamatan Bantimurung. Nah,
0: kalau RT tak sama RW tak bagaimana di sana?
10: Tidak ada sosialisasi ini.
0: Tidak apa-apa, tapi siapa tahu mudah-mudahan ke depannya ada perubahan ya.
10: Iya.
0: Iya, supaya
10: amin.
0: Iya.
10: Iya.
0: Jadi kemarin acara 17-an apa namanya? Pak Radin di mana? Di rumah saja?
10: Di rumah saja ini. Jual-jual ini.
0: Oh, begitu. Kita kita enggak panggil kah supaya saya bantu-bantu bikin meriah-meriah di sana toh?
1: Tapi ya salah satunya Pak Rani yang paling aktif juga itu.
4: Iya, paling aktif di acara hiburannya.
1: Iya, Akelong.
4: Makelong di
10: acara itu. Saya juga mau ini acara ini, tapi saya tidak tahu nyanyi bila jadi.
0: Biar tidak bisa menyanyi, datang saja.
4: Iya, datang.
10: Tidak tahu nyanyi, tidak ada apa-apa.
0: Tidak apa-apa, biar di Makelong itu siapa saja bisa hadir. Mau menyanyi, tidak bisa menyanyi, kan kita silaturahmi toh, yeah. Supaya kita baku tahu, baku, oh ini oh, Pali Paradin, Pak. Gambar memantun tawa ini.
1: Kalau fotonya dia.
10: Itu saja itu. Tahun an itu, ulang tahun itu.
0: Ya.
10: 25 itu datang itu di RRI.
0: Iya. Oh, sempat kita datang kah?
10: Ih, kita jumpa itu.
0: Oh, iya tahu. Iya, astaga.
10: Waktu mau itu acara.
0: Oh, iya.
10: Pertandingan Ngakelong itu.
0: Oh, iya, betul. Oh, iya.
10: Kita yang anu.
0: Oh, iya.
10: Yuri.
0: Oh, iya. Siapa tahu nanti umur panjang 11 September bisa hadir ya.
10: Iya, saya hadir itu di dekat kita itu.
0: Oh, iya. Enggak, siapa tahu nanti ini tanggal 11 September bulan depan, siapa tahu umur panjang bisa hadir ya.
10: Ya, bulan berapa ini? Bulan 9 lagi kan?
0: Iya, bulan 9 tanggal 11. 11 September.
10: Iya, bukan ini tahun dulu itu 25 itu.
0: Oh iya, tahun lalu betul.
10: Saya hadir betul. Itu,
0: ada di situ. Oke. Ingat, Bung Rijat ingat.
10: Iya, kita sama-sama itu.
0: Iya, oh iya tahu duduk. Iya, saya ingat.
10: Iya. Heeh. Sama jumpa juga si Anu. Ya, lagi istilah saya jumpa cari-cari itu.
0: Siapa?
10: Jumpa aja sama Dentene.
0: Oh, tidak ketemu. Oh iya,
10: tahu. Iya, tidak ketemu.
0: Jadi nanti tanggal
10: jumpa aja sama Dentene.
0: Tanggal 11 September datang makin. Nah, kita bisa ketemu semua. Kita bisa ketemu semua penyiar-penyiar.
1: Iya, semakin banyak nanti yang datang itu kalau di bulan tahunnya nanti. Karena memang sudah dihebohkan lagi. Ya.
0: Oke, Pak Radin. Iya, terima kasih, Pak Radin.
1: Terima kasih, Pak Radin. Iya.
0: Oke, ada yang dari ini, dari Abdesir. Halo.
11: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Apa kabar semua?
1: Alhamdulillah.
11: Bung Rijat. Ya.
0: Ada Kakak Linda di sini sama Opa Is.
11: Opa Is.
1: Oh iya, lah. Suaranya ini kayaknya lama-lama minta ketemu ini.
11: Adik Marlina.
0: Iya.
11: Sehat di semua saya.
1: Alhamdulillah sama-sama.
0: Abulo si datang.
11: Semangat.
1: Kalau ini tuh enggak bisa kelupakan buburnya saya kalau kacang hijau aduh.
0: Bubur kacang hijau di sini ada lawan.
1: Oh, jagona ini.
9: Paling bagus.
1: Saya biasa kalau aku minum itu tas gelas biasa mah tambah kan.
0: Sama
1: juga kita.
0: Kemarin saya 3 gelas.
11: Alhamdulillah. Saya kusuka jika lo banyak yang makan.
0: Kemarin Boricha 3 gelas minta maaf.
1: Saya 2 jika lah. Kuliah banyak yang antri. Jadi gua mau dulu.
0: Enak sekali tau, luar biasa. Itulah dibuat dengan cinta ya.
1: Iya.
0: Tapi mari bagaimana?
11: Dibuat dengan kasih sayang. Semuanya kusayangi. Siapa yang makan pasti rasakan yang kasih sayang.
9: Iya.
11: Ini
1: dan paling kalau aktif ini kalau ada acara paling aktif dia sering datang.
11: Bulo,
1: pasti 17 ini nanti
11: Bulo si Batang. Kalau bahasa Indonesianya gotong royong.
1: Ya betul.
11: Biar
1: betul.
11: Sedikit-sedikit kita gotong royong.
1: Itu betul.
11: Jadi biar berat kalau kita sama-sama kan jadi ringan.
1: Iya.
11: Saling bantu membantu.
0: Iya. Bagaimana kemarin 17 di tempat tak?
11: Alhamdulillah di sini setiap lorong punya acara karena yang merasa kelebihan dia tidak sayang-sayang uangnya. Nah, uang hadiah, nah belikan hadiah anak-anak. Jadi setiap lorong ada perlombaan.
0: Wih, mantap.
11: Karena
1: persatuannya mantap memang.
11: Iya.
1: Itu biasa nak kirim itu foto-fotonya Ibu Hamzina yang lomba-lomba lucu-lucu.
11: Masih gotong royong di sini. Acara apapun di sini tetap gotong royong.
0: Nah, tempat-tempat girong.
11: Ini hampir maulid lagi.
0: Oh iya,
11: gotong royong. Minggu depan kita semua yang rayakan masyarakat Kampung Paroko.
1: Iya.
11: Kita selalu bersatu.
0: Dari dulu ya.
11: Dari dulu. Jadi itu adat-adat anua yang dari dulu. Tetap dilaksanakan sampai sekarang. Keseniannya apa? Jadi nanti nih kalau mau lihat orang rame lagi.
0: Wow, okay. Kita tinggal tunggu
11: saja. Tapi berat kalau kita sama-sama.
1: Sokonatelur
11: kan ini, jadi
0: tinggal ditunggu panggilan saja nanti Bung Richard ini.
1: Sokonatelur.
11: Insya Allah, kalau sehat ya.
1: Alhamdulillah.
11: Okay. Begitu Mbak Lena, kalau banyak nanti
1: banyak, Ibu Hamzina,
11: masuk, belum
1: bergabung.
11: Dimasuk Ibu Niat.
0: Iya,
4: Makasih ya, buat Sina,
11: Ibu Marlina.
4: Yeah, makasih banyak Ibu,
11: Pak Is, Bunti. Sehat semua.
0: Amin.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau ini yang masuk ini juara berapa kemarin, Opa?
1: Pak Marsuki.
0: Ah, juara berapa kemarin beliau?
1: Juara dua kayaknya, juara dua ya.
0: Apa kabar?
12: Halo.
4: Halo. Ya.
1: Pak Marsuki, senang kabar kamu.
12: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Cinta aku, Opa Isyan saya cintai.
1: Iya, alhamdulillah.
12: Kemudian ada temannya, Penyam Tambaru.
4: Mana Tambaru?
12: Ibu Merlina, di.
4: Iya, Pak.
12: Hampir sama dengan nama aku.
4: Hampir sedikit lagi sama.
0: Oh iya, tahu Mar.
12: Iya, Mar.
4: Marsuki dan Marlina.
12: Ada juga itu Ananda aku. Saya punya pelatih.
0: Wih, mantap. Yang pasti bukan pelatih karate.
12: Tadi tidur.
0: Oh iya.
12: Tidur kan.
0: Oh mak.
12: Kulihat isa jam 12 lewat sekian langsung kata kinta.
1: Saya kira dia yang kasih mau.
12: Iya. Kalau saya tidak masuk di sini saya malu sekali.
0: Oh mantap.
12: Karena saya yang beri komentar di grup.
1: Iya.
12: Dukung itu Pak Is, Opa Is.
1: Yeah. Mantap kalau begitu.
12: Luar biasa. Iya. Jadi apa tadi yang disampaikan teman-teman itu bagus semua. Tapi tolong maaf ini karena saya punya tempat ini kalau monitor di bawah kapal darah.
1: Tapi jelas sih kedengaran di sini, jelas sih. Bagus dia.
12: Iya. Iya, jadi tadi uraian teman-teman bagus sekali. Karena itu bambu. Kalau tidak banyak ruasnya tidak kuat.
1: Betul.
12: Kan begitu.
1: Iya. Biar dihantam angin.
12: Semua, iya. Artinya dia mempunyai fungsi masing-masing. Mulai dari bawah, kemudian jalan terus di tengah dan di ujung.
1: Iya, betul.
12: Iya, mempunyai fungsi masing-masing. Kalau yang di ujung itu agak lentur. Iya.
1: Iya.
12: Kalau di bawah keras. Yes. Dia menopang. Yang di tengah dia punya imbang.
0: Oh iya.
12: Iya, itu betul, yang saya, karena aku baca ya.
0: betul. Iya.
12: Jadi itu tadi gotong royong. Memang kalau gotong royong itu orang Jawa, kalau kita orang Makassar di Batang,
0: iya.
12: Ada saja sih coba-coba. Ya. Jadi intinya kalau bambu Batang bahwa inti satu Batang satu nasi, ya ikatan darah dan kehormatan.
0: Iya.
12: Motivasinya sirih dapat.
1: Ya,
12: ada
1: betul.
12: Rasa malu, iba kalau saudara kita susah.
1: Ya.
12: Nah, itu dia.
1: Itu mina cerak si tongka-tongka maki.
12: Tidak bisa kita.
1: Tidak bisa dibiarkan harus. Saudara kita, rekan kita, teman kita. Lihat-lihat saja, tidak boleh.
12: Iya, jadi maksudnya kalau kita itu naik tangga, sama-sama naik tangga, kita yang ke atas.
1: Iya.
12: Iya. Kalau dia jatuh, jangan jatuh, ditahan dia.
1: Iya, harus di. Dipegang dia, ya, dibantu. Betul. Dia dikasih berdiri supaya dia tetap, bukan malah dicerita kodong semakin anjlok. Nah itu yang susah kalau begini.
12: Jadi kalau sifatnya lebih tegas, frontal, loyal, kalau kau dihina saya juga maju.
4: Mantap,
12: ya. Jadi dipandanglah kita memelihara aibnya teman.
1: Betul.
12: Yang kita yang sampaikan kalau ada kita tidak begitu orang bagus itu.
0: Ya, amin.
12: Iya. Jadi cakupannya keluarga besar atau satu contoh, banyak contoh-contohnya. Jadi filsuf ini sangat dikenal di kebukaan orang Makassar itu. Ya keras tapi bagus. Iya. Perlu kan dalam hidup kita perlu orang macam-macam karakter kita perlukan. Kalau itu kan dalam hidup kita perlu orang

0: dari apa itu sampai kebersamaan.
1: Iya.
0: Nah, itu yang paling utama itu, Pak. Jadi sama dengan kalau bulo itu toh, kalau dia susah dia anu karena dia memang dibawanya itu bersatu, jadi susah untuk dicabut. Gitu.
1: Iya. Dan ada filosofi yang sangat mendalam kalau kita bicara bambu.
0: Bambu
1: itu kalau dia hidup tidak satu dia.
0: Iya.
1: Banyak rumpun.
0: Berkerumun. Satu rumpun
1: ya, kayak yang itu tadi. Lama-lama banyak di sana.
0: Iya.
1: Kenapa? Apa keindahan dan kekuatan di sini sebuah penyakit. Jadi artinya apa? Kita ambil contoh kecil di Pulau Empat dengan berbagai macam karakter, umur, usia, suku, itulah kita satukan.
0: Iya.
1: Iya. Karena kalau kita bersatu semua keindahan, kita saling memahami, saling menghargai. Itu namanya. Ini aturannya. Jadi dia tidak hanya dalam simbol-simbol yang kita tulis bahwa forum komunikasi pun, tapi coba-coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Artinya apa? Itu sudah kita buktikan ini. Bayangkan itu, oh, Pak Is. Gimana kita tinggal, oh, Pak Is?
2: Di Tadopuli. Tadopuli 6.
1: Di Tadopuli. Iya. Jauh. Ibu Marlina?
0: Saya di Veteran, Pak.
1: Wah, di Veteran.
0: Iya.
1: Nanda Richard?
3: Saya di atas awan.
1: Jadi, di atas awan. Kita siapkan dirinya bahwa kita ketika kita disuruh menjadi narasum di KT, itu adalah sebab kalau saya, ada satu kebanggaan.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Tidak gampang itu.
0: Iya,
1: makanya. Itu kalau saya di radio ke dia mau dibilang, ada anak Sorata di radio, Pak Haji.
0: Iya.
1: Iya. Kan kita panggil. Tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti ini, tapi kita kan sudah menyatu. Sehingga media ini kita gunakan untuk selalu bersatu, saling mengisi, saling menguatkan.
2: Itu yang saya bilang, saya selama hidup saya, ya enggak pernah Pak itu bilang, ya bagaimana itu RRID mencoba. Ternyata setelah saya bergabung, saya sudah rasakan juga, paling tidak belajar jadi penyiar, sudah berani bicara. Sudah pintar sekali-sekali menyanyi. Saya bilang, wah, ini RRI membentuk karakter yang baru bagi saya. Makanya teman-teman yang silahkan bergabung di FKV. Kalau memang mau jalurnya, hubungi saya Pak Jono. Nanti Pak Jono semua yang ngurus. Karena dia tahu saya dipercayakan.
1: Orangnya pedih sekali, gagah dia itu kuat.
2: Iya.
1: Tamaan juga itu dia bagus sekali.
0: Iya.
1: Dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah tadi, artinya kita ini, dulu waktu kecil dia bilang, kalau kita dulu waktu kecil dibilang ada kok di radio, gitu?
2: Iya.
1: Kita buka radionya, saya kira ada ke di dalam.
0: Padahal suaranya, Jifadi.
1: Padahal suaranya. Jadi radio ini memang tidak bisa cakap dalam perjuangan kita.
0: Iya.
1: Mulai dari dulu sampai sekarang.
0: Iya.
1: Dan kita juga satu hal, jangan cuma karena ini adanya siaran, jadi saya katakan itu didukung oleh beberapa flu yang juga kita lupakan orang teknik.
2: Iya betul.
1: Iya, kan? Iya kasihan. Kalau mati lampu
2: tidak bisa. Satu kesatuan baru ada kesempurnaan. Iya.
1: Sekali-sekali kita ingat beliau itu, dan kita gabung sama-sama orang teknik, orang menyapa. Ini kan satu kesatuan sehingga terjadi suatu produksi siaran.
0: Iya.
1: Iya. Jadi sekali-sekali tugasnya orang tadi yang pegang-pegang apa itu, yang buka kamar, yang nyalakan lampu, itu juga mempunyai kontribusi.
2: Iya. Sangat berterima kasih kita kepada doa semua orang yang
1: jadi saya kira
2: yang itu, terlibat.
1: Saya senang sekali. Ayo teman-teman, jangan kira ragu. Masuk bagi di situ ya. Ngomong sajalah. Karena sama-sama jadi. Iya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini dimotivasi. Iya.
2: Betul.
1: Iya, saling mendukung. Jangan lagi ragu bilang begini, insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita petunjuk karena ini adalah upaya yang sangat mulia.
3: Amin.
1: Saya kira demikian.
2: Iya, terima kasih Pak Basuki.
1: Selamat semua. Terima kasih atas nama tentu karena saya juga pengurus yang memberikan apresiasi dan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian.
3: Iya, ayahanda.
2: Iya, terima kasih banyak, Pak.
1: Selamat beraktivitas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, halo.
0: Halo.
3: Siapakah di mana ini? Halo.
0: Ada suaranya.
2: Cuma ada suaranya.
3: Halo, Ikate.
2: Ikate, halo.
0: Halo.
3: Terhubung tapi belum ada suaranya ini. Iya, halo.

0: Oh iya, mau nyanyi minggu depan lagi, pakai helm dulu di, kita nyanyi dulu. Kakak Lina, tapi... Boleh, boleh, boleh, ya. Boleh. Aku orang...
1: Susah.
0: Megizet?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Hui, sadar. Oh iya, nanti sebentar ya, yang mau gabung boleh ya sebentar ya.

0: kasih.
1: Mantap.
2: Oke, terima kasih. Sebelum kita terima telepon, kita mau dengar lagi ada Opa Is.
3: Aran tampur.
2: Wah, sadar. Mau dengar dulu dan Donci Manado.
3: Iya.
2: Siapa tahu mungkin ada Opa mau jumpa-jumpa, mungkin tadi tidak sempat jumpa-jumpa, mari silakan.
3: Ya, kita jumpa semua teman-teman yang sering aktif di Prompat. Ya. Nikmatilah lagu Aran Tampurung ya, lagu daerahnya Manado. Ya, waktu saya sempat berapa tahun di sana.
2: Oh, sadar. Di mana dan di Manado?
3: Di Teling.
2: Oh, di Teling. Oh, sadar.

0: Aduh, mantap.
1: Edang Geopadin. Iya. Mari kita berlanjut lagi sahabat budaya yang mau bergabung. Burung Cat tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Ada? Oke, kalau gitu kita dengar lagu dulu ya. Abulo Sibatang judulnya ini.
2: Iya.

0: Oke, sahabat Buddha, itu dia kita sudah dengarkan lagunya Akbulo Sibatang. Mari yang lain yang masih mau bergabung bersama Bung Reja di sini, ada Kak Kalina juga, ada Opa Is. Oke.
1: Iya, silakan.
0: Kita sampai jam 2. Nah, kalau
1: banyak waktu ini.
0: Iya, kalau Opa melihat bagaimana kemarin waktu kegiatan 17 Agustus di tempatnya Opa?
1: Oh, kalau saya di sana memang karena terprogram anunya RT RW.
0: Wih, bagus
1: jadi
0: itu.
1: Jadi dia satukan jadi berapa RT yang ada di RW 10.
0: Aha.
1: Jadi ada macam-macam lombanya. Jadi mulai ada lomba makan kerupuk untuk anak-anak, lomba karung.
0: Merata, berarti merata sampai semua usia.
1: Iya, semua usia. Jadi yang lucunya itu karena hadiahnya itu disponsori beberapa yang punya uang yang di sana.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi
0: bukan
1: masyarakat semuanya yang menyumbang, tapi toko-toko yang di sana yang didatangi panitia. Okay. Dia bilang, oh ya saya tanggung yang ini. Jadi
0: mantap.
1: Pas jadi pesertanya juga semangat karena bilang hadiahnya juga agak-agak besar kan.
0: Jadi
1: semua pesertanya juga lumayan saya bilang sampai malam itu sampai jam 10 malam baru selesai saya lihat. Nah kemudian nanti penyerang hadiahnya pada saat ini yang
0: malam ini ya, malam, pesta rakyat.
1: Pesta rakyat.
0: Rencananya kapan?
1: Jadi kalau saya tidak salah kemarin itu dia tanggal 25.
0: Oh 25. Jadi
1: diambil waktu jadi diundanglah beberapa toko-toko dari Kota Madya, dari provinsi juga ada beberapa. Jadi kan agak meriah.
0: Oke. Okay. Jadi Opa kita terima telepon dulu. Ya, halo. IKT.
2: Halo.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya.
2: Dari gua.
0: Dari Saro.
1: Iya. Selamat.
0: Mari silakan Daeng.
2: Iya, waalaikumsalam Kak Lina.
0: Aduh.
2: Mungkin ada Opa Is.
1: Ya, salam jumpa ini dari Saro.
0: Tapi bagaimana di Goa ini?
2: Alhamdulillah kepanasan.
1: Salah lagi beban tadi.
0: kemarin kencang sekali angin. Iya, kencang sekali. Sama angin juga kencang di sana, Daeng.
2: Iya, kencang.
0: Oh, baru air itu kayak kita pengen air tuh kayak di air es.
1: Iya.
2: Kalau di sini air dingin.
0: Oh, begitu.
2: Jadi 1 kilo.
1: Daerah yang di NTT ya masih kan sekarang kasih masih waspada terus dia.
0: Iya, oke. Kalau di sana bagaimana kebersamaan Goa menyambut 17 Agustus di tempat tak?
2: Iya, kami biasa dan juga pernah ya pembangunan sama-sama tuh.
1: Kalau pernah
2: rasa meripikul.
1: Iya, itu cocok itu ya.
0: Itu dia. Cocok. Boleh.
1: Ini aja itu anji lomba-lomba nah ceritanya dari gua aja juga yang lucu-lucu.
2: Iya. Cari Chan.
0: Iya. Nanti
2: seru kira untuk kalian sama Pak Is.
0: Oh.
2: Duet.
0: Oh iya, betul. Oh iya duet. Boleh.
2: Heeh. Lah pun
3: Boleh, pertemuan.
0: Yang mana pertemuan kali ini atau yang mana ya?
2: Enggak pernah mati gorong.
0: Oh.
3: Di Saro, kapan kita bertemu?
0: Iya, di Saro ya. Nanti dijadwalkan yang Saro ya.
3: Iya.
0: Untuk hadir di sini di
2: agak jauh.
0: Enggak apa-apa.
3: Jauh ada di kendaraan di Saro. Banyak.
0: Yang penting masih di Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Ada terikat dari
0: supaya kita juga oh ini pare Daeng Saro. Oke, terima kasih Daeng. Nah, rencana mau duet lagu apa ini coba? Adakah lagu yang mau duet Kak Kalina sama Opa Is?
1: Kalau saya jarang Kak lagu-lagu duet
0: sendiri gitu. Oh begitu. Yeah. Oh iya.
3: Lagu pertemuan memang duet.
0: Yang mana itu? Yang mana?
3: Yang dangdut itu
0: Yang
3: pertemuan yang ku nanti.
0: Oh.
3: Tapi saya enggak tahu apa bisa enggak.
1: Iya, saya sih kalau ada yang penting ada bantu,
0: Opa ini kalau duet harusnya lagu keroncong.
3: Lagu keroncong
0: Oke, sila. Ada Tanita, halo.
4: Halo.
0: Iya, siapa di mana Ki?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Tabe Bapak?
4: Ardi di Lembang Pindrang.
0: Wih, oh iya Mas Ardi.
4: Ardi, ALBHI.
3: Amdi.
1: Amdi.
0: Oh, Ardi sama. Tabe, bisa kita ulangi nama tak?
4: Ardi di Lembang Pindrang.
0: Arni.
4: ALD.
0: Oh Aldi, aduh.
1: Aldi di Lembang Pindrang.
0: Iya, iya. Aduh Bang Aldi di Lembang Pindrang. Iya.
4: Di desa Pangaparang. Itu bakal Lembang Pindrang.
0: Oh begitu.
4: Nah, iya. Mereka di RRI Digital.
0: Oh begitu. Oh, iya. Rencana Oktober kayaknya Bu Risa mau jalan-jalan ke Pindrang itu. Nanti kita ini ya. Janjiannya siapa tahu ada sempat kita ketemu ya.
4: Ya. Oh boleh.
0: Di Pindrang, iya.
4: Pindrang bagian dalam rangka mau ke sini.
0: Jalan-jalan, iya. Kita mau jalan-jalan. Ada fans di Pindrang, cuman aku lupa tempatnya.
1: Iya.
0: Ada.
4: Bagaimana?
0: Iyo, aduh. Pokoknya dia punya tempat itu ini. Apa namanya? Dekat pengairan sawah, banyak sekali sawah-sawahnya.
1: Iya, karena salah satunya juga ada satu sana
4: Pindrang. Itu di kecamatan ada semacam cuma keringan kalau sini.
0: Iya, tunggu dulu. Kalau saya tidak salah dekat Polres.
4: Oh itu Pindrang kota, bukan Pindrang kecamatan Lembang.
0: Oh kita di mana? Kita di bagian mana?
4: Di Lembang.
0: Oh di Lembang.
4: Kota Lembang itu dekat Pulman.
0: Oh jauh ya kalau dari Oh dari ibu kota Pindrang jauh ya?
4: Kalau di ibu kota Pindrang dengan ini sekitar 50 kilo.
0: 50 kilo berarti kita naik pesawat terbang ya?
4: Boleh.
0: Oh, boleh.
4: Naik motor juga boleh.
0: Oh, naik motor. Iya. Ya, ini Abulo si Batang acara si tongka-tongka ini kita pagi hari ini. Iya. Ada mungkin ada contoh kehidupan masyarakat di tempat di sana menyambut 17 Agustus kemarin?
4: Oh, sudah berlalu ya. Oh, cuman masih ada kemarin sepak bola. Ya. Tapi kemeriahannya tahun ini beda dengan tahun lalu ya.
0: Yeah.
4: Tahun lalu itu melibatkan semua apa namanya dari tingkat TK, SD sampai dewasa itu ada
1: banyak olahraga,
4: ada pentas juga sambil terpanggung. Tapi tahun ini kurang. Hanya kalau salah itu bola, taco dengan poli.
0: Oh itu apa ya?
4: Bahkan sempat dibatalkan oleh Pak Camatnya, namun ya masyarakat bertanya kenapa dibatalkan, tidak dilanjutkan, keamanannya.
0: Oh iya iya.
4: Kebetulan juga Pak Camatnya orang baru ya, camat baru.
0: Oh camat baru. Ya, apa, suka baku lempar-lempar uang atau bagaimana sampai dibatalkan?
4: Itu ditakutkan ada kericuhan karena ada... Salah satu kecamatan di Kabupaten Pindrang yang ricu gara-gara bola ya kan antara supporter yang saling mengejeknya jadi gitu.
0: Oh,
1: ya tahu.
4: Tapi makanya masyarakat sebagian menilai kenapa sampai dibatalkan Pak Camatnya karena tahun lalu itu di Kecamatan Lembang juga baik-baik saja tidak masalah.
0: Iya.
4: Iya. Karena yang lalu beda dengan Pak Camat yang sekarang baru yang sekarang. Tapi ya tetap jalan sih, cuman ada beberapa cabang olahraga ditiadakan. Tapi kan SD-nya itu tidak ada, cuma seumur tingkat dewasa, remaja.
0: Oh begitu.
4: Ya, seperti itu.
0: Ya. Tapi aman ya di sana ya?
4: Alhamdulillah aman. Amin. Biasa juga kalau ada juga pertandingan tingkat SD, ETK, sampai SMP itu ramainya karena banyak penjual-penjual. Penjual UKM itu.
0: Oh iya betul.
4: Nah, ada jalan juga acara panggungnya.
1: Salah satunya untuk menghidupi masyarakat.
4: Masyarakat kecewa karena ditiadakan itu. Cuma acara siang saja, poli, bola, takut, seperti itu. Apa namanya? Acaranya di Kabupaten Pindrang itu apa ya? Dalam rangka balai berkunjung? Halo?
0: Iya. Oh, liburan.
4: Liburan. Oh, boleh juga.
0: Liburan. Iya, jadi sama. Memang tiap tahun itu kalau libur pasti kalau bukan ke Pindrang atau ke Bone.
1: Iya.
0: Kalau tergantung kalau ada fans yang ajak pasti ke sana.
4: Nanti boleh juga tinggal kalau ada kesempatan.
0: Iya.
4: Nanti kalau keadaan kondisinya di Lembang.
0: Nah, boleh digambarkan ini sedikit Desa Lembang seperti apa, Bang Aldi?
4: Kecamatan Lembang.
0: Iya, boleh gambarkan sedikit seperti apa?
4: Yang jelas di sini keadaan sekarang ini lagi kering ya, kering.
0: Sama semua.
4: Iya. Ada beberapa area tanah apa persawahan itu kekeringan.
1: Kayak penghasilan
4: sempat dikunjungi oleh pemerintah daerah. Seperti apa kondisinya? Karena memang kita di sini tidak ada pengairan. Ada sih, tapi itu cuma lokalan dan airnya hanya beberapa area saja. Yang banyakkan yang gagal panen ketimbang yang berhasil.
0: Yang paling yang hasil bumi paling terkenal di Lembang. Kecamatan Lembang itu apa, Bang
4: Arno? Padi dan juga kakao.
0: Oh, kakao.
1: Oh, coklat.
4: Kakao. Itu pun sekarang lagi kering, tidak bisa berbunga.
0: Lagi musim memang, lagi musim kemarau, angin kencang, air. Tapi air bagaimana di sana?
4: Airnya pun ada di sini, sungai yang membatasi Pindang Polman itu pun airnya sudah dangkal. Sudah ada berkurang ya.
0: Terakhir hujan kapan? Terakhir hujan kapan di tempatnya?
4: Hujannya beberapa minggu yang lalu itu pun hanya beberapa menit dan itu tidak ada seberapa hujannya sampai di mana, cuman dalam satu lusuh begitu ya, bentar saja. Keringnya sudah sampai sawahnya, kebunnya sudah kering betul ya.
0: Tapi baru habis panen atau bagaimana?
4: Kemungkinan kalau padi gagal panen. Gagal panen. Dan ini dia memberikan kesempatan untuk ada proyek di sini. Proyek maksudnya beton itu dari desa Pengaparan sampai di 40 km masuk di daerah pegunungan.
0: Bagusnya kalau misalnya di kampung-kampung begitu ya, di kecamatan kalau ada proyek biasanya bagus karena maksudnya jalannya mereka ini diperbaiki. Mereka bikin bagus itu jalan. Bagus, ya. Biasanya begitu.
4: Biasanya. Dan di sebelah juga di kabupaten sebelah kan kebetulan saya punya di sini.
0: Iya.
4: Perbatasan kabupaten, perbatasan provinsi.
0: Iya.
4: Di sebelah ini provinsi Sulawesi Barat. Dan juga Kabupaten Polman. Di sana juga ada proyek besar itu perbaikan pengairan.
1: Oh, irigasi di sana aja dia perbaiki.
4: Jadi dua kabupaten ini berseberangan, ada semua proyek besar yang anggarannya miliaran rupiah.
0: Tapi kan semua kan ditanggung proyek ya.
4: Betul.
0: Jadi bersyukurlah yang tinggal di daerah proyek, semua pasti akan dibangun oleh proyek itu. Salah satunya
4: jalannya dalam perbaikan.
0: Berarti jalan berarti dulu jalannya masih rusak, sekarang udah bagus ya?
4: Iya, sebagian.
0: Sebagian.
4: Karena kan lihat cornya di situ, dua lapis, ada cor dasar, ada cor kedua.
0: Bagus itu kalau begitu.
1: Berarti memang
4: bisa dilewati sebagiannya.
1: Mobil-mobil besar.
0: Itulah enaknya kalau ada proyek gitu.
4: Iya, seperti itu ya.
1: Nanti kalau Aldi ada waktu tadi.
4: Ditunggu saja waktu misalnya ada. Ini kan ini desain nomor sepak. Ini kan desain sepak dari Pro 1.
0: Iya. Nanti Bu Bridget tandai nomornya di sini.
4: Tidak ada muncul ya di komputer, di laptop ya.
0: Ada.
4: Itu WA juga muncul. Itu ya.
0: Ada muncul. Terima kasih Bang Aldi.
4: Lebih dan kurang dimaafkan. Selamat berkata.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arjuna. Selamat siang Pak Arjuna.
1: Siang Pak Arjuna.
5: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh Pak Is. Ya teman lama aku ini Pak Arjuna.
5: Ketemu
1: ini
5: lagi.
1: Iya alhamdulillah.
5: Meskipun dia jun telepon kita ketemu Pak Arjuna.
1: Iya. Lama-lama minta ketemu di darat ini Pak Arjuna di.
5: Iya kemarin masih ingat untuk di belakang kita ngomong sama Boru tadi.
1: Iya Pak. Makanya saya tunggu-tunggu kan. Waktu tanggal 17 kemarin ada lomba-lomba, kenapa Pak saya tidak datang Pak Arjuna? Nah, suaranya paling bagus juga kalau menyanyi.
5: Tidak tahu sama nyanyi Pak Is.
0: Baca puisi mau kalau tidak bisa menyanyi.
5: Ya mungkin bisa kalau baca puisi.
0: Oh iya.
5: Iya. Jadi iya. Temanya
0: Abulo si Batang acara si Tongka-Tongka.
5: Abulo si Batang semacam persatuan kesatuan.
1: Iya, betul, betul. Ya, ibarat bambu yang harus kita lihat ya.
5: Persatuan kesatuan. Ya. Kita ambil contoh saja kali itu bebek berbaris itu, Pak Is.
1: Ya, betul,
5: kita
1: betul.
5: Lihat tuh.
1: Bisa. Bisa jadi contoh.
5: Itu, bebek gitu. Kenapa manusia tidak bisa seperti itu, Di?
1: Iya.
5: Bebek saja. Bisa rapi baris berbaris.
0: Contoh kecil ya.
5: Ya, contoh kecil. Iya. Nah, sekarang manusia ini kan masih ada yang dibilang orang Makassar si genre-genre ya.
1: Iya.
5: Seleksi paham lah. Iya. Meskipun sudah 81 tahun sudah merdeka ini, tapi masih ada bahasa yang
1: ya,
5: tidak
1: egoisnya terlalu tinggi.
5: Ya.
1: Egoisnya terlalu tinggi.
5: Ya. Jadi mungkin itu bisa dihidupkan kembali.
0: Iya.
5: Satu kesatuan ya. Ini Pancasila barangkali pasti.
1: Iya betul. Jadi sifat gotong royong itu harus dibangkitkan kembali.
5: Ya.
1: Atau jangan hilang itu sifat gotong royong.
5: Ya. Sifat gotong royong perlu diperkuat. Tapi di masjid-masjid itu mulai juga masyarakat juga lewat masjid dia gotong royong biasa tuh.
1: Iya betul. Itu misalnya tadi ada beberapa tadi teman tidak bikin acara kasihan di lingkungannya. Itu kan salah satu bukti bahwa sudah mulai berkurang. Iya, si bulu si batana.
0: Terkikis ya sedikit. Bulu
5: si batang ya.
1: Iya.
5: Ya mungkin begitu barangkali kalau dari saya nih, karena kalau mau cerita lagi masalah proyek di Makassar tidak ada proyek ke saya.
1: Iya. Nah, harus kita menikmati saja, menikmati hasilnya.
5: Beda kalau Paldi yang tadi di Pindrang ada proyeknya, saya dengar nih.
1: Iya, Paldi ya.
5: Dia punya proyek pertanian luar biasa ya. Namun karena kemarau jadi gagal panen katanya ya.
1: Iya, kasihan. Ya. Karena tidak pernah hujan.
5: Iya. Terus bagaimana di situ, Pak? Kita lihat itu waduk di Borong.
1: Masih kalau di waduk sih air masih ada. Hanya untuk mengalirnya agak berkurang memang. Agak berkurang ya. Hanya yang disyukuri artinya karena masih ada air, jadi itu ikan-ikan nila masih bisa hidup bernapas. Bisa bertambah. Karena penjual itu tidak ada habis-habisnya, saya lihat masih ada saja yang jual ikan langsung dari waduk itu yang dia tangkap.
5: Banyak ramai orang yang mancing kalau musim begini pas di.
1: Iya, banyak yang mancing.
5: Hanya memang, di Balang Tonjeng itu juga kan ada juga anus itu yang
1: betul waduk itu. Hanya memang ikannya jarang dibesar-besar ya toh. Karena kan memang tawa artinya ikan kurang berkembang karena kurang air. Mudah-mudahan ini cepat dikasih yang hujan supaya para petani-petani peternak ikan bisa kembali.
5: Masyarakat di Makassar juga tidak terlalu ini dengan air pam tuh. Di kota-kota saya dengar itu banyak yang menunggu-nunggu air kalau tengah malam.
1: Gantian malam.
0: Itu saja Pak Arjuna.
5: Terima
0: kasih.
5: Siapa lagi itu, Ibu Harlina?
3: Ibu Lina. Pak Arjuna.
5: Siap-siap juga ya.
3: Makasih Pak Arjuna.
5: Kapan kita ketemu nanti di darat ya.
3: Nanti kapan-kapan sama Opa Is
5: bisa. Kalau Opa Is sudah ketemu dengan saya ya.
1: Ini paling aktif juga ini Pak Arjuna ini. Lompat ini sering kedengaran suaranya.
0: Terima kasih Pak Arjuna. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Opa Is kali ini kita sampai di sini. Terima kasih sekali lagi.
1: Sama-sama. Nanti kita foto
0: sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Oke, sahabat budaya, nanti kita ketemu lagi pekan depan hari Kamis. Siapa bintang tamunya?
1: Tunggu saja. Pak Jono infokan.
0: Sekarang kita mau gabung dulu ke Jakarta. Nanti jam 3 kita balik lagi. Kita pamit bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
6: Prombat FM, suara budaya Nusantara.

Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Jakarta mendukung Jakarta Beat Society atau GBS ketiga yang digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 22 hingga 23 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Disparekraf DKI Jakarta Puji Astuti Selasa kemarin mengatakan, Festival Musik Internasional ini digelar untuk mempertemukan pelaku industri musik Indonesia dengan jejaring global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Founder sekaligus Direktur GBS Prangki Raden menyebutkan, GBS 2026 menghadirkan 5 program utama, termasuk pertunjukan musik, konferensi, pertemuan bisnis, dan pameran kerajinan. Festival ini melibatkan 40 band nasional dan internasional, serta delegasi industri musik dari berbagai negara untuk membuka peluang kolaborasi dan memperluas pasar musik Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, lebih dari 1.000 warga desa Cijulang, kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menggelar tradisi botram selembur di Jalan Usaha Tani Eretan kemarin. Sekda Ciamis Andang Firman Triadi menilai, botram selembur merupakan modal sosial dan budaya lokal yang perlu terus dipertahankan. Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat mengatakan tradisi makan bersama entu digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan dan ketahanan pangan masyarakat. Warga dari 5 dusun membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama tanpa membedakan latar belakang, termasuk pejabat, warga, dan santri. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po ya, enggak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus ya.
2: Siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya. Kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul. Kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem sejuk. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM. Benar.
2: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadir kah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah. Kalau begitu
2: itu on time,
1: oh, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya, yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah cantiknya Bu Dokter ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu, nggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Pro4 Jakarta ya.
3: Oke.
1: Oke silakan.
3: Sering balik kok. Karena juga ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, Masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya, oke.
3: Kalau di Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balkis silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini sampai Sarara, sahabat Pro4, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong.
1: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa
2: gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah bagaimana Ibu Dokter melihat ini apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang. Yeah. Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
4: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
4: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah. Hmm. Atau disesuaikanlah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera,
4: yeah,
3: disesuaikan dengan strata. Ya saya kira ya sah-sah saja.
4: Sah saja ya.
3: Sah-sah saja.
4: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya, jadi kalau kita di adat kayak itu ada beberapa strata ya.
4: Iya.
3: Ada yang namanya pitung pole, mm-hmm, itu untuk keturunan raja. Kemudian yeah, ada yang namanya lebih tinggi sanjasio,
4: yeah,
3: itu memang betul-betul namanya dintina. Terus ada yang namanya limampole, mm-hmm, buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di limampole.
4: Yeah,
3: yeah. Nah itulah ya, yang pakem yang pada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara pitung pole yang turunan raja itu semua serba tujuh.
4: Oke. Okay.
3: Artinya mulai tujuh, apa yang dimaksud dengan tujuh itu mulai dari setelah kita dilamar, mm-hmm, beberapa prosesi. Saya mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya.
4: Yeah.
3: Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya.
4: Yeah.
3: Bahwa ada susunan prosesinya yang dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, apa? Ya ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
4: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya itu namanya nibici dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka? Ada nangka berapa? Ada yang nangka ada tiga. Tapi itu namanya yeah, masih nibici.
4: Pantun ya.
3: Ada kesepakatan kelihatan datang pun masuk kita pada prosesi yang namanya niruta.
4: Oke. Okay.
3: Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan, itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirip pinang.
4: Mm-hmm.
3: Kalau kita diterima, sirip pinang kita diterima.
4: Yeah.
3: Kalau umpamanya belum, ya sirip pinang diberi kembalikan.
4: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi, apalagi perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta.
4: Yeah.
3: Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi pitung pole itu.
4: Yeah.
3: Semua serba tujuh, gerbau tujuh, kain putih tujuh, piring tujuh, tai ganja tujuh, piring dulang tujuh,
4: yeah, dulang.
3: Nah, kain putih tujuh, jadi itu semua serba tujuh yang harus dibawa dan
4: hantarannya itu,
3: hantarannya,
4: yeah,
3: tai ganja tujuh,
4: yeah,
3: nah itu sih harus seperti itu pakemnya, harus seperti
4: okay, itu. Oke, okay, oke, okay.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada.
4: Iya.
3: Prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan.
4: Mm-hmm.
3: Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
4: buruk,
3: dianggap sial yang
4: okay,
3: ada bulu di dalam tubuhnya.
4: Iya.
3: Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan, dan kemudian ada lagi prosesi yang itu, kalau kita ada itu, kemudian sesudah itu ada lagi namanya dulu pada,
4: yeah,
3: kalau dulu nggak ada resepsi,
4: oh, gitu ya?
3: dulu pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu, pada saat dia dulu pada, dia duduk sendiri, jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak dulu pada,
4: oh gitu,
3: begitu. Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili.
4: Yeah.
3: Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
4: Oh begitu ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan. Laki-laki mau memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu, nah baru orang tua itu harus keluar. Nah, ya itulah prosesinya dan prosesinya. Setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
4: Oke.
3: Okay. Lagi mengeluarkan lagi mungkin apa? Nah, itu sudah banyak sama mungkin sama ya dengan Jawa ya. Pulau Jawa juga dimandikan dengan tujuh kembang itu dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya dan pada strata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam
4: dunia. Baik. Nah kalau bicara soal tadi ya begitu panjang ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah panjang ibu memaparkan

0: apa?
1: Karena itu benar. Karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 hari. Jadi kalau kita bicara sekarang masalah keturunan ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika.
0: Madika ya.
1: Masih melaksanakan. Okay. Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur.
0: Yeah.
1: Kepada Allah kita mohon ridho-Nya.
0: Yeah.
1: Tapi itu yang ada yang ditakuti apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga, makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat.
0: Ya.
1: Itu harus dilakukan.
0: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya.
1: Iya.
0: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya, bisa ceritakan sedikit Bu.
1: Iya, ini kejadiannya Mpo, ini kejadiannya di Jakarta Mpo.
2: Iya. Oh iya, ya, gimana kejadian Bu Dokter?
1: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta, kita di Andara. Nikahnya, tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu. Kemudian kita tetap ada malam pacar, karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar.
0: Okay.
1: Malam no kolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu no kolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu, pada zaman peradaban sebelum kita ini masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
0: Begitu ya?
1: Iya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah.
0: Okay.
1: Tapi secara adat yang terpikir, karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
0: Iya, begitu ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, nama kolon tiga ini?
1: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya. Iya. Kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral. Daun pacar itu melambangkan darah.
0: Ya, merah.
1: Merah.
0: Warnanya.
1: Minyak. Jadi apabila malam itu, apa sebabnya? Itu harus ada di tempat itu. Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
0: Ya.
1: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
0: Ya.
1: Untuk dia di, ya, di leher lah ya.
0: Ya.
1: Kemudian minyak itu untuk menjadi di, dia dicolok, kalau orang-orang ini bilang dia diminyakin kepalanya.
0: Yeah,
1: itu.
0: Okay.
1: Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia, kan orang-orang sedang orang meninggal kan dipakai itu kan.
0: Yeah.
1: Terus ada parfum, itu buat, terus kain putih itu menggambarkan apa namanya, untuk bungkus jasad itu.
0: Yeah.
1: Nah kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
0: Okay.
1: Sebegitunya arti daripada kolon tigi itu malam pacar.
0: Yang bisa jadi itu jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
1: Iya.
0: Seperti apa?
1: Kan kita cerita zaman dulu.
0: Iya.
1: Zaman

0: dijodohkan.
1: Oke, iya, bentar.
0: Ini akibat dijodohkan, kan?
1: Ya.
0: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan, oh, mohon maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah, kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serang, sudah punya pacar.
1: Ya.
0: Perempuan juga begitu. Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
1: Ya.
0: Nah, ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah, saya sudah habis kolon tinggi, akhirnya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur. Itulah sanksi yang berat.
1: Oke, okay. Oh, gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan?
0: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
1: Ya.
0: Nah, itu kita dari, setelah mereka mau pulang, mau kembali ke rumahnya, kan pacar itu memasang daun pacar, pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
1: Ya.
0: Nah, pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
1: Oke, tukar sarung ya?
0: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
1: Iya.
0: Ya.
1: Gitu ya?
0: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
1: Iya, iya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
0: iya,
1: itu ya?
0: Iya, sejauh itu. Mau ingkar apa?
1: Okay.
0: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
1: Iya.
0: Ini kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah, ini sanksinya. Ya, ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
1: Iya.
0: Nah, tapi dia kan sarungmu. Itu kan disaksikan semua orang. Dia iya. Datang bawa pakai sarung merah. Turun pakai sarung kuning. Nah, itu kan pasti ada mungkin.
1: Iya. Jadi sudah dinotis begitu.
0: Iya.
1: Wow.
0: Iya.
1: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga
0: iya.
1: Ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya
0: iya.
1: Yaitu akad nikah itu
0: iya,
1: di besoknya
0: iya,
1: ya.
0: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
1: Iya.
0: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada serata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki lah naik kuda.
1: Oke.
0: Okay. Ya naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Mm-hmm. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk yang kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patoko, daun yang sangat pokok. Kemudian ada yang namanya keparang. Sebagai seorang laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh. Saya dulu kita bicara
1: jadi suami ya.
0: Cari
1: nafkah dan sebagainya.
0: Dan ada lagi satu daun pulu yang buahnya itu banyak, yaitu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara yang membawa pengantin dengan yang menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
1: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya.
0: Iya.
1: Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus Tukaili ini ada berapa macam sebenarnya?
0: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
1: Oh gitu.
0: Satu namanya Unte Tanu.
1: Okay.
0: Unte Tanu atau baju Patima, kalau dia sepandu itu baju Patima.
1: Mm-hmm.
0: Yang kalau yang satunya lagi itu baju Mora. Nah, yang baju kalau baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah sudah ke Islam.
1: Makanya gaun gitu.
0: Sudah gaun, dia sudah tertutup. Terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan. Karena dia harus memperlihatkan
1: ototnya
0: bahwa saya benar-benar laki-laki yang siap untuk
1: gitu ya?
0: Tanggung jawab.
1: Oke, okay,
0: ya, itulah okay. yang coba. Dan warna, saya juga harus.
1: Warna,
0: satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
1: Oke, okay. Madika warna. Berarti keturunan... Bangsawan.
0: Bangsawan.
1: Raja ya?
0: Raja.
1: Madika.
0: Raja. beda, bangsawan beda.
1: Oke, okay, berarti ya. Keturunan raja ya, seperti ya. Yang ada di gambar ya?
0: Iya, iya, okay. Di gambar itu ya. Nah itu kan ada baju adat, itu tuh pakem loh, yang ya. Yang itu ada pakem. Yang namanya unte tanduk itu, dia karena di sini tuh ada kondeknya tuh seperti ada tanduk-tanduk gitu. Kemudian ya. Yang ini tuh namanya dadasa, yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini tuh namanya dadasa.
1: Ya.
0: Kemudian bajunya itu namanya baju patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol, itu pakemnya loh.
1: Iya. Nggak
0: boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya tali taroe, panjang sekali. Karena makanya taroe karena panjang.
1: Iya.
0: Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno, tempat ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya gogo, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai jima ubalu.
1: Jadi kayak gelang yang disangkut di
0: yang di sini
1: lengan,
0: jima
1: ya?
0: Ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya binti.
1: Iya, kayak orang India ya?
0: kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
1: Sulepe itu? Sulepe adalah ban pinggang.
0: Ban pinggang.
1: Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya?
0: Iya.
1: Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
0: Dia memang makanya...
1: Kain atau?
0: Ya karena dulu semua dari emas.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
1: Iya.
0: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
1: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
0: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan. Sampai sekarang ya kita harus pakai itu.
1: Iya.
0: Yang itu besar sekali tuh. Ada di kalau perempuan itu ada yang dipoto itu tuh sebesar itu.
1: Iya.
0: Ya. Pakem ya, kita bicara pakem.
1: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang, maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
0: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan.
1: Yeah.
0: Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kawin. Kalau sekarang kan sudah enggak.
1: Yeah.
0: Ada yang mungkin mohon maaf, yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Biasa. Tapi kalau buat sekarang, silakan memakai seperti itu. Tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua.
1: Okay.
0: Gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan, tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak
1: gitu
0: akan
1: ya?
0: Sembarang dipinjamkan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu boleh. Kalau buat saya sah-sah saja, tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu satu pelestarian. Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya. Makanya kita tidak pernah akan melarang.
1: Nah,
0: karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar. Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini. Gitu loh.
1: Ya, karena memang ada pakemnya itu ya
0: aturannya itu.
1: Okay. Nah kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya, pemilihannya warna kuning yang wah sangat luar biasa.
0: Ya sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
1: Begitu ya.
0: Baju merah itu turunlah sedikit di
1: bangsawan.
0: Ya di bawah itu, kalau bangsawan itu warnanya hijau.
2: Halo.
0: Antara.
2: Iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
1: Oke.
2: Oke. Juga ya. Kerja. Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya.
1: Okay,
2: nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita, kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
1: Baik.
2: Untuk RRI Palu, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
1: 08 11 456 0375 atau di 0454514121.
2: Boleh diulang lagi?
1: 08 11 456 0375 atau di 0451 421 621.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021 35 04 510 atau di 021 344 0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 112 4928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Baik. Jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat di langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, hello.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo.
4: Tadi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Sehat. Kak Balkis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta, blaam-blaam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Tadi pun.
2: Ya pun.
4: Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum, iya, Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam, Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal,
5: salam
4: ya,
5: kenal ya.
4: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu, nah baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar apa sih tadi
3: pacar ya? Iya, malam pacar ya.
5: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah misalkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan, apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Okay,
4: terima kasih Kak Balki.
3: Terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kak, terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomopas, blaam-blaam is the best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya, Oderina yang cantik semuanya di Palu ya. Terima kasih, Guria, Ratu. Juga selamat siang, juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu sih, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus apa namanya pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada alas kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Tapi ya seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? Jadi agak longgar apa sempit pas badan? Coba Itu saja tanggapan mohon Ibu dokter. Dan satu lagi, mohon apa bla bla.
2: Terima
6: kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada

0: gelang-gelang gini kan. Nah ini kan di luar sana juga banyak.
1: Iya benar.
0: Jadi kita tidak. Oke, ya saya pakai gelang-gelang gini kan. Nah ini kan di luar sana juga banyak.
1: Iya benar.
0: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya, yang penting pak begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai daerah
2: pakai
0: lain.
2: Jeans.
0: Ya. Nah itu kan sudah pasti tidak etis.
1: Iya betul. Ya,
0: ya. Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
1: Ya, jadi kalau ya. Banyak meluruskan.
0: Ya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang. Orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua. Dan memang sudah banyak. Dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu tahu, ya. Jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya.
1: Iya.
0: Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolon tigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan kita bicara Pitumpole.
1: Iya.
0: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Iya. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
1: Iya.
0: Itu kesepakatan yang kita kita
1: tapi tetap
0: ikrarkan.
1: Di situ ada ketua adat juga.
0: Harus kadut. Dan yang memberikan itu adalah toko-toko adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau toko adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
1: Ya, toko masyarakat berarti.
0: Toko masyarakat, toko okay. Ya, toko.
1: Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
0: Iya. Mungkin posisi ada saya, iya. Jadi mereka dipersilakan, jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Nah, jadi perempuan dulu apa
1: dari keluarga perempuan ya.
0: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu.
1: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cek Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
0: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Okay. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm ya sendal mengikuti sendal pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya, itu yang
1: jadi
0: tidak
1: kalau
0: boleh.
1: Kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar. Bekas daun pacar
0: iya.
1: Juga.
0: Di sini
1: ya?
0: Kan semua ada daun pacar.
1: Iya, kolon tinggi.
0: Iya, kolon tinggi.
1: Yang warna merah garam. Ya, gitu. Di kaki. Ya.
0: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu full itu okay. di tangan sama di kaki.
1: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
0: Gelang
1: ya?
0: Kaki. Okay. Ya memang iya. Kita kan kalau dulu kan kita makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
1: Iya, betul.
0: Tempat duduknya, kamar. Mm-hmm. Ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke,
0: seperti kemudian itu. Apa tadi masalah aksesoris?
1: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan, pakai payet dan lain sebagainya, seperti apa di, mau digambarkan Cek Guri ya, pingin digambarkan.
0: Ada Dini ya, seperti yang saya pakai.
1: Agak longgar kalau yang sekarang
0: ini,
1: ya. Iya,
0: jadi itu ini namanya saya baju gembe.
1: Oke.
0: Okay. Baju okay. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya. Yeah. Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa. Makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain enggak ada. Baju Fatima juga besar. Mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju Bora. Kalau baju Bora salah satu baju pengantin lagi tuh itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
1: Bukan kayak kebaya kita ya,
0: iya,
1: kan ya?
0: Gitu. Iya.
1: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
0: Tidak ya? Memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Oke. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
0: Kalau saya harus bicara iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 Ustadz. Jadi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban kan kita masih pakai kulit kayu.
1: Betul sekali.
0: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya. Yeah. Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam dan abad-abad berikutnya. Dan
1: pedagang-pedagang dari
0: ya, dengan pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa,
1: kain dan lain sebagainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Iya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu silakan Kak Balkis.
1: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, okay, saya buka untuk Jakarta ya.
0: Sudah pada tahu kali.
1: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan.
1: Halo, Suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, Suara Budaya Jakarta.
1: Selamat sore.
3: Selamat sore. Siang, Pak Mariana.
2: Ponova
1: itu.
3: Oh, Ponova.
2: Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
1: Jadi dengan siapa?
3: Dengan Aini dari Maluku Tengah.
1: Aini, Maluku. Halo Aini, silakan.
2: Ayu.
3: Ayu, Maluku Tengah.
1: Oh, Ayu. Oke, baik-baik. Terlihat saya kok aneh.
2: Satu sama ya?
3: Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
1: Iya, di Maluku.
0: Di Maluku. Aduh, Maluku. Silakan. Jauh.
3: Iya, tadi Maluku tengah Pulau Seram.
0: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili kan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya. Di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara bajunya dirubah gitu ya dari bentuk semula kayak banyak apa ya? Di era modern gitu. Terus bagaimana dengan baju adat Kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat Kaili tersebut itu seperti apa itu Ibu? Terima kasih. Ponova dan juga buat ada di proses perempatan Palu
2: sama iya, Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
1: Tinggal Ayu ya.
2: Iya.
1: Silakan Ibu Dokter.
0: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan. Yeah. Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian. Terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Mm-hmm. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Oke.
0: Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion, fashion kan dia pasti menyampaikan seperti ini bahwa ini apa namanya terinspirasi dari baju ini. Nah akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke.
0: Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara.
2: Baik.
0: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
2: Oke, baik.
0: Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter. Baik. Waktunya singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Kak Balkis.
1: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya kalau ke Jakarta. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Ponopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Anda kembali mendengarkan Pro 4 RRI Makassar di siang hari ini. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita sahabat budaya. Dan tentunya selepas kabar Ratna Pro 4, saya Anti harus pamit dari ruang dengar tak. Sebentar ada rekan saya Richard yang akan menemani kebersamaan kita di siang jelang sore hari ini hingga jelang pukul 20. Sampai jumpa, kita ikuti Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, apang merupakan salah satu makanan tradisional khas Bugis yang memiliki cita rasa manis dan tekstur yang lembut. Kue ini umumnya dibuat dari bahan sederhana seperti tepung beras, gula merah, dan santan, kemudian diolah hingga menghasilkan rasa yang khas. Apang biasanya disajikan dalam berbagai kesempatan, baik sebagai hidangan sehari-hari maupun dalam acara keluarga dan kegiatan adat. Keberadaan apang tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner Bugis, tetapi juga mencerminkan tradisi masyarakat dalam mempertahankan makanan warisan leluhur agar tetap dikenal dan dinikmati oleh generasi berikutnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Iya, halo, selamat siang. Saya di Batang Malabirigung Ngasing dimanapun berada. Perempat dari Makassar kembali hadir melanjutkan bersamaan kita Bung Richard jam 3 sore ini hingga di jam 8 malam nanti. Kita sudah di program iya, Siri Dapace. Banyak sekali lagu-lagu luar biasa, lagu-lagu bagus yang boleh sahabat budaya yang mau bergabung di sini silakan. Kita tunggu langsung Bung Richard terima penelpon pertama. Ada Bundaku Sri Sinta di MU. Selamat siang.
1: Iya.
0: Selamat siang. Weh, lagi di mana ini? Lagi di mana ini Bunda cantikku ini?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Oke, lagi goreng pisang goreng kah atau ubi goreng kah?
1: Lagi istirahat mau siap-siap anak.
0: Mau kemana ini? Mau kemana?
1: Ah. Nanti ntar sore.
0: Oh, mau apa? Mau apa? Line dance atau bagaimana?
1: Mengajar anak-anak ngaji.
0: Oh, wih, alhamdulillah. Luar biasa berkah dunia akhirat untuk bundaku. Amin. Di mana Ki? Di masjid atau di mana?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Oh. Wih, itu setiap hari atau bagaimana bundaku?
1: Setiap hari.
0: Oh, setiap hari. Oh, iya. Oh, begitu. Oh, oke. Bung Richard bacakan lagunya, tapi sebelumnya ada juga ini Pak Ashar di Bone. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya. Ada Bunda Sri Sinta di sini, Pak Ashar.
1: Salam kenal, Pak Ashar.
0: Oke, salam kenal. Oke, ini lagunya banyak. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke, Bung Richard bacakan lagunya karena banyak sekali ini, nanti boleh pilih, Di.
2: Oke.
0: Iya, oke. Boleh disimak Bundaku Sri Sinta dan juga Pak Ashar Tabe Paramatta Ricem Serebulekang Renu Bali Renu Nampatomi Anne Kuaseng Nup
1: Renu
0: Bali Renu. Oke. Okay. Bung Richard lanjut dulu ya. Terima kasih bundaku, Bunda Sri Sinta. Pak Ashar, Bu Richard lanjut ya.
2: Ya.
0: Iya. Oke. Okay. Nupa bene cinanu.
2: Belum ganti penyiarnya.
0: Iya, aku lanjut ini sampai jam 8 malam.
2: Oh.
0: Iya. Oke. Okay. Nupa bene cinamu, cinanu, pitu bujung, toto emap pasarang. Bolik ma rinyawanu dasi-dasi ma denge numarutung janji majare lao sedingjekna bicara tak sili tak sali tak sali bicara tak sali sare-sare ngurilino teku giling ri lainge kalenu kukapa risang ati udakni tau kasiasie pangim puruang lolang temakateni polok sumange teatonja nyawa temalulu
2: anu polok sumange ya.
0: Oke, nanti kita mainkan lagunya.
2: Oke, assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mana tadi polok sumange ya? Mana tadi itu polok sumange? Oh, ini Polo Sumange dari Ansar S. Ansar S. Oke. Okay. Yuk, sahabat budaya yang lain yang mau bergabung, mari di Bung Richard tunggu. Di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Yang mau bergabung, mari silakan. Oke, selamat siang Sirina Pace.
3: Dengan lirik lagu Nopram Pace.
0: Mantap daengku, daeng sarro. Oke.
3: Bapak Matim ini.
0: Hah?
3: Bapak Matim.
0: Bung Richard bacakan lagunya, nah silakan daengku pilih.
3: Sini sini.
0: Yang mana?
3: Boleh Mama Rinyawan.
0: Boleh Mama Rinyawan. Uhuy. Sadap.
3: Lima rinyawan bukan lima.
0: Nanti kita mainkan itu Boli Mama Rinyawanu. Oke. Terima kasih Dengku. Iya. Nanti kita mainkan lagu. Nanti kita mainkan lagunya sebentar ya. Iya, terima kasih Dengku. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayanda Gua Haji Marsuki, selamat siang.
4: Selamat siang. Luar biasa.
0: Iya.
4: Sirina Pace.
0: Ya.
4: Senandung lirik Laguna Perompak. Yes.
0: Ada lomba karaoke di sana?
4: Kalau lomba karaoke, saya punya lagu itu tidak ada dijual di umum, di apotek dijual lagunya.
0: Luar biasa.
4: Ya, itu dia.
0: Lagu mahal.
4: Nanti lagi kita mainkan. Yang penting bisa saya tembus.
0: Iya.
4: Lagu apa? Atau saya lagu ikutan?
0: Jangan, pilih lagu.
4: Oh, jangan.
0: Iya.
4: Coba disebut.
0: Pilih lagu, oke. Ada 50 lagu di sini, boleh pilih, nah?
4: Boleh, banyaknya.
0: Iya, banyak sekali nih lagu, nah.
4: Iya.
0: Oke. Kita punya Para Mata Ricemee, Serebulekang, Nampa Tommy, Ane Kuaseng,
4: terus
0: Nupa Bene Cinanu.
4: Itu Malia.
0: Yang mana?
4: Nupa Bene Cinanu.
0: Oke. Artinya apa ini?
4: Ada mungkin materi yang mau dibahas?
0: Hari ini kita tidak ada materi, kita senang-senang saja.
4: Karena banyak yang mau masuk.
0: Iya.
4: Saya mau terima kasih bisa gabung. Selamat untuk semuanya.
0: Iya.
4: Sekali merdeka.
0: Tetap merdeka.
4: Merdeka.
0: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nanda.
0: Waalaikumsalam. Amin.
4: Okay.
0: Terima kasih. Oke, silakan sahabat budaya mau bergabung, Richa tunggu lagi di 0811. Iya, Sirina Pace.
5: Halo.
0: Iya. Yeah.
5: Ya, Senandung diri, lagu apa Pace?
0: Siapa di mana Ki? Daeng Liwang. Siapa ini?
5: Orang Jepang
0: ini. Dari Nompo. Ya. Weh, lagi musim apa di Jeneponto ini sekarang ini?
5: Sekarang ini
0: Waduh, Bung Rija tidak bisa makan cabai ini.
5: Iya,
0: takut.
5: Cabai.
0: Wih,

0: Napatomi ane kuaseng pitu bujung. Toto emap pasarang dasi-dasi mak denge naparutung janji majare. Janji majare. Oke, kita mainkan sebentar lagunya. Iya, terima kasih. Iya, selamat sore. Sirina Pace, silakan sahabat budaya yang mau bergabung, Bung Rija tunggu di 0811 400 9250. Sirina Pace. Iya, Sirina Pace.
1: Nandung.
0: Ya.
1: Lirik Raguna Perempat Ke.
0: Ada ibundaku.
1: Siapa bunda ya?
0: Bunda Nur Intan di Takalar.
1: Iya, betul. 100.
0: 100. Oke, Bung Richard bacakan lagunya, nanti Bunda boleh pilih ya. Para mata ricemee sere bulekang nampa tomi ane kuaseng pitu bujung toto emap pasarang dasi-dasi mak denge naparutung utiwi kalau-lau seding jenah bicara tasil tas tasali sare-sare ngurilino teku giling ri lainge kalenu ku kapa risang ati udak ni tau kasiasi kasiasie pangimpuruang lolang temakateni teatonja nyawa temalulu.
1: Halo,
0: yang mana Bunda pilih?
1: Ada tadi itu. Nah, boleh merinyawa
0: itu. Oh boleh, mari. Oh boleh kalau mau lagu itu.
1: Ada tadi saya dengar itu Bunda.
0: Oke, nanti ikutan ya. Nanti Bunda Cat putarkan. Iya. Terima kasih
1: Bunda Cat.
0: Sama-sama. Iya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bundaku, Bunda Nur Intan di Takalar. Kita putar lagu dulu ya. Oh silakan. Ada yang mau bergabung boleh. Oke. Sirina Pace. Oke, apa kabar Dayang Liwang?
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Bung Richard pilihkan mau yang mana?
2: Dasi-dasi.
0: Kita mainkan dasi-dasi sebentar ya. Oke. Amin, terima kasih.
2: Kapan lalu ke kerok di situ?
0: Nanti diumumkan, nanti kita umumkan.
2: Iya. Nanti saya telepon ke dari sana.
0: Oh iya, nanti. Nanti Bung Richard ini. Nanti kita
2: ada lagu-lagu tuh, lagu daerah.
0: Oh iya.
2: Lagu-lagu daerah.
0: Pokoknya Pak Kinta Maki.
2: Oke.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Oke, kita putar lagu dulu. Sebentar yang mau bergabung nanti boleh Richard, Bung Richard terima ya.

sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Nusantara Siang masih bersama Anda.

0: Selamat siang Pak Jangkis.
1: Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu Na Perempace.
0: Pak Jangkis di mana, Ki?
1: Oke, di Tangkep.
0: Oh, di Tangkep. Oke. Boleh chat bacakan lagunya nanti boleh pilih. Oh, ada juga. Ada juga Pak Radin di sini.
2: Sore Pak Radin.
1: Iya, Pak Radin.
2: Iya.
3: Wabarakatuh.
2: Iya.
3: Di Na Perempace.
2: Oke.
3: Senandung lirik lagu Na Perempace.
2: Terima kasih. Oke. Iya. Ada Pak Jangkis di sini.
3: Sore Pak Jangkis.
2: Iya, terima kasih. Oke. Bu Richard bacakan lagunya nanti boleh pilih ya.
1: Iya.
2: Oke, kita punya Paramatta Ricemee, Sere Bulekang, Nampatomi Anne Kuaseng, Pitu Bujung, Totoe Mapasarang, Mak Denge,
3: Sere
2: Bulekang,
1: Pitu Bujung.
2: Oke, nanti kita mainkan. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Siapa ini? Oh, Pak Ari Haji Arifin. Halo.
4: Halo.
2: Iya.
4: Ya, Pantai Biru.
2: Oh iya, Pak Arifin apa kabar?
4: Alhamdulillah. Kabar baik.
2: Iya, terima kasih.
4: Iya.
2: Ada juga Bunda Harzina di sini. Selamat sore.
5: Sore.
4: Harzina.
5: Halo, Pampang.
4: Iya. Halo. Bagaimana Ibu Harzina?
5: Alhamdulillah.
4: Aman-aman saja.
5: Aman. Iya.
4: Dingin di paroko, dingin.
5: Apa?
2: Iya, Bung Richard bacakan lagunya nanti boleh dipilih ya.
4: Ya, oke.
2: Iya. Oke. Kita punya Paramatta Ricemee, Nampatomi Anne Kuaseng, Totoe Mapasarang, Mak Denge.
5: Nanti Nampatomi Anne Kuaseng.
2: Oke. Sebentar ya.
4: Makassar indah, Bang.
2: Sebentar Pak, sebentar Bung Richard baca lanjutlah dulu. Ya. Utiwi kalau-lau seding jena bicara tasali sare-sareng kurilino.
4: Sare-sareng kurilino.
2: Oke, nanti kita mainkan ya. Iya.
5: Makasih.
2: Terima kasih. Iya.
4: Iya, makasih.
5: Iya.
2: Terima kasih. Iya.
5: Sehat selalu. Semangat terus.
2: Kita putar lagu dulu ya, sahabat budaya. Nanti sebentar baru Bung Richard terima telepon lagi.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata ewako Makassar.
3: Nusantara Sore masih bersama Anda.
4: Iya, selamat sore Pak Asis.
5: Selamat sore Bun Pika. Ya. Sirina Pace.
4: Sirina Pace.
5: Senandur lirik lagu Naporong Pace.
4: Burjat bacakan lagunya Pak Asis, boleh pilih ya.
5: Oke. Iya. Tidak ada suara tadi-tadi ini.
4: Oke, boleh?
5: Ya, baru ada.
4: Iya. Iya, kita punya para matari jemaah Toto Ema Pasarang Mak Denge Nama Rutung Utiwi Kalaulau Seding Jena. Yang mana?
5: Utiwi Kalaulau.
4: Oke, nanti kita mainkan.
5: Iya, terima kasih.
4: Iya, sama-sama.
5: Tugas, selamat sore.
4: Selamat sore. Oke. Terima kasih. Mana tadi itu? Utiwi Kalaulau. Oke, Kakak Lina selamat sore.
6: Sore, Bung Richard.
4: Iya.
6: Lagunya Bung Richard.
4: Iya. Oke. Kita punya para matari jemaah Toto Ema Pasarang.
6: Ya, itu mau.
4: Oke,
6: okay,
4: iya.
6: Ya.
4: Oke, okay, iya. Nanti kita mainkan.
6: Kasih,
4: sama-sama.
6: Ya,
4: iya, terima kasih.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video Arti bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
3: Selamat sore Haji Saleh.
4: Selamat sore.
3: Oke. Okay. Bicara bacakan lagunya Haji, boleh pilih di.
4: Ya.
3: Saya bacakan lagunya, boleh pilih nanti.
4: Ya, boleh.
3: Oke. Okay. Mak denge nama rutung. Seding jekna para mata ri cemee. Bicara tasalli. Teku giling ri lainge. Kalenu ku kapah risang. Ati udak ni tau kasiasie.
4: Oh, kasiasie.
3: Oke, okay, nanti Bung Richard putarkan. Terima kasih, selamat sore.
4: Oke, Bung Richard.
3: Iya. Sirina Pace.
5: Loh.
3: Iya, Sirina Pace.
5: Nandang ngerek lagu nampuang pace.
3: Oke, kakak.
5: Ya.
3: Kakak Nurmala ya.
5: Ya.
3: Oke.
5: Okay. Lagunya.
3: Nanti Bu Richard bacakan dulu dan Kakak Nurmala pilih ya.
5: Ya.
3: Di Agraria.
5: Ya.
3: Kita punya emak dengan nama rutung seding jenah para mata ricemee bicara tasali teku giling rilainge kalenu ku kapa risang ati udakni pangimpuruang lolang temak kateni teatonja dan nyawa temalulu.
5: Terima kasih Mika.
3: Ya?
5: Lagu pasar benisal kita pilihkan.
3: Oh, nanti Bu Richard pilihkan ya.
5: Terima kasih.
3: Iya, oke, okay, terima yang kasih.
5: Bagus.
3: Iya. Oke.
5: Okay. Ya.
3: Selamat sore. Iya. Okay.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

0: Selamat siang jelang sore.
1: Sore Kak Lia.
0: Halo bundaku.
1: Senandung lirik iya. Laguna Perempat Jazz.
0: Ini Bung Richard bukan Bung Rian.
1: Oh iya Bung Rian. Sorry.
0: Iya di mana bundaku?
1: Lagi di Petarani.
0: Oh Petarani Tabe. Oke. Aku bacakan lagunya bunda boleh pilih ya.
1: Siap.
0: Iya. Mak denge tamarutu seding jena para matari cemae bicara tasali teku giling ri lainge kalenu kukapa risang
1: ati kalenu kukapa risang.
0: Oh, oke okay. Nanti saya pagiin taki kelong tak.
1: Oke
0: okay. Iya terima kasih.
1: Makasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bin sebentar kita akan mainkan Sirina Pace.
2: Senandung lirik Laguna Perempat Jazz.
0: Dari mana dari ini? Dari mana dari ini?
2: Ya lagi sibuk.
0: Oh dari Korea?
2: Iya. Bukan dari Meksiko.
0: Weh dari Meksiko sadap. Sadap.
2: Iya baru jumpa ya.
0: Iya kita baca dulu ini lagu nanti.
2: Sudah pernah sakit ya. Tapi oh, alhamdulillah sudah sembuh.
0: Oh amin. Jaga dan kesehatan deh.
2: Iya.
0: Jaga kesehatan, Dang.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, insan.
0: Oke, boleh pilih ya. Mak dengen nama rutu seding jena para matahari cuma bicara tasali teku giling ri lainge ati udakni pangimpurang lolang temakateni dan nyawat temalulu.
2: Nyawat temalulu.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan sebentar ya.
2: Iya,
0: terima
2: Bung
0: kasih.
2: Richard.
0: Selamat sore.
2: Selamat menjalankan tugasnya. Kalau pulang hati di jalan.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Nusantara Sore, Kompat Makassar.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, apang Bugis. Apang merupakan salah satu makanan tradisional khas Bugis yang memiliki cita rasa manis dan tekstur yang lembut. Kue ini umumnya dibuat dari bahan sederhana seperti tepung beras, gula merah, dan kemudian diolah hingga menghasilkan rasa yang khas. Apang biasanya disajikan dalam berbagai kesempatan, baik sebagai hidangan sehari-hari maupun dalam upacara keluarga dan kegiatan adat. Keberadaan apang tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner Bugis, tapi juga mencerminkan tradisi masyarakat dalam mempertahankan makanan warisan luhur agar tetap dikenal dan dinikmati oleh generasi berikutnya.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nusantara Sore masih bersama Anda.

Selamat sore sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Dunia Wisata. Langsung Bung Richard hadirkan informasi pertama dari rri.co.id Makassar ya. Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan menyimpan kekayaan artefak sejarah berharga tinggi berupa gong negara peninggalan era perunggu Dongson. Benda bersejarah ini diakui para peneliti arkeolog sebagai salah satu negara terbesar dan tertua di kawasan Asia Tenggara. Gong negara Selayar kini tersimpan dan dirawat dengan baik di Dusun Matalalang, Kelurahan Bonto Bangun, Kecamatan Bonto Haru. Benda kuno ini menjadi peninggalan peradaban masa lalu yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Secara fisik, gong ini terbuat dari perunggu dengan bentuk menyerupai dandang terbalik yang memiliki garis tengah bidang pukul sepanjang 126 cm. Tingginya mencapai 92 cm dengan hiasan relief yang sangat rumit dan bernilai tinggi. Pada permukaan atas negara terdapat 4 patung kodok yang berfungsi sebagai simbol pemanggil hujan bagi masyarakat pendukung keberadaannya pada era praaksara. Selain itu, ukiran geometris, ragam hias flora, hingga kembar hewan laut seperti ikan turut menghiasi dinding perunggu tersebut. Sejarah mencatat bahwa gong ini ditemukan secara tidak sengaja oleh warga setempat bernama Sabuna pada abad ke-17 saat sedang mengelola lahan pertanian. Penemuan ini pun kemudian diserahkan kepada pihak kerajaan Puta Bangun dan dijadikan benda pusaka keramat atau arajang. Para ahli arkeolog meyakini keberadaan gong negara di Selayar menjadi bukti kuat bahwa wilayah ini merupakan simbol penting dalam jaringan pelayaran dan juga perdagangan rempah Nusantara pada masa lampau. Posisinya yang strategis menjadikan Selayar tempat persinggahan kapal-kapal pedagang dari Asia Daratan. Pemerintah daerah Kepulauan Selayar bersama Balai Pelestarian Kebudayaan terus berkomitmen menjaga kelestarian aset sejarah ini. Upaya perlindungan tidak hanya berfokus pada fisik peninggalan, tapi juga pengembangan wawasan sejarah bagi generasi muda melalui kunjungan wisata sejarah. Nanti kita lanjut lagi untuk menghadirkan kareba wisata berikutnya, sahabat budaya.

tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

KB, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat budaya RRI.co.id di Jakarta, informasi wisata berikutnya. Taman Mini Indonesia Indah menghadirkan Pesta Rakyat Semarak Jiwa Nusantara pada 15 sampai 17 Agustus kemarin. Rangkaian acara tersebut meliputi pawai budaya Nusantara, lomba hiruk TMII, pertunjukan budaya Parade Semarak Indonesia, dan lomba rakyat. Berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian dari Semarak Kemerdekaan dengan menampilkan budaya dan aktivitas khas Nusantara. Pengunjung juga dapat menikmati air mancur Tirta Menari di Plaza Promedan pada Sabtu, Minggu, dan Senin pukul 13. Pada malam hari ada air mancur Tirta Kencana berlangsung dari tanggal 15 sampai 17 Agustus. Ya. Nah, seluruh rangkaian kegiatan tersebut menawarkan beragam pilihan hiburan bagi masyarakat yang ingin merayakan kemerdekaan bersama dengan keluarga. Nanti kita lanjut lagi di Kariba berikutnya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

khusus macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan ayam jantan dari timur

Sahabat budaya dimanapun berada, Richard masih menghadirkan lagi, masih ada satu informasi ya. Dari rri.co.id Makassar. Bulan Agustus menjadi salah satu waktu yang menarik untuk melakukan perjalanan ke berbagai destinasi dunia. Kondisi cuaca, festival budaya, hingga aktivitas alam membuat sejumlah wilayah dinilai cocok dikunjungi pada periode tersebut. Dilansir dari Lonely Planet, terdapat 11 destinasi yang direkomendasikan untuk dikunjungi pada Agustus 2026. Mulai dari kawasan pantai hingga pegunungan dan wilayah dengan fenomena alam yang menarik. Oke, antara lain di Sri Lanka ya. Di sana ada yang namanya Arugam Bay. Ini menjadi salah satu lokasi yang dikenal memiliki ombak untuk berselancar. Wisatawan juga dapat mengunjungi pantai Nila Valley, Apo Valley, dan juga Pase Kuda. Nah, lalu ke Yunani, Kepulauan Cyclades menawarkan pengalaman menjelajah pulau dengan cuaca panas dan cerah. Meskipun sejumlah destinasi seperti Mykonos dan Santorini ramai dikunjungi wisatawan, beberapa pulau kecil seperti Skinosa, Vidosa, dan Iraklia relatif lebih tenang. Sementara di Swedia, ini menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati alam terbuka. Swedia memiliki konsep allemansrätt atau hak akses publik yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati berbagai kawasan alam. Mau berkemah, kayak, mendaki, hingga memetik buah beri, semuanya ada di Swedia pada bulan Agustus ini. Sementara kalau di Indonesia, kita punya Pulau Sulawesi, ini direkomendasikan ya bagi wisatawan yang ingin menikmati kekayaan budaya. Salah satunya kawasan yang menjadi perhatian adalah Tanah Toraja dengan tradisi pemakaman yang melibatkan berbagai rangkaian upacara. Agustus dinilai menjadi waktu yang sangat tepat untuk berkunjung karena termasuk salah satu periode yang paling kering dan cuacanya cerah, kelembapan lebih rendah, serta suhu yang relatif nyaman.

juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
5: Oke sahabat budaya, terima kasih. Selamat sore program Dunia Wisata. Bung Richard cukupkan sampai di sini. Kita sekarang mau hadirkan dulu ya info kabarana untuk pukul 6 sore ini.
6: Kabarana Pro 4.
5: Keladi tumbuk. Keladi tumbuk adalah makanan pokok tradisional khas Papua yang terbuat dari umbi talas atau keladi yang direbus lalu ditumbuk hingga halus dan kenyal. Keladi tumbuk memiliki rasa asli yang tawar dan sedikit gurih sehingga selalu disajikan sebagai pengganti nasi bersama lauk pendamping berkuah atau bercita rasa tajam.
6: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat tadi menunjukkan secara khusus keutamaan sabar, karena sabar menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dari berbagai penderitaan dan musibah. Kuncinya adalah sholat, dan sholat itu menjadi asbab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, "Istainu bis sabri was shalah." Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ketika Allah berikan berupa bencana kepada kita, kita sabar enggak ketika Allah berikan bencana itu? Allah menguji kita, sabar enggak ketika menghadapi ujian itu? Hadapi dulu ujian itu, hadapi dulu bencana itu, hadapi dulu cobaan itu. Kalau kita sudah bisa menghadapi semua itu, ayo minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya Allah akan menolong kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji, ditempa berbagai macam cobaan, ujian, penderitaan? Rasulullah sabar menghadapinya. Dan setelah itu Rasulullah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak pernah lupa kepada Allah, karena Allah lah yang maha segalanya. Ayo sahabatku semua, apapun yang kita hadapi, entahkah itu musibah dalam rumah tangga, entahkah itu musibah dalam perekonomian kita, entahkah musibah dalam masyarakat, maka ayo minta tolonglah kepada Allah dengan sholat, karena sholat adalah kunci dari segala galanya. Oke coy.
1: Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: 4, Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut

Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar yang budiman, kita bertemu lagi di program Risalah Maghrib. Semoga para pendengar selalu senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini saya akan mengangkat tema bagaimana kita ketika menerima sebuah informasi, bagaimana cara kita mentabayyuni informasi tersebut ataupun pemberitaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'an, Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 disebutkan bahwa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini berkaitan ketika kita menerima hal yang namanya sebuah informasi. Ayat ini berkaitan ketika kita menerima hal yang namanya kabar, dan ayat ini berkaitan ketika kita menerima hal yang namanya sebuah pemberitaan. Kalau kita berbicara persoalan informasi, kabar ataupun pemberitaan, itu tidak terlepas dari yang namanya ialah media, atau biasa kita sebut dengan media smartphone atau handphone pintar. Di zaman sekarang banyak yang sudah mempunyai namanya smartphone, terkadang punya lebih dari satu ataupun punya lebih daripada dua daripada smartphone tersebut. Tetapi kita tidak boleh pungkiri, semakin majunya informasi, semakin berkembangnya teknologi itu tidak terlepas dari dua hal. Yang namanya ialah dampak positif dan dampak negatif. Apa dampak positifnya? Ialah ketika kita menerima sebuah informasi, kita bisa menerima hal yang namanya sebuah informasi, kapanpun, dimanapun itu, kalau kita mempunyai namanya smartphone tersebut dan kuota internet. Tetapi di satu sisi, kita juga tidak boleh pungkiri ada dampak negatif daripada smartphone tersebut dalam hal ketika kita mendapatkan informasi. Apa dampak negatifnya? Salah satunya ialah ketika kita menerima hal yang namanya sebuah informasi, ketika kita menerima hal yang namanya sebuah kabar, dan ketika kita menerima hal yang namanya sebuah pemberitaan. Terkadang banyak yang saya temukan, banyak yang saya dapati, kita dapat informasi, kabar ataupun pemberitaan, kita langsung sebar, kita langsung bagikan, kita langsung informasikan, kita langsung share ataupun beritahukan kepada orang lain. Hati-hati. Jelas-jelas di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 6 disebutkan bahwa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang seorang fasik membawa sebuah berita, membawa sebuah informasi dan membawa sebuah kabar, kita disuruh fatabayyanu, disuruh kita tabayyun. Tabayyun di sini ialah bisa diartikan ialah kita disuruh cari tahu sumber informasi tersebut dari mana. Kita disuruh cross-check, klarifikasi ketika dapat informasi tersebut. Menurut salah satu ulama tafsir, Profesor Dr. Quraish Shihab, di dalam tafsirnya yang beliau tulis ialah tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan bahwa asbabun nuzulnya ayat ini ialah berawal dari sebuah kasus. Pada saat itu, Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Walid ibn Aqabah. Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Walid ibn Aqabah kemana? Ialah ke perkampungan Bani Al-Mustalab. Dengan tujuan apa? Ialah dengan tujuan untuk memungut zakat ke perkampungan Bani Al-Mustalab.

Dalam perjalanan, pada saat Walid ibn Uqbah ingin sampai ke perkampungan Bani Al-Mustalab, Walid ibn Uqbah melihat dari kejauhan sana. Apa yang Walid ibn Uqbah lihat? Ialah ada segerombolan orang, warga, ataupun penduduk Bani Al-Mustalab yang persis berdiri dari kejauhan sana. Tetapi bahayanya, tanpa mengkonfirmasi, tanpa mencari tahu, tanpa mentabayuni, Walid ibn Uqbah langsung beranggapan, langsung berandai-andai, dan langsung menarik hal yang namanya sebuah kesimpulan bahwa pasti warga ataupun penduduk Bani Al-Mustalab yang persis berdiri dari kejauhan sana pasti ingin menyerang Rasulullah. Walid ibn Uqbah pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, warga ataupun penduduk Bani Al-Mustalab, ya Rasulullah, ingin menyerangmu, ya Rasulullah. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika Rasulullah mendapatkan sebuah informasi, ketika Rasulullah mendapatkan hal yang namanya sebuah kabar, ataupun ketika Rasulullah mendapatkan yang namanya sebuah pemberitaan, pertanyaannya sekarang, apakah Rasulullah langsung mempercayai informasi tersebut? Jawabannya tidak. Tetapi, konsep tabayun yang diterapkan oleh Rasulullah, Rasulullah pun langsung meragukan sifat pemberitaan tersebut. Konsep tabayun yang diterapkan oleh Rasulullah seperti apa? Ialah Rasulullah pun langsung mengutus salah seorang sahabatnya, orang kepercayaan Rasulullah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, untuk mencari tahu fakta yang sebenarnya, informasi yang sebenarnya, apakah memang betul warga ataupun penduduk Bani Al-Mustalab ingin menyerang Rasulullah. Sesampainya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ke perkampungan Bani Al-Mustalab, informasi yang sebetulnya ialah, fakta yang sebenarnya ialah, tujuan warga ataupun penduduk Bani Al-Mustalab dengan tujuan apa? Ingin langsung membayarkan ataupun menyalurkan zakatnya kepada Walid ibn Uqbah. Tetapi bahayanya, Walid ibn Uqbah tanpa mengkonfirmasi, tanpa mencari tahu, tanpa mentabayuni pemberitaan tersebut, langsung beranggapan, langsung berandai-andai, dan langsung menarik hal yang namanya sebuah kesimpulan. Apa hikmah dibalik asbabun nuzul ini? Ialah kita ketika menerima sebuah informasi, kita ketika menerima hal yang namanya sebuah kabar ataupun pemberitaan, sifatnya apapun itu, kita harus mencari tahu sumbernya dari mana. Bahkan, bukan cuma di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama, undang-undangnya juga telah ada. Di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik atau biasa kita sebut dengan Undang-Undang IT, disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebarluaskan informasi yang sifatnya informasi tersebut ialah mengandung ujaran kebencian atau biasa kita sebut dengan berita hoax atau berita kebohongan, ialah hukuman pidananya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jangan kita terlalu gampang men-share sebuah informasi tanpa kita mencari tahu dari mana sumber informasi tersebut berada, betul atau tidaknya sumber informasi tersebut. Karena dampaknya, ketika kita men-share sebuah informasi tanpa kita mencari tahu, tanpa kita mentabayuni pemberitaan tersebut, bukan kita yang kena, tetapi orang lain akan merasakan dampak pemberitaan yang kita sebar. Begitu bahayanya informasi kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak cerdas dalam hal menggunakan informasi tersebut. Saring sebelum men-share sebuah informasi, apalagi kita ketahui bersama di masa pandemi ini banyak informasi yang beredar, terkadang kita sulit bedakan mana berita hoax atau tidak. Itulah tugas kita bersama, mencari tahu informasi tersebut betul atau tidak, mentabayuni pemberitaan tersebut betul atau tidak. Jangan kita terlalu gampang percaya sebuah informasi, apalagi informasi yang sifatnya mengadu domba. Terkadang kita memfitnah orang lain, sifatnya informasi tersebut memfitnah orang lain ataupun menjatuhkan antar sesama, apalagi menceritakan aib dan kejelekan orang lain. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Mari kita bersama jaga ki hablu minan nas ta, jaga ki hubungan sosial ta, karena berawal dari informasi yang kita share, luar biasa dampaknya. Bisa jadi merusak hubungan sosial seseorang, bisa jadi merusak hablu minan nas seseorang. Jaga ki hablu minallah ta, dan jaga ki hablu minan nas ta. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersilah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Dewi Satriani menemani Anda di malam hari ini dalam program acara Obrolan Budaya dengan topik Pakkio Bunting, yaitu tradisi pernikahan yang mulai memudar. Bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Nosa Cross Area Esos M.I.Kom. Beliau adalah Akademisi Komunikasi Universitas Hasanuddin. Dan narasumber kedua kita ada Bapak Muhammad Mansir Daeng Siki. Beliau adalah praktisi Pakkio Bunting. Nah, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, program acara Obrolan Budaya kita juga disiarkan oleh FM 92,5 MHz RRI Pro 4 Makassar dan UCTV channel 130 RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Baiklah pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pernikahan adalah bagian dari kegiatan sakral yang telah dilakukan manusia jauh sejak dimulainya peradaban di masa lampau. Dalam perkembangannya, kegiatan ini pada umumnya dibalut oleh beberapa ritual budaya yang dianut masyarakat setempat, sehingga menjadi sebuah tradisi yang sangat melekat pada budaya-budaya lokal. Itu pula yang terjadi pada tradisi pernikahan dalam adat suku Makassar yang dikenal dengan nama tradisi Pakkio Bunting. Dan yang dimana tradisi Pakkio Bunting ini sudah mulai memudar. Kira-kira bagaimana dengan hal ini? Kita akan membahasnya bersama kedua narasumber kita untuk malam hari ini. Baik, kita langsung menyapa kedua narasumber kita. Ada Bapak Aryo. Iya, Bapak Aryo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Mbak Dewi. Ya.
0: Baik, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua ada Bapak Daeng Siki. Bapak Daeng Siki, gimana kabar, Pak?
2: Baik.
0: Iya, alhamdulillah, baik ya. Baik, kita langsung saja dengan pertanyaan yang pertama ya, untuk mengawali obrolan budaya kita di malam hari ini. Ya, untuk Bapak Daeng Siki ini kita membahas tentang Pakkio Bunting. Di mana tradisi ini sudah mulai memudar ini? Kira-kira ini, Pak Daeng Siki, apa itu Pakkio Bunting sebenarnya?
2: Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu Pakkio Bunting itu satu tanda kegembiraan dari kedua mempelai orang tua dan keluarga.
0: Iya.
2: Jadi itu Pakkio Bunting itu awal daripada kegembiraan, kesenangan daripada kedua orang tua. Jadi simbol daripada Pakkio Bunting itu adalah tanda kegembiraan dan kemudian harapan untuk kedua mempelai dan pada keluarga-keluarga kedua mempelai. Ya, itu yang diharapkan. Jadi ini suatu tradisi bagi kita orang Makassar, pada umumnya daerah ini Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Makassar, Maros, iya, yang kental dengan Pakkio Bunting bahasa Makassar. Dan ini biasanya yang dipakai Pakkio Bunting itu bahasa Makassar.
0: Bahasa Makassar. Makassar. Kenapa tidak pakai bahasa Bugis?
2: Sebenarnya boleh juga.
0: Boleh tonji.
2: Boleh tonji kalau memang yang dibutuhkan oleh orang Bugis.
0: Oh, begitu. Ya.
2: Karena saya pernah memanggil Pakkio Bunting, tiga bahasa saya pakai.
0: Tiga bahasa.
2: Luar biasa. Saya pakai bahasa Makassar,
0: iya,
2: bahasa Bugis, bahasa Indonesia.
0: Oh.
2: Satu kali berdiri di hadapan pengantin, saya pernah.
0: Dengan satu orang, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Makassar. Kenapa tidak pakai orang lain begitu?
2: Nah, karena waktu itu ya dianggap bahwa saya yang bisa.
0: Wah, luar biasa ya. Memang.
2: Okay. Dan diharapkan oleh kedua pihak dari mempelai perempuan waktu itu. Karena dia orang Bugis,
0: iya,
2: sedangkan bahasa Pakkio Bunting itu bahasa Makassar,
0: iya,
2: sedangkan yang mengadakan acara orang Bugis, jadi dia katakan bahwa keluarga saya tidak tahu bahasa Makassar,
0: iya.
2: Jadi silakan pakai bahasa Makassar Pakkio Bunting, tetapi mohon juga disampaikan dengan pakai bahasa Bugis.
0: Iya.
2: Ketiga, dia minta bahwa saya minta bahasa Indonesia karena yang datang sama saya bukan orang Bugis, bukan orang Makassar. Orang di luar orang Makassar, orang Bugis. Dia waktu itu dia orang dari Ambon.
0: Iya.
2: Dari Ternate. Ya saya pakai bahasa tiga bahasa waktu itu.
0: Oh, pakai tiga bahasa.
2: Iya, tiga bahasa.
0: Nah, kira-kira kenapa harus pakai pakio bunting ini, Deng Siki?
2: Itu pakai bunting satu penghormatan.
0: Suatu penghormatan ya, luar penghormatan, biasa.
2: Iya. Jadi itu satu penghormatan dari mempelai laki-laki, ke perempuan-perempuan. Hmm. Kemudian dari penghormatan dari kedua, dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki.
0: Iya.
2: Nah, itu satu kehormatan itu, penghargaan.
0: Iya.
2: Sampai diadakan, yaitu diadakan pakai bunting.
0: Iya.
2: Kemudian simbol bahwa disitulah disampaikan bahwa dari pihak perempuan itu sangat sederhana untuk menjemput kedatangan mempelai laki-laki. Diperlihatkan kesederhanaan. Jadi sekalipun mereka itu orang kaya, orang bangsawan ini, tapi dalam pakai bunting itu membuat satu persepsi bahwa kita ini adalah hidup rumah tangga dalam keadaan sederhana.
0: Sederhana.
2: Ya, yang diharapkan juga kepada kedua mempelai yang calon pengantin ini, dia juga nanti sifatnya sederhana.
0: Iya, itu sederhana ya. Berarti bukan miskin, toh, Deng Siki.
2: Bukan.
0: Nah, kira-kira saya tertarik ini. Apa itu sejarah dari pakio bunting ini? Kenapa mesti langsung ada yang namanya pakio bunting? Pasti ada sejarahnya di Deng Siki. Cerita Ki dulu.
2: Kalau yang saya tahu, karena ini sudah menjadi sudah tradisi. Saya tidak tahu awalnya dari mana.
0: Iya.
2: Tetapi itu pesan orang tua saya, katanya itu pakio bunting itu suatu penghargaan. Penghargaan dari mempelai laki-laki, dari perempuan ke mempelai laki-laki. Itu penghargaan, Iya. Artinya secara adat budaya kita panggil dengan baik. Dengan satu ucapan-ucapan yang santun. Itu saja. Jadi satu penghargaan bagi penyambutan untuk kedatangan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.
0: Iya.
2: Okay. Kalau itu awalnya ya mungkin kan dari nenek moyang kita, itu sudah mengadakan semacam itu.
0: Iya.
2: Cuma saya tidak tahu bagaimana isairnya mereka itu karena dulu kan masalah agama masih kurang pemahaman masalah agama.
0: Betul.
2: Sekarang ini pakai bunting di samping ada sebagai tradisi budaya. Kemudian ada nasihat perkawinan di dalamnya. Kemudian ada doa dari Nabi.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu. Ya.
0: Jadi ada semua itu di dalamnya. Di dalamnya terkandung semua di pakai bunting.
2: Ya.
0: Masya Allah. Oke. Okay. Saya dulu mau ke Bapak Aryo. Ya. Bapak Nosa Cross Arya. Ya. Maksud saya ya. Itu kayaknya disingkat ya Pak ya. Oke. Okay, beliau adalah akademisi komunikasi Universitas Hasanuddin. Nah. Ini yang menjadi ketertarikan juga untuk kita ini. Pak Arya. Kira-kira apa ini yang menjadi menarik sehingga pakio bunting itu menjadi penelitian tak?
1: Ya baik, terima kasih Mbak Dewi, Pak Mansir. Ya. Jadi sebenarnya dalam kajian kami ilmu komunikasi di Universitas Hasanuddin itu ada berbagai bidang komunikasi ya. Salah satunya adalah komunikasi antar budaya atau culture communication. Nah ini memang tantangannya kita, ini awalnya dari tugas mahasiswa sebenarnya. Jadi kita memberikan tugas bagaimana mereka menceritakan budaya-budaya dari daerah masing-masing yang saat ini sudah tidak terlalu populer gitu. Nah waktu itu adalah salah satu mahasiswa dari Jeneponto yang mengangkat tentang pakio bunting. Nah ini menurut saya menarik karena saya mencoba mencari literatur ya dalam konteks akademik itu sangat jarang, bahkan tidak ada, belum ada yang menyentuh di wilayah komunikasi. Jadi kebanyakan artis syair-syairnya saja gitu. Nah dan yang paling penting kami melihat bahwa budaya ini sudah hampir pudar, sudah hampir punah gitu karena itu tadi. Hanya sebagian orang yang mungkin mengerti dan masih memegang tradisi ini yang melaksanakan, sedangkan kebanyakan orang itu sudah tidak tahu ya, makanya dia mungkin mereka tidak melakukan. Nah, saya kira ini menjadi titik berangkat kami sehingga kami tertarik untuk meneliti pakio bunting waktu itu ya.
0: Iya, kenapa tidak meneliti kah misalkan tentang Mapaci atau mungkin tradisi-tradisi yang ada di Makassar sendiri kan banyak begitu. Harus pakio bunting begitu. Apakah dari syairnya atau mungkin namanya yang unik, pakio bunting?
1: Ya, ya itu tadi sebenarnya karena unik dan sudah tidak populer gitu. Kalau Mapaci hampir semua orang lakukan ya, maksudnya sebagian besar orang sudah melakukan itu. Nah kalau Pakyo Bunting sendiri itu tadi banyak orang yang tidak melakukan itu mungkin karena tidak paham gitu. Akhirnya kami tanggung jawab moral sebagai seorang peneliti ya, kita mencoba mencari jawabannya kenapa sebenarnya Pakyo Bunting ini tidak lagi jarang dilakukan ya, dipraktekkan di dalam upacara-upacara perkawinan seperti itu.
0: Nah, Pak Arya, kalau kita berbicara tentang Pakyo Bunting ini, Pak Arya, bagaimana ini kita melihat dengan adanya Pakyo Bunting pada acara adat pernikahan di suku Makassar?
1: Ya, budaya kan produk, ini kan Pakyo Bunting adalah salah satu produk budaya lokal ya. Jadi representasi daripada sebuah masyarakat, sebuah kelompok, bahkan seorang manusia itu adalah budaya gitu. Jadi ketika Pakyo Bunting ini dipraktekkan di dalam sebuah upacara adat perkawinan, berarti itu menjadi representasi bahwa kita masih memegang, kita masih orang Makassar gitu misalnya, atau orang Bugis gitu. Ya bukan orang Makassar tetapi casingnya sudah bukan orang Bugis. Nah itu, jadi ini bicara tentang representasi. Jadi ketika kita mempraktekkan tersebut ya, berarti kita menunjukkan kepada dunia atau masyarakat pada umumnya bahwa kita masih orang Makassar secara hakiki gitu ya. Jadi karena itu tadi, dengan mempraktekkan salah satu produk budaya kita termasuk Pakyo Bunting ini, itu menunjukkan bahwa kita masih memegang teguh dan mewarisi nilai-nilai luhur budaya kita seperti itu.
0: Kira-kira apa yang menjadi kendala ini dari penelitian tersendiri tadi ya, untuk meneliti yang namanya Pakyo Bunting? Kan biasanya itu dari kendala-kendalanya sehingga bilang, ah kayaknya saya enggak perlu ini untuk meneliti karena ada pasti kendala-kendala yang harus dihadapi. Seperti apa itu kendalanya?
1: Ya, kendala yang paling besar kami temukan ketika penelitian ini ya itu tadi, saya kira kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengetahuan tentang Pakyo Bunting sendiri gitu. Jadi ini saya kira mungkin menjadi kendala umum juga untuk budaya lokal. Tetapi khusus Pakyo Bunting ini saya kira memang belum banyak orang yang mempraktekkan, karena bisa saja mereka belum tahu betul, belum paham apa sih sebenarnya esensinya melaksanakan ritual ini gitu. Apa manfaatnya bagi ini? Tadi dari Pak Mansir ya, Den Siki sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya falsafah dari Pakyo Bunting ini untuk menghargai pihak mempelai laki-laki yang di dalamnya ada harapan, ada doa, ada cita-cita untuk kebahagiaan kedua mempelai ini. Nah itu kan yang mungkin tidak difahami secara luas dan secara mendalam oleh orang-orang yang tidak mempraktekkan itu. Mereka mungkin hanya menganggap ini cuman ritual, ritual saja gitu, tanpa memahami bahwa ada kedalaman, ada doa di dalam, ada makna yang mendalam di dalam ritual ini seperti itu.
0: Iya, jadi kalau menurut penelitian tak sendiri nih Pak Arya, kira-kira esensi atau manfaat dari Pakyo Bunting sendiri itu apa itu?
1: Ya itu tadi, bagaimana kemudian melestarikan budaya gitu, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tetap berpegang pada budaya kita di tengah gempuran era globalisasi, budaya pop yang mempengaruhi cara berpikir kita, terutama kaum-kaum muda atau kaum milenial ini gitu. Nah dengan kita tetap memegang teguh atau mempraktekkan budaya-budaya lokal ini, saya kira kita akan menjadi tetap diri kita meskipun kita berada di tengah-tengah gempuran globalisasi. Mungkin seperti itu.
0: Baik, Pak Arya, kita tahan dulu. Ya. Saya mau dulu ke Deng Siki. Deng Siki, ini tadi kita membahas tentang esensi manfaat dari Pakyo Bunting sendiri. Nah kalau menurut Deng Siki sendiri, tujuan dari tradisi pernikahan Pakyo Bunting ini seperti apa tujuannya?
2: Jadi begini, sebenarnya itu Pakyo Bunting dari dulu saya ingat bahwa tidak sembarang orang yang bisa pakai Pakyo Bunting.
0: Tidak sembarang.
2: Jadi yang pertama itu hanya raja-raja saja.
0: Raja-raja.
2: Kerajaan. Kedua orang bangsawan, maksudnya orang-orang yang berada orang ini, itu yang bisa. Kemudian yang orang-orang pihak-pihak agamawan. Yang orang yang dihormati, ada orang ini, itu yang

0: itu yang saya maksud tadi. Jadi kalau orang-orang seperti bangsawan, orang-orang raja-raja dengan orang-orang agama-agamawan, punggul agama itu kan orang dihargai. Jadi penghargaan itulah itu yang dimunculkan dalam pakai bunting sekalian. Jadi tidak semua orang yang asal dia mau pakai bunting bisa. Kita juga bisa menata orang.
1: Iya.
0: Ini yang memanggil ini siapa?
1: Iya.
0: Ya, kalau bilang dari keluarga ini, ya saya tahu bahwa ini memang bisa. Dan kalau perlu orang yang sepantasnya bisa pakai bunting, lalu dia tidak pakai, kita bisa ada orang dia aja dia.
1: Iya.
0: Kita tuh sebenarnya harus memakai pakai bunting.
1: Okay.
0: Karena itu tradisi kita dari dulu memang begitu.
1: Iya,
0: jadi apa namanya? Tidak sembarang orang.
1: Iya. Jadi kalau misalkan dari bukan dari tiga unsur tersebut, kira-kira ini Pak Ding Siki bisa dipenuhi atau bagaimana cara menolaknya kalau memang tidak boleh?
0: Sebenarnya banyak sekarang orang itu dia tahu diri.
1: Tahu diri.
0: Jadi dia tidak mau juga apa namanya? Melaksanakan itu karena dia tahu diri. Maksudnya ada orang yang memantau, ada orang tahu bahwa kalau saya laksanakan ini, saya melanggar tatanan masyarakat.
1: Oh, adat, begitu.
0: Orang tidak mau ya.
1: Seperti itu. Yeah. Ding Siki, ku tanyakan dulu ini Ding Siki. Sejak kapan kita terjun yang namanya menjadi praktisi pakio bunting?
0: Wah.
1: Lama mi kapang.
0: Sebenarnya begini, kalau saya itu kan mantan pegawai negeri juga.
1: Oh, pensiunan.
0: Pensiunan. Jadi saya dulu itu pelaku pemain musik gambus masih kelas 5 SD. Itu tahun 64. Saya sudah bisa memainkan alat musik dengan vokalnya. Ya jadi waktu itu berarti sekarang sudah hampir 60 tahun, 20 tahun. Okay. Ya. 60 tahun. Jadi waktu itu karena saya memang jiwa seni begitu, saya ikut semua apa seni-seni mengapa saya bisa ikuti. Terus waktu saya di Jeneponto ini cerita di kampung.
1: Iya.
0: Di saya tahun 69 tamat SMP, saya masih
1: iya.
0: Tamat di sekolah lanjutan atas, saya di STM Negeri Makassar dulu.
1: Iya.
0: Itu saya belum bisa lakukan yang macam itu, belum ada. Karena istri saja belum ada. Ya waktu itu saya bekerja sama sekolah sampai kerja di perusahaan. Saya tinggalkan musik.
1: Iya.
0: Tahun 1978, tahun 1977 saya menikah.
1: Iya.
0: Tahun 78 saya pindah di Dinas Pekerjaan.
1: Iya.
0: Sekarang namanya PSDA Provinsi Selatan.
1: Uh-uh.
0: Saya pindah. Itu pun saya masih tutup itu tutup itu alat-alat seni. Tapi saya sering tampil menyanyi di orkes apa. Jadi saya suka menyanyi lagu-lagu daerah. Bukan cuma pakai bunting, saya suka lagu-lagu daerah.
1: Iya.
0: Menyanyi. Nanti setelah tahun 2000, saya ingat tahun 2004, saya mulai ini pakai bunting. Karena waktu itu sudah tidak pernah lagi saya dengar dia pakai bunting, tidak pernah saya dengar di tahun 2000, pokoknya tahun 90, 80, 90, tidak ada lagi saya pernah dengar orang pakai kebunting di sekitar wilayah ini. Akhirnya waktu itu saya muncul. Saya muncul dengan, saya belajar dari orang-orang yang pernah kebunting. Kemudian saya sendiri menyusun konsep itu, saya pelajari. Cocok, saya terapkan, itu lanjut sampai sekarang. Jadi mulai tahun 2004 sampai sekarang saya lakukan itu.
1: Baik, ini menarik sekali perbincangan kita ini Deng Siki ya. Baik, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita dengan narasumber kita ya pada malam hari ini, gimana kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Masih dalam program acara Obrolan Budaya pada malam hari ini dan masih membahas tentang Pakio Bunting, tradisi pernikahan yang sudah mulai memudar. Dan tentunya Pro Obrolan Budaya juga ini disiarkan di FM 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar, UCTV Channel 130, RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Baik, langsung saja kita ke narasumber kita, ada Bapak Arya. Nah, Bapak Arya, ini kita masih membahas tentang Pakio Bunting. Nah, kira-kira ini Pak Arya, bagaimana kita melihat potensi kedaerahan adat istiadat ini bisa diterima oleh para generasi muda saat ini?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi, ini memang menjadi tantangan sebenarnya, challenge daripada budaya lokal untuk diterima di masyarakat, khususnya generasi muda, ya itu tadi, bagaimana mengemas konten jadi substansi tetap. Kita tidak boleh melakukan modifikasi ataupun bahkan seperti yang Pak Mansir tadi katakan bahwa tidak sembarang orang bisa melakukan ritual ini.
0: Iya.
1: Nah, itu sebenarnya itulah yang kemudian menjadi tantangan daripada akademisi khususnya kami untuk membuat sebuah penelitian penelitian terhadap budaya lokal khususnya Pakio Bunting untuk melihat seperti apa sebenarnya memang Pakio Bunting ini yang sebenarnya. Jangan sampai memang dia sudah melalui transformasi. Yang paling bahaya kalau terjadi pergeseran makna atau pergeseran tujuan. Nah, seperti yang Pak Mansir tadi katakan bahwa tidak sembarang sebenarnya. Nah, ini yang harus memang disosialisasikan, disebarluaskan ke masyarakat ya, bahwa bagaimana sebenarnya terkait tradisi ini seperti itu.
0: Iya, disebarluaskan ke masyarakat. Bagaimana cara menyebarluaskan ke masyarakat? Apakah ada peran dari media sosial atau dari pihak pemerintah sendiri ini Pak Arya?
1: Ya, baik, saya kira kalau strategi sosialisasinya kita bisa melihat dari sumbernya juga ya, tadi kalau pemerintah ya bisa mungkin kita masukkan dalam kurikulum ya. Jadi kalau di kurikulum pendidikan kan ada biasanya mata pelajaran muatan lokal. Nah, kenapa tidak kita memasukkan budaya-budaya lokal supaya dipelajari di dalam muatan lokal tersebut. Kemudian kalau dari bidang kami, bidang komunikasi, saya kira banyak produk ya, budaya pop kalau kami katakan dalam konteks ilmu komunikasi seperti film, kemudian ada lagu ya, kemudian ada fashion ya, kemudian ada karya-karya sastra ya, dan seterusnya. Nah, kalau film sendiri kan budaya Pakio Bunting ini sebenarnya bisa secara eksplisit diperkenalkan. Jadi misalnya film layar lebar atau dokumenter, ada scene atau adegan yang menunjukkan ini. Kalau perlu ada narasi yang menunjukkan bahwa pentingnya Pakio Bunting dalam sebuah tradisi di dalam sebuah pengantin. Kemudian juga kalau kita mau lebih jauh lagi kekinian, saya kira Pakio Bunting ini bisa saja masuk ke produk-produk yang lebih digital lagi, lebih modern lagi. Misalnya kalau di kampus kami biasanya ada produk seperti komik ya. Sekarang kan komik itu bisa dalam konteks digital ada webtoon. Nah, kenapa misalnya enggak bikin webtoon yang seri tentang Pakio Bunting, atau ada cerita tetapi di dalamnya ada Pakio Buntingnya. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti itu yang bisa sebenarnya dilakukan sehingga Pakio Bunting ini hadir di dalam frekuensi anak muda gitu.
0: Dia tidak
1: ketika dilihat wah, kemasannya ini hanya orang tua saja, akhirnya tidak tersentuh oleh anak muda seperti itu. Atau di fashion tadi, budaya pop misalnya, baju, kenapa tidak Pakio Bunting bikin baju saja. Ini kan semua bagian daripada untuk memberi pengaruh propaganda dalam tanda kutip supaya mereka menerima dulu gitu Pakio Bunting sebelum mereka mendalami lebih jauh, mungkin seperti itu.
0: Nah, kalau kita lihat sekarang ini, apakah sudah kita lihat nih bahwa ternyata Pakio Bunting ini sudah dituangkan mini melalui film atau mungkin dituangkan dalam bentuk motif-motif baju atau lain sebagainya mungkin ini Pak Arya?
1: Ya, kalau dalam film saya belum terlalu melihat hadirnya Pak Kio Bunting ini di dalam film ya. Makanya saya katakan itu bisa menjadi peluang ya. Termasuk juga baju-baju kan sekarang clothing itu bisa satuan dan seterusnya. Kenapa tidak mulai dari situ? Jangan cuman mohon maaf yang statement-statement yang biasa negatif tapi bahasa Inggris yang biasa kita sendiri enggak ngerti apa ini. Kenapa enggak yang bahasa-bahasa budaya seperti itu misalnya Pak Kio Bunting apa dikasih ini supaya minimal anak muda ini dulu jatuh cinta sama kata Pak Kio Bunting itu ya, setelah dia sudah suka ya cinta ya akhirnya dia secara ini nanti bisa mendalaminya seperti itu.
0: Nah, ini kan tadi kita sudah membahas dari media sosial, terus dari pakaian. Nah, kira-kira kalau dari pihak pemerintah sendiri nih, Pak Arya, seperti apa ini?
1: Ya, saya kira yang pertama tadi mungkin bisa masuk dalam kurikulum ya. Iya. Yang kedua juga sebenarnya ya itu tadi karena Pak Mansyir mengatakan tidak sembarang orang bisa melakukan ini ya. Setidaknya kalau yang disebutkan beliau tadi ada tiga golongan yang itu tadi yang bisa melakukan ini ya minimal pejabat-pejabat kita ketika melakukan perkawinan ya ada hadir Pak Kio Bunting ini sebagai representasi budaya daripada budaya kita gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga mungkin kalau dalam event-event budaya ada event budaya nah ini dihadirkan misalnya ada banyak budaya nah ada khusus standnya tentang bicara falsafah Pak Kio Bunting. Jadi orang bisa ada Q&A di situ ada pertanyaan dan jawaban yang bisa interaktif untuk mengetahui lebih jauh apa itu Pak Kio Bunting dan seterusnya. Kemudian ya itu tadi juga kalau bisa memang ada upaya dari pihak pemerintah secara khusus untuk melestarikan dalam bentuk misalnya iklan, dalam bentuk misalnya flyer ya, dalam bentuk yang sejenisnya sehingga ada juga ada sumbangsi yang nyata dari pemerintah seperti itu.
0: Nah, kira-kira kalau menurut Pak ini Pak Arya, apa yang harus dilakukan ini agar ini orang-orang pada tahu bahwa ternyata ada tonji dibilang itu tradisi pernikahan dari Pak Kio Bunting ini Pak Arya.
1: Ya, jadi itu tadi ya kita harus memiliki memang strategi untuk mensosialisasikan tradisi Pak Kio Bunting ini secara masif kalau saya. Jadi tadi secara multi platform. Jadi bisa dimulai dari forum-forum diskusi ya. Jadi ini kan salah satu juga cara menurut saya yang dilakukan oleh RRI yang luar biasa mengangkat tema ini. Ini menurut saya salah satu cara juga untuk memperkenalkan budaya Pak Kio Bunting ini. Nah itu tadi kalau segmentasinya anak muda ya harus masuk ke produk-produk anak muda juga. Yaitu tadi fashion ya kemudian ada ada film juga dan tadi juga ada ide ya dari diskusi di belakang layar tadi bicara tentang kenapa tidak ada game misalnya kenapa kita tidak masukkan dia di dalam platform gaming jadi ada acara ada game yang bernuansa Pak Kio Bunting sekarang kan enak ya seperti game-game yang menggunakan avatar seperti Roblox itu kan bisa kita masuk ke situ dengan teknologi virtual reality, augmented reality kita bisa sebenarnya membuat Pak Kio Bunting dalam bentuk adventure misalnya ya. Jadi anak-anak masuk ke situ bertanya apa, oh Pak Kio Bunting ini. Jadi setidaknya yang disampaikan tadi Pak Mansyir meskipun hanya beberapa orang tertentu saja golongan yang bisa melaksanakan tetapi semangat untuk sosialisasinya untuk menyebarluaskan bahwa ada produk ada tradisi seperti ini tuh tidak terhenti gitu. Tidak terhenti pada hanya tiga golongan itu. Jadi akhirnya ini menjadi lestari, menjadi bisa dinikmati sampai generasi ke depan.
0: Dari segi akademisnya sendiri, supaya ini tradisi pernikahan Pak Kio Bunting sendiri itu tidak akan pudar. Jangan sampai menjadi hilang lagi gitu loh Pak Arya.
1: Ya, jadi kalau dari akademisinya tadi ya saya kira dengan penelitian ini sebenarnya. Jadi penelitian yang kami buat ini sebenarnya untuk mengidentifikasi arti sebenarnya atau arti sejati daripada sebuah tradisi khususnya Pak Kio Bunting. Karena itu yang saya katakan tadi bahwa seiring perkembangan zaman pasti banyak tafsir-tafsir terhadap Pak Kio Bunting ini gitu. Nah, akhirnya ada pasti ada yang bergeser tafsirnya. Nah, inilah tugasnya peneliti, meneliti bertanya kepada ahlinya, apakah memang seperti ini? Nah, itu yang kemudian diangkat dalam produk-produk komunikasi gitu.
0: Iya.
1: Sehingga dia tetap pada esensinya, dia tidak bergeser gitu. Meskipun ada pergeseran, ya dia tetap pada substansinya. Seperti
0: baik, itu. Begitu Pak Arya, kita tahan dulu dan saya mau ke Bapak Deng Siki. Iya, Deng Siki, tadi sudah dibahas ini dari segi akademisinya. Ya, supaya tradisi dari pernikahan Pak Kio Bunting sendiri itu tidak bakalan pudar, Ki. Kalau menurut Deng Siki sendiri ini sebagai praktisi dari Pak Kio Bunting, apa yang harus kita lakukan supaya tradisi Pak Kio Bunting ini tidak akan pudar, Ki?
2: Oh iya, terima kasih. Saya kira kalau Pak Kio Bunting ini tidak akan pudar.
0: Iya.
2: Tidak akan pudar.
0: Tidak akan pudar. Iya, kenapa karena, kita mengatakan seperti itu?
2: Karena saya setiap melakukan pemanggilan atau pakai bunting di suatu pesta pernikahan, selamanya orang tertarik.
0: Orang tertarik.
2: Ya, orang tertarik. Baik anak muda, baik mereka semangat, semua semangat itu kalau kita menyampaikan pakai bunting. Cuma mungkin yang bilang tadi Pak Arya bahwa itu barangkali bagusnya kalau pemerintah turun tangan masih di kurikulum supaya mereka semua bisa belajar.
0: Iya.
2: Bisa belajar. Dan mungkin juga tidak semua orang belajar bisa menukuni itu.
0: Iya.
2: Tapi ada orang-orang yang bisa, yang ada bakat di situ, yang bisa dia lanjut.
0: Iya.
2: Kemudian yang saya katakan tadi bahwa pakai bunting ini tidak akan pudar karena dari tradisi dari dulu pakai bunting itu saja. Ya tanpa ada tambahan-tambahan sedikit, tapi maksudnya itu saja. Tapi tetap juga terlestari. Cuma yang pelakunya itu yang kurang.
0: Pelakunya kurang. Kurang sekali ya, memang kalau di Makassar. Ya.
2: Kalau di Makassar ini saya sudah lebih 10 tahun kayaknya.
0: Iya.
2: Belum pernah ada temang di Makassar ini pakai bunting kecuali.
0: Iya.
2: Ya kalau kebetulan saya dipanggil ya alhamdulillah.
0: Iya.
2: Di daerah gua juga ya begitu juga. Saya keliling-keliling ini ada pesta-pesta yang orang-orang tertentu saya dipanggil. Jadi saya berarti apakah memang pemain tunggal atau bagaimana? Ini yang seharusnya perlu kita pikirkan sekarang ini. Yang menurut dia tepat sekali bahwa itu perlu diangkat itu budaya tradisi pakai bunting. Kemudian saya sampaikan di sini bahwa mudah-mudahan nanti dengan apa yang kita lakukan ini yang masyarakat atau generasi-generasi muda atau yang berminat untuk jadi pakai bunting bisa menonton, bisa belajar, dan kemudian bisa juga mengajak yang teman-teman yang bisa maju untuk ada bakat untuk pakai bunting. Siapa tahu karena ada orang yang senang tapi dia bakat untuk itu tidak ada. Tapi dia bisa mendorong, bisa mengajak orang yang ada bakat untuk itu. Jadi ini salah satu. Kemudian karena saya ini sudah usia tua, saya juga prihatin bahwa kapan baru ada generasi yang bisa melanjutkan ritual-ritual pakai bunting begini.
0: Iya, bagaimana caranya supaya ada regenerasi
2: ini? Inilah yang saya pikirkan sekarang. Saya pikir sekarang pemain musik gambus dengan pakai bunting ini yang susah sekali. Saya pemain gambus saya ajak anak-anak tidak dibayar, tidak dipungut biaya,
0: hanya
2: belajar saja. Datang saya
0: ayo mau tau gak saya deh Deng Siki
2: malah saya saya jamu juga kalau datang.
0: Tapi
2: tidak ada yang berminat.
0: Saya mau nanti Deng Siki
2: boleh saja kalau ada.
0: Ini kira-kira ini apa yang menjadi daya tarik ini, apa yang menjadi menarik ini sehingga mungkin jadi Pak Kio Buntingin praktisinya Deng Siki?
2: Jadi begini, kalau menurut saya karena ini mengikuti perkembangan zaman, karena anak-anak sekarang dianggap bahwa itu sudah kuno.
0: Itu dianggap
2: sudah kuno. Jadi baik pemain musik gambus, baik kecapi, baik pakai bunting itu dianggap bahwa itu hanya orang-orang tua yang bisa melakukan itu. Padahal orang tua juga harus belajar. Jadi barangkali begini kesimpulannya bahwa baik anak muda, baik orang tua, kalau memang ada bakat dan semangat untuk melanjutkan generasi ini, silakan maju saja.
0: Silakan maju.
2: Saya kira untuk itu.
0: Deng Siki, penasaran Kak ini, bagaimana itu bunyi syair dari Pak Kio Bunting? Siapa tahu juga untuk pemirsa juga ini penasaran. Sebenarnya Pak Kio Bunting itu yang kayak bagaimana Kak? Bisa Ki lafalkan Ki dulu seperti apa?
2: Oh iya, terima kasih. Jadi Pekik Bunting ini sebenarnya kalau orang tidak bagus suaranya, sebenarnya kurang bagus juga.
0: Tapi kita bagus di suara rata.
2: Jadi harus juga terpilih. Jadi Pekik Bunting itu saya sairkan dulu untuk awalnya dengan saya akan potong, kemudian saya ambil suatu sair-sair inti-inti yang diperlukan maknanya. Kemudian mungkin ada juga unsur-unsur doanya, nanti akan sampaikan. Jadi Pekik Bunting itu begini. Iya dende, iya dende, iya dende, iya dende, nyatoje minjomae, bunting saloa nitayang, saloa diminasai, disoknaya di lantindro, diceritaya di paralakeng, dipalele serre kampung, bunting, bunting tamu makimae, di bala calon matuannu, amempoko ritunaya, nanu manjen di kamase. Ini maknanya ini bahwa
0: maknanya apa itu?
2: Maknanya pengantin itu kita panggil dengan baik, dengan sopan santun datang di rumahnya pemakulah perempuan. Duduk dengan tuna manjen di kamase, artinya duduk sama rata dengan hormat, dengan sopan terhadap kedua orang tua nanti. Jadi maknanya itu supaya jangan sombong di dalam rumah maratua. Jadi duduk di kamase ya, manjen di tunanya, artinya duduk dengan rendah hati
0: ya,
2: kemudian sandar dengan penuh dengan kesopanan, itu maknanya. Kemudian dilanjut itu ada dikatakan bahwa sikatutui kotope nusi sasak mole-mole nurandra beru nurandra baju cinikang. Ini artinya supaya di dalam rumah tangga itu kita selalu harmonis.
0: Harmonis,
2: jadi kita selalu muda, selalu senyum, selalu cantik, selalu tenang dalam rumah tangga. Kemudian kita tidak cepat nih makan tua. Saya ini sudah 70.
0: Awet muda. Saya 70. Sudah 70 ya. Saya kira baru umur 50 tahun.
2: Mantan anak muda. Jadi itu ada kata-kata tadi bahwa sikatutui ke tope. Itu tahu artinya tope?
0: Tidak ku tahu.
2: Tope itu kain kapang orang dulu yang dipakai untuk orang mati.
0: Kain
2: kapang
0: begitu.
2: Putih. Itu ditenun dari kapas. Karena tanda itu dibilang tope karena kesuciannya, karena bersihnya, karena putihnya, karena itu dipakai terakhir. Jadi situ ke tope. Sisa nurandra beru, nurandra bayi cinik yang artinya supaya kita tetap awet dalam rumah tangga, rukun, damai. Kemudian kita tidak cepat menerima apa-apa yang tidak sesuai dengan dalam rumah tangga itu.
0: Luar biasa sekali.
2: Yang kemudian terakhir dikatakan bahwa
0: apa nak bilang?
2: Sebagai menjadi keluarga sakinah dan mawaddah warahmah. Itu doa terakhir. Itu supaya saya kira semua orang tahu bahwa itu maknanya itu supaya kasih sayang sampai akhir.
0: Betul sekali.
2: Iya,
0: ternyata bagus sekali juga maknanya dari Pak Kyo Bunting. Saya kira saya itu makna dari Pak Kyo Bunting itu biasa-biasa jideng siki. Ternyata luar biasa sekali, Dik. Iya, Pak Dek, menarik sekali nih obrolan budaya, Ta. Kita sebelum kita lanjut lagi di obrolan budaya dengan Pak Kyo Bunting, Ta, untuk malam hari ini, bagaimana kita lewatkan dulu yang berikut ini, Dik?

0: Radio Visual, tonton yang Anda dengar.
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi.
5: Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video.
4: RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada The New RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence.
5: New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online, dalam sajian audiovisual, live atau recording,
4: siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia.

0: sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly.
1: Masih dalam program acara obrolan budaya pada malam hari ini di Pakio Bunting, tradisi pernikahan yang sudah mulai memudar. Dan disiarkan di FM 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar, UCTV, channel 130, RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik, pembahasan kita masih yang sama dengan dua narasumber kita. Kita langsung saja dengan narasumber kita, Deng Siki. Nah, Deng Siki, tadi kita sudah syairkan me, lantunankan me yang namanya Pakio Bunting, Deng Siki. Nah, kira-kira ini kan kalau di Makassar itu sedikit sekali itu praktisi Pakio Bunting. Katakanlah satu orang ji pemain tunggal, Deng Siki sendiri. Nah, kira-kira ini, apa ini yang kita harus lakukan, Deng Siki, supaya ada Tommy juga regenerasi penerus sebagai praktisi Pakio Bunting. Jangan sampai ada acara mau butuh yang namanya Pakio Bunting. Ada tiga acara, masa mungkin dibagi tiga, Deng Siki? Iya, siapa tahu ada kelas tertentu nanti, Deng Siki. Iya, silakan, Deng Siki.
2: Ya, terima kasih. Jadi, sebenarnya ini Pakio Bunting memang perlu dilestarikan. Jadi saya mengajak kepada kalangan generasi muda, baik orang tua, baik pemuda-pemuda yang berminat. Saya himbau bahwa ke depan ini karena minimnya atau kurangnya Pakio Bunting, maka saya himbau untuk adik-adik, anak-anak generasi muda untuk belajar. Kemudian saya terbuka karena saya ada sanggar, Sanggar Singarap Bulan namanya. Saya bisa kasih nomor HP, alamat ada, saya bisa kirim melalui PDF di HP masing-masing untuk datang belajar di rumah saya. Yang ingin belajar Pakio Bunting, kemudian pemain gambus, saya bisa ajar gratis. Tidak saja untuk remaja orang tua, tapi anak-anak yang memang berminat dan juga ingin melestarikan Pakio Bunting ini, saya harap kiranya ini dapat dilestarikan betul, dapat dipelajari. Dan saya terbuka, sekali lagi saya terbuka untuk mengajar untuk itu. Jadi kami harapkan kepada pemuda-pemuda, generasi-generasi muda, kemudian orang tua juga yang memang minatnya dan ingin mau itu, saya siap untuk mengajar untuk Pakio Bunting. Saya kira ini yang penting saya sampaikan pada saudara pada malam hari ini. Terima kasih.
1: Iya, ya Deng Siki, sebagai closing statement-nya ini, apa ini yang harus Deng Siki ini sampaikan agar Pakio Bunting ini tetap kelestari, tidak akan pudar, Ki? Silakan Deng Siki.
2: Jadi begini, saya himbau kepada masyarakat, baik pemuda, orang tua, siapa saja, kalau ada pesta Pakio Bunting, kiranya kita bisa hadir. Jadi kita hadir di tempat yang mengadakan pesta pernikahan, yang pada umumnya yang perempuan, karena tidak ada Pakio Bunting di laki-laki, hanya di perempuan.
1: Iya, pasti.
2: Jadi kalau di kalangan masyarakat, di mana saya bawa di Makassar, Gua Takalar, yang di sekitar kita ini, kalau memang betul-betul mau belajar, dan untuk melestarikan Pakio Bunting ini, kiranya kita rajin-rajin datang di acara pernikahan perempuan. Karena disitulah tempatnya orang Pakio Bunting. Iya. Jadi inilah yang saya bisa sampaikan untuk mengajar secara langsung. Tetapi kalau ada yang mau berminat, ya datang, silakan datang, saya sampaikan, saya ajar.
1: Betul.
2: Ya. Jadi saya intinya ini saja, datang ke tempat pernikahan perempuan.
1: Iya.
2: Kalau mau belajar atau mau mendengar Pakio Bunting, karena disitulah yang dipentaskan Pakio Bunting. Terima kasih.
1: Iya, saya nanti tertarik ini mau rajin-rajin datang di pengantinnya perempuan. Selain dapat kak yang namanya syair-syair Pakio Bunting, dapat tuh nggak makan kue tradisional yang ada di pengantin perempuan kak?
2: Ya, betul.
1: Iya. Nah selain itu datang nggak juga di kelasnya nanti Deng Siki, Deng Siki. Baik. Untuk selanjutnya saya mau ke Pak Arya ini. Pak Arya, kira-kira ini, apakah ada produk lain ini sebagai bentuk pelestarian di Pakio Bunting? Siapa tahu ada part 2-nya ini dengan Pak Arya.
3: Ya, baik. Ya, saya kira memang diskusi yang kita lakukan ini sangat berkualitas. Jadi banyak inspirasi sebenarnya ya.
1: Iya.
3: Dari Saya kira nanti dalam perjalanannya memang tetap dalam konteks akademik kita bisa melakukan penelitian lanjutan sebenarnya memang. Jadi kajiannya bisa berkembang. Tadi kalau tadi disebutkan oleh Den Siki bahwa hanya tiga golongan saja, itu kan bisa menjadi pertanyaan penelitian. Kenapa iya. Misalnya? Kita iya. Bisa sekaligus juga bisa menjadi sebagai pencerahan atau wawasan bagi masyarakat bahwa kenapa memang gitu. Kenapa hanya tiga ini yang penting. Kemudian juga kebetulan kalau di kami Departemen Ilmu Komunikasi Unhas itu skripsi itu dua bentuk. Ada skripsi tulis dan ada skripsi karya.
1: Iya, iya.
3: Nah ini bisa menjadi inspirasi juga saya kira buat mahasiswa kami nanti yang mau ngambil skripsi karya. Misalnya buat film dokumenter, bisa membuat film tentang dokumenter tentang Pak Kio Bunting.
1: Iya, iya.
3: Kemudian bisa juga bikin komik, bisa iya. Juga bikin komik tentang isi Pak Kio Bunting, bisa bikin bisa juga mungkin buat iklan tentang Pak Kio Bunting. Jadi sekarang saya kira itu menjadi setidaknya dengan adanya banyak produk itu sehingga ini bisa tersosialisasi dan dengan baik dan secara masif seperti itu.
1: Oke, ya. Luar biasa. Closing statement tak sendiri nih, apa harapan tak ke depan ini terkait dengan Pak Kio Bunting? Silakan, Ki.
3: Ya, saya kira memang sesenada ya, seiring dengan tujuan penelitian kami, bagaimana kemudian dengan kita sentuh Pak Kio Bunting ini, orang bisa tahu ya seperti apa sebenarnya Pak Kio Bunting. Dan kami berharap ini kemudian bisa menjadi pride ya, bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat kita khususnya Sulawesi Selatan, ketika dia mengetahui, memahami Pak Kio Bunting itu dia bangga gitu. Jangan bangga hanya karena sesuatu yang di luar dari budaya kita, tapi dengan mereka mengetahui dan bahkan bisa menjadi pencerita bagi teman-temannya di luar Sulawesi Selatan, saya kira itu adalah tujuan yang kita inginkan ya, khususnya di pelestarian Pak Kio Bunting. Mungkin seperti itu.
1: Baik Pak Arya, luar biasa sekali perbincangan kita dengan Deng Siki juga ya. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini nonton terus dan dengarkan di 92,5 MHz. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya perbincangan kita dengan kedua narasumber kita yang luar biasa sekali sudah membahas dengan Pak Kio Bunting, tradisi pernikahan yang sudah mulai memudar. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya yang saat ini dengarkan program acara Obrolan Budaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena manusia tempatnya hilaf. Yang bertugas, saya Dewi Satriani dan seluruh tim RRI Net RRI Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
5: Ya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard Ferdinand pamit. Terima kasih banyak. Nanti setelah ini ada rekan saya Kavi akan menemani sahabat budaya dari jam 8 malam hingga jam 12 malam nanti. Sesaat lagi akan kita hadirkan program Info Kabarana.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Malamba Manuk. Malamba Manuk adalah sebuah ritual atau tradisi adat sakral yang berasal dari masyarakat suku Limolang di Desa Sasa, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tradisi Malamba Manuk ini berkaitan erat dengan mitos leluhur setempat, yaitu mitos Puang Manurung, dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari sistem kepercayaan serta identitas budaya lokal.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM, suara budaya Sulawesi Selatan. Kembali lakapi menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Mengawali kebersamaan kita di program 4, lakapi akan hadirkan program apresiasi budaya lokal, dan tentunya di pukul 9 nanti lakapi akan hadirkan program Kelong Tarong. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Rial dan Uca, Pilihan Hati.

0: saya, Pak.
1: Jatah dan juga amilas ini tidak terbayar untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio

Kepala Adat Besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak kita.

PKB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program apresiasi budaya lokal, sahabat budaya, saat informasi Lakapi hadirkan. Dikutip dari rri.co.id, Mapangiso kearifan tradisi pengobatan Bugis lewat ibu. Program obrolan apresiasi budaya lokal di Prompat beberapa waktu lalu mengangkat tema tolak bala di tangan ibu, menyalakan kearifan, mengembalikan kehadiran ritual Mapangiso dalam budaya penyembuhan Bugis. Dalam dialog tersebut, dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Gusnawati Lemhum, dalam pemaparannya ia menggarisbawahi bahwa pengobatan tradisional Bugis tidak semata-mata mengandalkan ramuan atau bahan fisik, melainkan sebuah prosedur spiritual dan emosional yang dijalani dengan penuh khusyuk. Salah satunya yang paling menonjol dalam memori kolektif masyarakat Bugis adalah ritual Mapangiso. Kata Mapangiso atau Mangiso sendiri berasal dari bahasa Bugis yang berarti mengisap atau menyedot hawa panas dan penyakit keluar dari tubuh si penderita. Dalam masyarakat Bugis tradisional, maksud Lakapi, metode pengobatan mengenal beberapa tingkatan seperti pengobatan melalui mantra atau doa, Pak Bura atau Pak Japi, pemijatan hingga ritual tolak bala untuk membuang gangguan. Ritual Mapangiso hadir sebagai salah satu bentuk intervensi simbolis dan praktis yang sejak dulu kala diwariskan dari generasi ke generasi. Profesor Dr. Gusnawati membagikan pengalaman masa kecilnya yang menjadi titik awal pemahaman mendalam tentang arti kehadiran seorang ibu dalam penyembuhan. Beliau menceritakan bagaimana saat ia sakit berhari-hari dan obat-obatan modern tak kunjung membuahkan hasil. Sang ibu mengambil langkah khusus dengan membakar daun-daun kering di atas panci dan baskom sembari membisikkan doa-doa dalam bahasa Bugis. Proses ini ilmiah sederhana berupa perbedaan tekanan udara dan uap panci tersebut berpadu harmonis dengan ikatan batin yang sangat kuat. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya mungkin bukan sekedar kayu atau bahannya yang menjadi obat, tetapi kehadiran seorang ibu yang hadir penuh di samping dirinya yang melakukan sebuah proses penyembuhan dengan khusyuk. Kehadiran di samping dirinya itulah yang menyembuhkannya. Lebih lanjut, Prof. Gusnawati juga menyoroti bahwa daya adaptasi tradisi ini ketika berpindah dari desa ke lingkungan perkotaan seperti Makassar Meskipun medium materialnya mengalami penyesuaian seperti daun kering yang diganti kertas khusus atau wadah tanah liat yang berganti panci logam, inti dari ritual Mapangiso tetap bertahan. Daya guna ritual ini tidak luntur oleh modernisasi karena esensi pengobatannya bertumpu pada sentuhan kasih sayang serta ikatan psikologis yang erat antara ibu dan juga anak. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Andrei Wulandari.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromo, gitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balang Nipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balang Nipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini, Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.
1: Bang Jah, tanya ke Kepujuduh 5.
2: Hah?

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, malam Mbak Manu adalah sebuah ritual atau tradisi adat sakral yang berasal dari suku Limolang di Desa Sasa, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tradisi ini berkaitan erat dengan mitos leluhur setempat, yaitu mitos Pomanurung, dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari sistem kepercayaan serta identitas budaya lokal. Demikian kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

Baik sahabat budaya, sebelum kita hadirkan program Kelong Tarong, kita dengarkan dulu legenda Pesona Dara Juwanti dan 40 pasang penempa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu harus aku bunuh.
2: Hah?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di Tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nantiku di Tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan

0: gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Dara Juwanti, adikku. Benarkah kau Dara Juwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Dara Juwanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, Putri Cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukar Masintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: Masih di program Ampatir dari Makassar dalam program Kelong Tarong ya, sahabat budaya. Yang ingin bergabung bersama Lakapi di program Kelong Tarong silakan menghubungi di 0811 409 250. Dan tentunya Lakapi masih menunggu penelpon ini, sahabat budaya. Tadi ada penelpon sih dari telepon biasa, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dari Ibu Nursia di Pampang 1.
0: Ibu Nursia di Pampang 1. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Baru ke lagi muncul Ibu Nursia.
1: Yeah.
0: Baru ke lagi muncul sih, Dek.
1: Enggak bisa kan nembus kemarin dulu.
0: Mana tidak bisa kan nembus.
1: Padahal sih.
0: Mungkin dengarkan lagunya apa ini?
1: Ya.
0: Mungkin dengarkan lagunya apa?
1: Apa? Lagunya Lakapi.
0: Ah, apa lagunya Lakapi? Enggak tahu lagunya Lakapi ini.
1: Anu. Bukan ya, ini teh.
0: Apa itu?
1: Jentagor.
0: Jentagor.
1: Iya.
0: Saya cari yang dulu, Bu Nur Syadi.
1: Ya.
0: Sambil itu salam-salam, Maki.
1: Pertama, ada Pak Radi. Ada Ibu Lina. Ada
0: siapa Tinta. Lagi?
1: Ada Ibu Arsina. Ada Pak Asis. Ada...
0: Siapa, Pi?
1: Pak Hamsa.
0: Pak Hamsa.
1: Ada Hasnandiwati. Siapa lagi tuh?
0: Siapa?
1: Ada Denojen di Batas Salapang.
0: Denojen.
1: Makasih sepanta selalu. Dan... Cukup, Mi?
0: Iya, cukup, Mi. Banyak sekali, Mi. Kayaknya itu.
1: Semuanya, Mi. Pendengar perempat di mana saja berada.
0: Iya.
1: Untuk Lakapi. Sehat selalu,
0: amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Ini namanya Toki Pak Umar, ya.
0: Iya, Pak Umar. Cepat, Maki.
2: Lakapi.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Cepat dapat jodoh.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nursia di Pampang 1 dan Pak Umar di Pampang 1 juga. Kita beralih ke telepon WhatsApp sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi Kelong Tarong, Pak Salih,
0: Rapa Kali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tania kodalekku, Tania elokku.
1: Ayah no balik roh. Ini nak balik. Kau kerja kat Tania tutup.
0: Okay lah. Asal-asal ni balik pasal eh.
1: Jaga tahu.
0: Pituna. Aja nama galak dia.
1: Pituna, karena jadi 5 + 2. Pitu.
0: Ya naroh.
1: Pertama, Abdul Rahim di Kalimantan Timur. Nur Hikmah di Maros.
0: Iya.
1: Puan Dato di Pindrang.
0: Siapa lagi?
1: Bunda Sopi di Pau-Pau Goa.
0: Bunda Sopi di Pau-Pau Goa.
1: Pak Hamsa di Pampan 2. Pak Sani di Sukamaju. Siapa lagi?
0: Siapa lagi tuh?
1: Limpo di Pau-Pau Goa.
0: Iya.
1: Arjuna di Baruga. Sudah nih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Denompo.
2: Iya.
0: Sakiki.
2: Hah?
0: Sakiki.
2: Tidak.
0: Kenapa balik? Nah, lemah sekali nuta.
2: Ya, mana ada yo sedikit. Cuma ini banyak loh sedikit.
0: Kamu kira contoh kuda itu?
2: Jangan contoh tu nanti jangan nanti terlalu cepat lari.
0: Oh, itulah gili. Konsekuensinya dan memang.
2: Hah?
0: Konsekuensinya memang kalau anu ki makan kecotok kuda.
2: Coba tahu tu nampak orang kuda nanti cepat lari.
0: Itu makanya aku bilang konsekuensinya memang itu harus ki memang terima konsekuensinya kalau makan kecotok kuda.
2: Mungkin saya jadi makan dulu. Maksudnya takutnya darahnya naik tiba-tiba.
0: Tidak naik jadi rata itu kalau bukan di kambing kita makan.
2: Iya, kuda itu dia sudah darah juga.
0: Begitu mi kalau anu mi orang denompo anu mi
2: anu apa
0: tua mi
2: dibilang tua belum kita terlalu tua
0: terus
2: masih bisa ini
0: masih bisa di 10 kali
2: ya biar 20 kali bisa
0: tahu
2: ini lagi cari ini jodoh
0: cari maki. Salam-salam bagi pale siapa tahu ada latto.
2: Apa latto?
0: Latto itu ada yang ini sampai di Pegalaminang.
2: Amin. Ini juga penyiar semoga cepat juga.
0: Iya, amin. Semoga ada rezekinya.
2: Ya, semoga di tahun 2027 nanti.
0: Amin. Gas bagi pale, salam-salam 7 orang maksimal.
2: Berapa orang?
0: 7
2: Saya kata Marlina.
0: Yeay, Marlina.
2: Delukmu.
0: Siapa lagi?
2: Suri Cinta. Arsina. Indah Sopi. Pak Rade, Pak Asif.
0: Satu pin siapa?
2: Siapa gitu? Tadi kita baru lewat.
0: Dan Pak Umar di Pampang 1. Oke.
2: Okay. Oke, makasih waktunya. Tidak ada lagunya kah?
0: Mengikut lagi dulu.
2: Iya,
0: kelambak. Kita telepon ketiga kini di sini.
2: Begini kalau telepon ketiga. Tidak ada apa-apa.
0: Iya, makanya jangan jadi orang ketiga, harus jadi orang pertama.
2: Iya, maunya begitu, tapi kita tumbuh.
0: Mau di apa?
2: Mau di apa, bukan jodoh.
0: Iya, bukan rezeki. Pasti
2: maka satunya, banyak lama ke sini. Salam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Nambu Jadi Poto, kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon

0: Tarong lakapi.
1: Kelon Tarong, Bunda, apa
0: Lakapi.
1: kabar Ki?
0: Pagi-pagi, Ji. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Bunda.
0: Ya.
1: Akhir-akhir ini tuh Bunda gatal terus tenggorokan, kunda tau kenapa?
0: Kenapa?
1: Gatal-gatal terus tenggorokan, kunda tau kenapa ini tenggorokannya
0: Ini
1: lakapi?
0: era panas, era hangat.
1: Iya, selalu mau minum air hangat, kasih sama kopi
0: Ya,
1: juga.
0: asal minum air kelapa.
1: Aduh, ini air kelapa yang agak-agak susah aku cari ini.
0: Iya, saya selalu ada ke pabrik air kelapa.
1: Air kelapa di.
0: Iya, air kelapa itu sama anu sama
1: Menetralisir.
0: iya.
1: Wih, tahu. Ibu Nur si, Ibu Sri Sinta nanti lagu tak mengikut nah.
0: Iya, oke dah.
1: Iya. Salam-salam bagi pale tujuh
0: Tadi
1: orang.
0: ada Den Limpa, ada Ibu Nurtia dan Pak Omar, ada Ibu Siti Nurbaya, Ibu Nur Intan, Pak Ibu Lina, Opa Din, Opa Opa Pak Asis, Angga Prasetya, Pak Radin, terus Pak Sandiwati, Bunda Sopi, Kak Ines Kusalara Tantri.
1: Nih banyak sekali kayaknya itu Bunda.
0: Ahmad Yani dan Nurmina Enur, Osman Diwati, dan semua semuanya nih yang lagi monitor.
1: Iya.
0: Salam sehat semuanya, salam sehat lah Kapi.
1: Iya.
0: Semoga juga rezekinya.
1: Amin.
0: Selamat pulang.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya ini kita sudah ada empat penelpon, kita putar dulu kelong sebelum kita kembali lagi menyapa sahabat budaya sekalian. Kita dengarkan lagu dari Jenta Goreka, Rido JK, Fat MJM. Salam Aki Maringkalinga.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong, dan tentunya melengkapi masih akan menerima 4 penelpon, 2 dari telepon WhatsApp, 2 dari telepon biasa. Jadi sahabat budaya, kita awali dengan mengangkat telepon yang ada di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Bukan Nona Sherly.
1: Iya.
2: Bukan mati jahat.
1: Nona Sherly dari mana,
2: Kamu udah selingkuh ya?
1: Mana ada aku selingkuh? Enggak pernah aku selingkuh ini,
2: apa
1: Nona.
2: Apa kabar saya?
1: Alhamdulillah baik,
2: Nona Sherly. Oh, sudah hafal ya?
1: Nona Sherly Margareta da Olmo. Saya lupa di situnya.
2: Nona Sherly Margareta da Olmo cantik telah pesan.
1: Apa kabar Nona Sherly?
2: Iya, kabar baik sayang. Kalau di sini kabar bagaimana?
1: Alhamdulillah baik ini Nona Sherly. Oh
2: iya. Iya. Alhamdulillah sama-sama ya.
1: Iya,
2: berkah Allah Subhanahu wa taala.
1: Nona Sherly, saya rindu sekali ini sama Nona Sherly.
2: Iya sih, kita rindu panganak kok.
1: Iya.
2: Kita juga rindu panganak, cuma susah tumbuh.
1: Nona Sherly dari mana selama ini?
2: Iya pasti ya. Juga sudah sakit, tapi alhamdulillah sudah sembuh.
1: Oh, sudah sembuh Nona Sherly, alhamdulillah.
2: Iya, karena sembuh. Aku kan selalu sholat, berzikir, berdoa sama Allah SWT.
1: Betul sekali.
2: Karena Nona Allah itu kan. Ujian itu kan selalu ada.
1: Betul kan? Sekali.
2: Setiap
1: betul.
2: Hari. Jadi kita harus memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca selawat Nabi. Sehingga Allah itu memberikan kesembuhan sama hamba-hambanya. Iya, katanya orang, katanya Allah bilang pencuci dosa.
1: Jadi
2: itu sayang kan?
1: Jadi
2: apalagi kalau sekarang ya alhamdulillah aku kemana-mana sama teman-teman pasir tuh tangkup di mana di Macopa pokoknya di kota Makassar pokoknya masih di Makassar belum balik ke Manado kok.
1: Oh
2: ya ndak belum soalnya ya kita tunggu panganan.
1: Nona Sherly mau dengarkan lagunya apa?
2: Nona Sherly.
1: Nona Sherly mau dengarkan lagunya apa?
2: Lagunya Bagus Sedu itu cuma bercanda ya.
1: Aman Bunda.
2: Ya apa-apa kan kalau coba bercanda kan pangana-ngana kan cuma masih nyong. Kamu kan masih
1: aman.
2: Nyong.
1: Iya.
2: Ya enggak apa-apa kok.
1: Aman aja Nona.
2: Kita lagu cung.
1: Lagunya apa ini
2: lagunya,
1: Nona?
2: Lagunya lagu Nusantara bisa.
1: Apa tuh?
2: Lagu pop Melayu.
1: Pop Melayu kayaknya.
2: Iya.
1: Nggak tahu juga ada ini
2: atau tidak. Insan tersakiti.
1: Insan tersakiti.
2: Iya.
1: Aduh, tidak ada Bunda.
2: Kenapa dipanggil Bunda?
1: Bunda Nona. Aduh, lupa ingat ini.
2: Belum tua. Aku kan masih gadis.
1: Uhuy.
2: Aku kan masih cantik seperti Angelina.
1: Masya Allah.
2: Iya dong.
1: Iya.
2: Karena teman-teman aku itu katanya sering panggil Angelina. Gitu.
1: No. Saya ganti saja jadi Nona Angelina.
2: Iya, mereka sutiahe. Biarin tusuknya cari. Biarin canggungnya kiaho. Perahu.
1: Nona Anjeli mau dengarkan lagunya apa nih? Lagu daerah aja deh.
2: Lagu daerah ada ya?
1: Lagu daerah aja. Judulnya.
2: Kupu-kupu sepanjang pantai. Kupu-kupu sepanjang pantai.
1: Airon Tapilaha.
2: Yang perempuan itu dia iya, pepe nyanyi.
1: Iya.
2: Jangan karaokenya ya, kan biasa itu. Ya, karaokenya.
1: Satu aja ini.
2: Yang enggak bukan karaokenya kan bukan?
1: Kayaknya bukan karaokenya ini.
2: Iya, pernah diputar itu dulu itu. Karaokenya enggak ada suara, DP suara.
1: Oh, enggak ada dia DP suara.
2: Iya.
1: Nanti kalau ini
2: kalau umpamanya karaokenya enggak ganti aja dengan anak lorongnya Makassar.
1: Wah, nantilah. Saya putarkan juga nanti tuh anak lorongnya Makassar lah, Nona Serlito.
2: Iya, anak lorongnya Makassar. Kalau karaoke-nya itu sepanjang pantai, putar aja anak lorongnya Makassar.
1: Siapa-siapa sudah, Nona?
2: Siapa-siapa dulu, kuat, Nak?
1: Iya, tujuh.
2: Pertama-tama, iya dong. Asal lah kafe, toh.
1: Oke.
2: Iya, no? Iya. Pertama-tama, buat Tuan Dato bersama istri tercintanya Nurhala bahagia selalu selalu buat Ibu Andi Asna Patiannya ada di Boroke yang katanya tidak pernah ada yang sapa, jadi aku selalu sapain ketika aku masuk. Ya, buat siapa lagi nih?
1: Siapa lagi?
2: Buat Indah Dembaji, baru tiga. Buat siapa lagi nih?
1: Siapa lagi tuh?
2: Kak Iqbal. Yang sering aku, dia siapa aku dengar.
1: Iya,
2: Kak Iqbal yang ada di Penaikan. Bahagia selalu bersama istrinya ya. Buat semuanya aja deh.
1: Oke.
2: Tanpanya dikecualikan.
1: Oke, Nona.
2: Tidak ada yang dibeda-bedakan.
1: Siap.
2: Dari Sabang sampai Merauke. Buat Lakaf.
1: Iya, Nona.
2: Lakaf mau pulang di Pindrang ya?
1: Iya, rencana.
2: Kalau keluarga aku banyak di Pindrang.
1: Nanti saya cari
2: tuh, Nona. Ada di jalan di Pololoi. Ada di mana itu?
1: Di
2: kota Pindrang itu.
1: Iya.
2: Banyak keluarga aku di sana.
1: Oke lah Nona, nanti saya cari tahu toh.
2: Buat kasih. Kalau nggak ada itu anak lorongnya Makassar aja ya.
1: Oke.
2: Iya, selamat menjalankan tugasnya. Perempat dari Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Thank you, my darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Nona Serly Margareta da Olmo. Ya sampai situ saja aku tahu. Alias Nona Angeli. Jadi kita sapa terlebih dahulu dari penelpon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baradin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kelontarung Baradin. Naga karewa tuh.
3: Dari Bang Leci.
1: Alhamdulillah.
3: Naga tuh lumai tanah tuh bercerita.
1: Weh, kenapa sih urun tuh Nona Serly kasih? Weh, rindu kak.
3: 5 menit.
1: Lagi mengkelingi lo naga, Pak Radin?
3: Mengkelingi lo naga, no. Rupa pener, rupa kaca.
1: Dikati, pake man resipa minum.
3: Iya. Mengkelingi kata-kata daro lah.
1: Moki persi
3: pene pekacai.
1: Ya normal kada kada gatu dipake. Oke, Pak Radin.
3: Iya.
1: Mau nih meloki langsung salah-salah atau mau cerita-cerita Cina?
3: Jangan cerita.
1: Salah-salah di pele.
3: Bangkai Pasis. Limaros. Ibu Rusia, Pak Umar. Kato Siri Sinta MU.
1: Iya.
3: Ina Petram atau di nompot di Indato.
1: Siapa lagi?
3: Di potong kau pandato di Pindrang.
1: Iye.
3: Semua di Sopeng sama Indah di Maji.
1: Di Sopeng juga.
3: Ah. Okay. Aisyah menjadi lukmu. Rosdiania sih.
1: Iye.
3: Pasani.
1: Pak Sani. Suka Maju.
3: Suka Maju.
1: Oke.
3: Eh, yang mana-mana nana.
1: Iye.
3: Lagi bertugas.
1: Iye.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimur. Kita beralih ke telepon biasa lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Salam.
1: Kelontaron. Dengan siapa di mana?
4: Dari Dharma.
1: Dharma?
4: Iya.
1: Dharma. Dharma di mana posisinya sekarang?
4: Di Maros.
1: Di Maros?
4: Iya.
1: Enggak menyamar jika ini.
4: Tidak.
1: Tidak?
4: Ini saya Dharma.
1: Dharma atau Ibu Nur Hikmah?
4: Iya. Ibu San.
1: Dharma?
4: Iya, Dharma ini.
1: Oh, Dharma. Dharma di Maros. Baru Ibu Dharma menelpon ya?
4: Iya.
1: Pantas. Lakapi baru tahu. Mode iya. Lo lagunya sudah ini Mi. Sudah sold out Mi lagunya. Mengikut Mi. Jadi siapa mau disalam Mi ini? Mau mungkin salam-salam atau mau cerita-cerita sedikit dulu?
4: Pertama-tama.
1: Siapa?
4: Ya, tadi di telepon.
1: Siapa itu? Denompo.
4: Kenapa ada Denompo?
1: Di mana pale? Kak bilang ke Jenepon to.
4: Kakak Iwan.
1: Siapa?
4: Kakak Iwan.
1: Kakak Iwan?
4: Kakak Iwan Putra Bima.
1: Oh, Kak. Oh, Iwan Putra Bima.
4: Iya.
1: Terus?
4: Udah, ini baru lewat sore. Sama Pak Radin. Iya, bersama Pak Umar.
1: Siapa lagi?
4: Semuanya nih.
1: Oke, Ibu Dharma. Iya.
4: Lakapi.
1: Iye.
4: Salam kenal dari Dharma ya.
1: Iye, salam kenal juga dari Lakapi. Sehat-sehat kiri. Jangki.
4: Amin.
1: Jangki apa namanya? Jangki bosan-bosan menelpon di perempat nah.
4: Nah.
1: Iye. Oke, Bapak Bunda Dharma. Iye.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dharma di Kabupaten Maros. Kita beralih lagi ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
5: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
5: Wa ini. Kelontarong.
1: Kelontarong. Ii.
5: Telepon biasa. Wa.
1: Iya. Kulupa-lupa ke siang. Anu kayaknya.
5: Lakapi.
1: Nur.
5: Nur.
1: Nur itu?
5: Iya.
1: Ii bate. Nah Ibu Nur.
5: Kentaranya suaranya.
1: Nggak kentar suaranya, saya baru kudengar suaranya
5: kentara, itu. Kentara, saya ketahui persis ke Nur.
1: Nur Dimar, oh Ibu Nur Hikmah toh?
5: Iya.
1: Iya Mbak Ibu Nur Hikmah, tunggu Miki. Jadi Bunda, Miki.
5: Ikutan di lagunya, Di.
1: Iya, ikutan lagunya. Di mana lagi Bunda tinggal, Pak Pabri,
5: Di? Di Pembaringan, Pak Pabri.
1: Pembaringan di mana itu Bunda? Baru.
5: Di Pepabri di. Tapi sementara di Pembaringan.
1: Oh, di Pepabri tapi sementara di Pembaringan Ki. Apa kita pergi di situ, Bobo?
5: Iya, Bunda.
1: Siapa rumah di situ, Bunda?
5: Hah?
1: Siapa rumahnya di situ?
5: Irna lah.
1: Kasih mau pale satu, Bunda. Banyak duduk rumah, tak jadi ku minta satu.
5: Tidak jadi dua, Ji.
1: Banyak itu, Bunda. Kalau lebih dari satu, tuh. Daripada
5: mama.
1: Kalau capek-capek, ya, Bunda, tuh. Capek-capek, nanti, ya, urusin. Nanti saya urusin, Bunda. Salam-salam.
5: Apa kabar, tak?
1: Apa kabar, tak? Eh, anu agak-agak sakit tenggorokan ini bunda.
5: Kenapa bisa?
1: Moga kayaknya lagi minum kopi ini, kurang kopi kak kodong.
5: Eh, kopi kursi banyak.
1: Banyak di situ bunda, tapi tidak bisa diminum. Kak jauh dulu di pembaringan ikan.
5: Elah kapi. Tetangga, tetangga tadi situ di...
1: Di mana?
5: Perumahan...
1: Citra Garden?
5: Iya, Citra Garden tuh dia blok F7 nomor 12.
1: F7 nomor 12, siapa nama mana?
5: Pak Abbas.
1: Oh, Pak Abbas. Nanti ku cari tahu Pak Abbas.
5: Pak Abbas.
1: Kenal, kenal Ki sama itu?
5: Ya, kenal, kenal
1: Kak. Oh, kenal baik Ki.
5: Iya. Kemarin itu kasihan ada bingkisannya dari dia buat saya.
1: Oh, masyarakat.
5: Pak Abbas Made, amin.
1: Oh, iya.
5: Aktif di masjid, Ki.
1: Iya, salam-salam Ki Pali, Bunda.
5: Salam-salam, makanan. Dari tadi ini kuliah, aku dengar ini pendengar selalu lama. Pertama ada tahu Ibu Nursia bersama Pak Umar, Pak Radi, SD Nempo, Sherly Marlintong.
1: Siapa lagi?
5: Ada Sri Dewi, Ibu Harsini, Ibu Dete, Ibu Marlina, Bunda tuh semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya, oke Bunda.
5: Buat penyiar idolaku.
1: Iya.
5: Sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki.
1: Amin.
5: Panjang umur, enteng jodoh.
1: Amin. Dan sukses selalu.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Sumi di Pepabri, tapi sekarang katanya ada di Penjaringan, tapi tidak mau karena kasih rumahnya satu. Jadi sahabat budaya, ini sudah 4 penelpon, kita putar dulu kelongnya dari Kupu-Kupu Sepanjang Pantai, requestan dari Bunda Sherly yang baru comeback dari sakit. Kemarin Bunda Sherly sakit ya. Jadi kita dengarkan dulu dari Irontai Tapilaha, Kupu-Kupu Sepanjang Pantai. Selamat kemarin kelingan.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Masih di program Pederen Makassar dalam program Kelong Tak Rong. Dan tentunya masih Lakapi yang menemani ruang dengar Anda di program Kelong Tak Rong. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Kelong Tak Rong.
0: Kelong Tak Rong, Pauli apa? Agak kareba tuh.
1: Iya, kareba Madecen nih.
0: Alhamdulillah, ke Madecen mui.
1: Iya.
0: Pauli apa?
1: Iya. Yeah.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa?
1: Ini Nasabari.
0: Ini Nasabari.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Ini Nasabari. Ini Nasabari. Mau kita yang Cicalui atau Sale AS?
1: Iya, yeah, yang pertama tadi.
0: Cicalui, oke. Okay. Ada mi. Yeah,
1: oke. Okay.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Iya, jumpa buat Maimunah Ganeng, ada Ian Hendrawan, ada Santa Maisar, ada Megawati, ada Rusdiana Yasir, Riani Tasmun, Nurmina M. Nur, Nur Nur, ada Boge, ada Ati Pangkep, ada Putri, Ban Renol, dan Lumu, Asar di Bone, Papa Is, ada okay, Tantri, Cinta okay, okay, di MU, Angga Prasetya, Nasmin Lamsir, iya, dan semua ya lagi monitor. Buat Rakafi, makasih banyak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pauli apa di Sinjai? Dan tentunya sahabat budaya, kita akan terima lagi penelpon dari telepon biasa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Bahar di Bone Caming.
2: Bukan Pak Lakafi, aku Andi Taraf di Bone Caming.
0: Oh, Pak Andi Taraf. Beda-beda Andi sedikit suara. Andi Taraf
2: di Bone Caming, saya gabung Pak Bahar.
0: Ah, iya,
2: beda-beda. Ya, Pak Lakafi, kamu lagu naro ano?
0: Agar roh.
2: Lagu Bugis.
0: Iya, apa? Bila makin jilunya? Ada judulnya
2: Pak Lakafi. 4 juta sedi sapi.
0: 4 juta satu sapi. Lagu baru atau lagu lama itu?
2: 4 juta satu sapi ada. Laguna itu anu, laguna Nurdin punya.
0: Nurdin siapa?
2: Ya, itu penyanyinya Nurdin. Judulnya lagu itu 4 juta satu sapi.
0: Nurdin Takwa?
2: Iya. Begini lagunya Pak Lakafi. Dewi sengialeku namaku na tepa bulu.
0: 4 juta sedi sapi dulu di cari lagi. Dulu baru sementara aku cari ini.
2: Iya ada tuh, gak sekarang diputar di situ Pak Lakafi.
0: Iya memang pernah diputar cuma. Cuma pernah bermasalah komputer ini, jadi modul dicari karena banyak lagu yang hilang.
2: Oh iya kak?
0: Masih sementara dicari lagi.
2: Pernah treble Pak Lakafi?
0: Iya, pernah treble, makanya kemarin-kemarin itu.
2: Waktunya treble rusak itu, ini lah baik, waktunya bagus.
0: Banyak lagu yang hilang kok dong.
2: Banyak hilang di?
0: Iya.
2: Kalau tidak ada itu... Empat itu saya sakwa Lakafi anu yang laguna Arman dan Dosanta anu judulnya Jaji No Tele.
0: Arman
2: Dosanta, Arman dan Dosanta.
0: Apa roh anunya?
2: Judulnya Jaji No Tele.
0: Jaji No Utele.
2: Jaji No Tele Arman Dosanta.
0: Iya, sebentar
2: gua. Judulnya apa kasih? Pola kasih judulnya roh. Apa kula gunai? Jaji Tong No Utele. Jaji tong no kasih
0: wapian. Ada mi.
2: Ada juga?
0: Ada ji. Salam
2: kita pane. Arman dan Sandra kau mau kopi?
0: Iye.
2: Ya itu mi kalau kopi.
0: Nah itu mau.
2: Ya oke kalau pakai.
0: Iye. Salam kita ya, 7 orang.
2: Salam.
0: Iye 7 orang maksimal.
2: 7 orang ni. Lagi ada tetangga aku. Pertama tetangga aku di sini namanya Andi. Andi Samsul Bahri, Putra Solong.
0: Iya.
2: Temannya di sana, benar-benar monitor. Ada Pak Bahri Cami. Ada juga tadi itu... Siapa tadi itu Pak Lakafi di Marus, Dharma?
0: Dharma. Ibu Nur Hikmah itu.
2: Dharma Wanita. Iya, Dharma Wanita di Marus. Kamu kenal dari Andi Tarap di Muri Cami. Ada juga Pak Mayani. Pak Maimunah Gani, itu baru lewat siapa ya tadi itu?
0: Baru lewat siapa di? Yeah. Oh,
2: ada juga
0: lupa
2: Marlina di Veteran Utara. Dewi Pakasto dan Seri Dewi Takala, Ibu Dewi Takala, Ibu Dewi Tani Takala. Cuma di mana sih?
0: Banyak sekali sebenarnya.
2: Ayo langgar kayaknya
0: orang. Iya, kartu kuning maki.
2: Wah. Lu nih.
0: Iya. Makronik apa tuh, Pak Nitara? Oh,
2: oke, Pak Kala Rafi.
0: Iya.
2: Ya, aku yang ditarap ini, Pak Kafi. Pamit, goodbye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kafi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kafi. Gimana kabarnya?
0: Bu Sri Dewi di Pakato, di?
3: Iya, betul.
0: Baru-baru itu tadi, nah salam-salami ki Panditaraf tawa.
3: Ya.
0: Baru-baru titip salam Pak Andi Taraf di Bone, nah bilang salam untuk Sri Dewi di
3: Iya lah, sudah aku nggak ada komunikasi, sudah lebih setahun.
0: Woi, kenapa bisa ini?
3: Ya.
0: Kenapa bisa?
3: Ya mungkin dia ganti nomor atau apa, dia juga nggak pernah nelpon.
0: Pak Andi Taraf dengarkin, nggak pernah menelpon. Lagu tuh nanti mengikut.
3: Gimana kabarnya nih, Rasulullah Kapi, sehat?
0: Gatal-gatal sedikit tenggorokan.
3: Ya, semoga cepat ini.
0: Iya, betul.
3: Hilang rasa gatal tenggorokan.
0: Amin, ya Allah. Lagu tuh nanti mengikut, nah?
3: Ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa menyapa teman-teman.
0: Iya, sapa-sapa makin paling. Kalau tidak sabar makin menyapa. sapa-sapa makin maksimal 7 orang.
3: Kirim salam dulu ya, yang baru lewat. Ada Andi Taran di Bone, terus ada Kak Sumi, ada Muharsina, ada Opa Is. Opa dia nggak pernah gabung ya?
0: Biasa.
3: Terus ada Puan Dato bersama Dinda Nur Alam, gimana kabarnya di sana Dinda, semoga sehat. Terus apa ya?
0: Ibu ada Kasma di Pinrang.
3: Ya?
0: Ibu Kasma di Pinrang.
3: Iya lagi miss call, ada Kak Asman di Watri. Terus siapa ada lagi? Semua-semuanya aja lah tanpa terkecuali. Terus ada Putkas Maya, semoga sehat selalu di sana saudara.
0: Iya, betul.
3: Terus buat Rakapi, lanjut tugas sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita beralih ke telepon biasa lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Nelly di Petaran.
0: Penjual duren, gang.
4: Jangan lagi selalu bilang duren. Soalnya terus... kan kita lagi tenggorokannya terganggu.
0: Iya, tapi biar bagaimana tetap duren nomor satu. Uhuy. Apa kabar, Ki? Bunda Nelly di Petaran.
4: Madece-dece muah.
0: Alhamdulillah, kemana dece-dece mu itu?
4: Yeah.
0: Alhamdulillah kau madece dece mu. Alhamdulillah kalau bagus-bagus ji.
4: Iya. Yeah.
0: Mungkin dengarkan lagunya apa ini, kita kebetulan ini kita reset lagi.
4: Ada lagunya Eroku Lama No Jengang.
0: Apa itu?
4: Eroku Lama No Jengang.
0: Lalu saya carikan dulu ya, Bunda.
4: Punyanya Ito.
0: Eroku.
4: Lama no jengang.
0: Iwan Tompo yang nyanyi kang ya?
4: Iya.
0: Eroku lama no laman.
4: Lama no jengang.
0: Susah na. Oke, ada mi.
4: Kak, lakapi. Anu kita minum jahe di geprek. Terus satu gelas air panas, tambah cik madu satu sendok. Terus pakai cik jeruk nipis, baru peras nih. Tapi jangan minum kopi tambah keras sih, gatalnya itu leher tak.
0: Sakit kepala kalau tidak minum ke kopi satu hari, aduh.
4: Nggak bisa kak, tambah gatal.
0: Itu sedek lagi.
4: Baru itu kan mungkin pengaruhnya AC-nya terlalu dingin.
0: Iya, di kantor dingin sekali nih AC-nya,
4: 24. Iya, itulah pengaruhnya juga. Terus di jalan kan ada debu.
0: Betul sekali.
4: Itu nih makanya tenggorokan tak kering.
0: Iya, betul sekali itu.
4: Tapi kalau malas bikin anu, jahe, beli maki permen pelega tenggorokan.
0: Iya, Strepsil nanti mau beli.
4: Lasenges.
0: Anu, Strepsil.
4: Nggak bagus, Lasenges bagus.
0: Oke. Salam-salam lagi balik bunda ya, masih ada yang antri nih.
4: Buat semuanya Mide yang A sampai Z. Buat Kak Lakafi.
0: Apa tuh?
4: Sehat selalu, semoga radang tenggorokannya cepat sembuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Kelontarom Pak Yani.
5: Kelontarom.
0: Agak gara batu Pak Yani. Kenapa isi muba tuh?
5: Ayo, madece-dece mah.
0: Madece-dece mua tuh.
5: Iya.
0: Alhamdulillah. Lo kemang kelingi lo naga tuh.
5: Wading apa salah gue ga?
0: Wading reset sih, kalau napur narapin apa? Tambah sih.
5: Melonia aga teteniola.
0: Oh salah ga?
5: Iya.
0: Oke, engkau ni lagu na paradi epa ya ni sele-sele ni 5 tambah 1.
5: Sele-sele ngakane. Uli ape kan ditara di bone. Ada Bahara Layasari. Ada
0: siapa?
5: Nabi Marus, Bunda Sofi. Ada Pak Asis. Ibu Marlina, Upa Ding, Upa Is. Ada Uki, ada Putri Puandatu dan semua-semuanya. Ada Indah di
0: mana?
5: Sopen dan semuanya nih, Lakapi.
0: Iya, Pak. Iya, Pak Yani. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp lagi. Tidak beralih ya sih. Halo, assalamualaikum Bunda.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong, Bunda.
6: Kelontarong.
0: Apa kabar, Ki?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bunda, lagu tak nanti mengikut na?
6: Yang lain bisa enak ketinggalan
0: mengikut. Tidak Bunda, itu kan tadi yang kloter pertama toh. Nah, sudah mi, dua orang yang request lagu dua orang ya. Salam-salam. Nah, ini masuk periode kedua. Dua orang sudah mi. Kebetulan Bunda menelpon ketiga.
6: Biar minta apalah. Selalu mami saya kodong kalau bukan daftar tunggu.
0: Iya Bunda, biasa begitu kalau baku tabrak-tabrak kodong telepon WhatsApp. Yang diklik-klik mami itu Bunda, kalau anu karena enggak bisa kimangka kalau tidak dia itu langsung diklik ki cepat.
6: Tapi tidak ada yang muka waktu tabrak-tabrak.
0: Enggak bisa kimangka kalau tidak dia itu.

0: semua semuanya, mulai dari pertama nelfon sampai yang terakhir.
1: Iya bunda.
0: Daripada lama dulu, salang kodong.
1: Kodong. Oke, pale bunda. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Itu tadi tetangga kamarna Bunda Daniar. Bunda Daniar sih jadi mengisi di baru. Kita beralih lagi ke telepon biasa untuk penelpon terakhir sebelum kita putar kelong. Halo, assalamualaikum, Kelong Tarong. Halo.
2: Halo, Dengerang ini. Dengerang, tukang
1: serbuk. Iya, Dengerang.
2: Iya.
1: Agak keren, Baki.
2: Dengan itu, sepeda.
1: Iya, Dengerang.
2: Di Jalan Besar Bukung Baru.
1: Iya, promosi terus begitu.
2: Iya. Coba tahu ini ada rekan-rekan yang lain ini ada kerusakannya kompornya dengan sepedanya.
1: Hatiku yin yang rusak Dengerang. Lagi patah dua ki. Yeah. Lagi patah dua ki hatiku Dengerang.
2: Ya. Yeah.
1: Lagi patah dua ki.
2: Oh iya.
1: Salam-salam lagi Dengerang.
2: Pak Rading.
1: Ye.
2: Pasar di Rupakaling.
1: Mm-hmm.
2: Ribam Bantu, Abang Basatu.
1: Hmm.
2: Denompo. Iya, Pasis.
1: Pasis.
2: Iya.
1: Siapa?
2: Pak Radin.
1: Pak Radin, tahu.
2: Iya, cukup berangkat.
1: Cukup mi.
2: Lumpi.
1: Cukup mi, lebih sekali mi sebenarnya.
2: Assalamualaikum Pak Kabi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita rehat sejenak. Untuk memutar kelong yang sudah direquest tadi dari Cicalui Idina Sabari. Salam kibaring kalinga.

0: ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Masih di program 4 dari Makassar. Dalam program Kelong Tarong. Dan tentunya Lakapi masih menerima penelpon ini. Dua penelpon atau tiga penelpon. Tapi satu, hanya satu yang boleh request lagu ya. Kita sapa dulu terlebih dahulu di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Pak Asis.
1: Waalaikumsalam.
0: Kelong Tarong.
1: Lakapi.
0: Kelong Tarong. Agak ribet tuh Pak Asis.
1: Alhamdulillah. Kabar baik.
0: Mau kedengar ke lagunya apa Pak Asis?
1: Lagunya
0: apa?
1: Siteli Tasi Solangi.
0: Siteli
1: Tasi Solangi.
0: Siteli Tasi Solangi.
1: Nurbahar.
0: Nurjana. Mau ki dengarkan versinya siapa? Irma Nurjana Bahar atau Ime Nurjana Ermawati?
1: Penyanyi aslinya.
0: Nurjana Bahar.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salam lagi Pak Lepasis.
1: Yeah.
0: Biar bisa
1: kita pertama ada Opadin di Nuri Baru, Ibu Lina di Petrang Utara, Pak Radi di Bantimuru, Bunda Sofi di Pau-Pau, Pak Umar dan Ibu Nursia di Pampan 1, Pak Hamsa di Pampan 2, Pak San di Sukamaju, dan Pak Yani Tasmun di Sopeng. Terima kasih.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon WhatsApp kita baru menuju ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Kak Iwan Putra Bima ya? Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik ini.
0: Alhamdulillah, bagaimana kondisi di situ, Kak Iwan?
2: Iya, sekarang ada di Maros ini.
0: Lagi di mana?
2: Ada di Maros.
0: Oh, ada di Maros.
2: Iya, ada bersama keluarga nih.
0: Tadi dapat salam dari siapa itu? Saya lupa tadi.
2: Ya, ini sama Darmani.
0: Ibu Nur Hikmah ya.
2: Ada di sampingku ya.
0: Iwan Putra Bima.
2: Iya. Yeah.
0: Kak Iwan. Halo? Salam-salam bagi Kak Iwan. Ini masih ada lagu belum terputar.
2: Iya.
0: Iya. Mau putar lagu ini masih ada 3 ya. Belum terputar ini yang sudah di request tadi.
2: Iya, salam-salam itu buat semua tanah aku ya.
0: Iya.
2: Di tempat kecuali semuanya. Salam terang, salam kena semua ya.
0: Iya.
2: Khususnya buat ini istriku Dharma. Di sampingku ucapan yang paling sayang buat kamu. Saya ke Kaladasi, ya terima kasih banyak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon biasa kita menuju ke telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Tetangga kamarna ubah hifi ini.
3: Iya.
0: Apa lagi kita bikin itu bunda? Oh, menjahit ki.
3: Kalau ada jahitan seragam tuh, pasti begadang. Biasa sampai jam 12, tapi kalau jahitan permak-permak juga siang juga.
0: Saya anuku bunda, bajuku saya ini banyak mau kuper.
3: Batik sekolah SMP.
0: Wih, bunda, banyak ini saya bajuku mau dianu bunda, banyak tarobe-robe.
3: Ini bawang sini. Lalu telepon Mama Uba dia.
0: Iya, sudah tadi ku bilang ji. Iya, rajin ki. Kulihat terus ki ya bunda.
3: Gak biasa kita begadang tomi tunggu tidak bisa jadi tembus.
0: Bukan bilang tidak bisa tembus, dah sabar ki bunda.
3: Kalau capek mau pencet timbro. Biasa ku lupa dimatikan radioku.
0: Iya.
3: Kalau begini bisa toh? Muka siapa dulu tahu ya?
0: Siapa magi pale bunda ya?
3: Buat Mama Uba. Tidur nih jangan berapa. Sama kita tidur mama banyak. Terus buat Sherly Margareta.
0: Sudah sakit beri bunda.
3: Jangan kuat dia dipanggil bunda. Panggil kuat dia nona yang cantik.
0: Iya, nona yang cantik. Angelin, nona Angelin sudah saya panggilkan itu bunda.
3: Saya kumak kalah.
0: Siapa lagi bunda?
3: Dewi, Kedua, tiga Midi.
0: Tiga.
3: Sri Dewi terus buat Pak Asis. Dengan trionya Pak Asis, Opa Din. Dengan
0: Opa Is.
3: Ibu Marlina sama yang di Petarani juga, nah.
0: Iya, Ibu Nelly.
3: Ini satu biar dikasih.
0: Oke, oke.
3: Buat kasih nak kuku. Nanti saya kasih kenal kok ke Shirley Marganeta, nah.
0: Iya, Bunda. Ih, rindu ku Mi. Ku suka gitu kalau opening Mi. Apa Shirley Margareta de Olmo.
3: Ya balik lagi.
0: Iya Bunda, iya.
3: Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya sahabat Bunda, ini kita sudah di penghujung program. Lakapi pamit mundur diri dari ruang dengar ta dalam program Kelong Tarong, namun Lakapi akan kembali lagi di tepat di pukul 11 akan hadirkan program musik tradisional. Jadi jangan kiki kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selamat ki maring kalinga.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Baik sahabat budaya, kita dengarkan musik tradisional dari batik-batik Selayar. Tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selamat mendengarkan.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 RRI Makassar akan kembali mengudara tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, saya Ahmad Kahfi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan saya menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar. Program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Rompat Makassar.
1: Rompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan yang akan dibacakan oleh Haji Bahri Waru SAG bersama dengan Halimah yang akan membacakan surah An-Nahl ayat 115 hingga 117.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi sahabat budaya, itulah tadi pengajian dan terjemahan yang dibawakan oleh Haji Bahri Waru SAG dan juga Halimah yang membacakan surah An-Nahl ayat 115 hingga 117. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Irma, Mainga Kito Pada Mainga.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara, hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai, tetapi ingat bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.
1: Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Syaila atau jilbab, lilitkan syal segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, syal lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih syal sepanjang lantai. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih syal modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama Lakapi di Rong Dengarta yang akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah nanti. Jadi sahabat budaya, kembali Lakapi hadirkan program Nuansa Fajar yang akan dibawakan oleh Ustadz Syarifuddin Liwang SS SPD MAG yang merupakan Dai IDMI atau Ikatan Dai Muda Indonesia, dan tema yang akan dibawakan oleh Ustadz Syarifuddin Liwang adalah mengenal perjanjian manusia dengan Allah atau Tadabur Surat Al-A'raf ayat 172. Jadi sahabat budaya, sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dari Tompi Salam.

0: Jadi sahabat budaya, kita sudah terhubung dengan Ustadz Sarifuddin Liwang, SS, SPD, MAG, yang merupakan da'i dari Ikatan Da'i Muda Indonesia, akan memberikan materi mengenai mengenal perjanjian manusia dengan Allah atau tadabur surat Al-A'raf ayat 172. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Sarifuddin Liwang, SS, SPD, MAG. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Pak Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi baik Pak Ustadz, bisa langsung memberikan membawakan materinya Pak Ustadz.
1: Oh iya. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur subuh ini kita sehat, kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, masih bisa bernapas, menikmati udara yang ada. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliau yang mengajarkan kepada kita, beliau yang harus diikuti, yang dicontohi, yang diteladani kalau kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, pagi ini kita akan membahas perjanjian manusia dengan Tuhannya. Tadabbur surat Al-A'raf ayat 172. Kita bisa lihat di mushaf Al-Qur'an atau di Al-Qur'an kita, baik di melalui mushaf Al-Qur'an atau di HP kita, di mana di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa di zaman azali, di zaman dulu sebelum kita, atau di zaman roh, di alam roh sebelum kita dilahirkan, ternyata semua roh manusia pernah berjanji, pernah berikrar, pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sumpah itu diabadikan, disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Intinya kalau kita lihat terjemahannya di sini, Allah mengatakan dan ingatlah. Berarti kata dan ingatlah, wa iz akhadha itu kata ingatlah, berarti kalau kita disuruh ingat, itu artinya pernah kita alami. Untuk bisa mengingat sesuatu berarti pernah kita lewati itu peristiwa. Maka di ayat ini ketika mengatakan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam, berarti kita manusia, dari sulbi mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, seraya berkata, alastu birabbikum. Sebagian ulama besar menjelaskan ini terjadi di alam roh. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan, semua roh manusia dikumpulkan di suatu tempat, dan disitulah semua roh ditanya, pernah bersumpah, pernah berikrar, di mana Allah SWT bertanya kepada semua roh pada waktu itu, alastu birabbikum, apakah saya ini bukan Tuhan? Manusia menjawab pada waktu itu dengan menggunakan kata, qalu bala syahidna. Nah, di dalam ayat ini Semua roh manusia menjawab, mengiyakan dengan menggunakan kata bala. Dalam bahasa Arab itu ada tiga kata yang sering digunakan ketika mengiyakan sesuatu. Ada kata na'am, aywa, bala. Orang Arab ketika dia berjanji, kalau dia menggunakan kata na'am, aywa, itu artinya sama, iya atau iya. Tapi maknanya bisa yes, bisa no, bisa iya, bisa tidak. Tapi orang Arab ketika dia berjanji, dia menggunakan kata bala. Itu artinya selama dia masih bisa bergerak, selama dia masih hidup, dia akan menepati janjinya. Ternyata di dalam ayat ini, ketika Allah bertanya kepada semua roh manusia pada waktu itu, dia menggunakan kata bala. Kita semua menggunakan kata bala. Itu artinya, jadi ada sebagian ulama tasawuf, ulama zuhud, ketika menafsirkan ayat ini, mereka menjelaskan makna seperti ini. Ketika Allah bertanya, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Kita semua mengiyakan. Maksudnya, makna yang tersirat dari perkataan ini, dari kaul ini, ketika Allah bertanya kepada semua roh manusia pada waktu itu, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Maksudnya, wahai manusia, apakah kelak nanti ketika saya hidupkan kamu di dunia, berikan kamu kesempatan hidup di dunia, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Maksudnya, apakah kalian sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata kita semua menjawab dengan menggunakan kata qulu bala. Itu artinya iya Karim, iya Puan, kami sanggup melaksanakan perintahmu, kami sanggup menjauhi dalam. Kemudian waktu kita lahir di bumi ini, waktu kita keluar dari perut ibu kita, begini posisi kita. Apa maknanya? Itu kata ulama, itu maknanya kita pegang janji kita waktu masih berada di alam. Dan kata ulama, andaikan waktu kita lahir di dunia ini, begini kita punya posisi tangan, terbuka, bukan begini, itu artinya kita meninggal. Pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, jadi waktu kita lahir di dunia ini, kita semua menangis. Sementara seluruh keluarga kita, terutama ibu kita, bapak kita, atau yang menyaksikan kita waktu kita baru lahir, semuanya tertawa, semuanya berbahagia, semuanya bergembira. Hanya kita sendiri yang menangis. Dan itu kebalikannya nanti ketika kita meninggal dunia, di mana kita orang baik, banyak amal kita, kita yang meninggal, kita yang menangis. Sementara seluruh keluarga yang kita tinggalkan, waktu kita lahir di dunia, kita yang menangis, semua keluarga kita tertawa, dan nanti kalau kebalikannya, kalau kita meninggal dunia, kita yang meninggal, kita tertawa, kita berbahagia, sementara seluruh keluarga yang kita tinggalkan semuanya menangis. Kenapa kita menangis waktu kita lahir di dunia ini? Salah satu maknanya kata ulama, karena kita khawatir tidak bisa menepati janji kita waktu masih berada di alam roh. Maka kita menangis, itu artinya kita mengingat. Jangan sampai kita tidak bisa menepati janji kita waktu masih berada di alam roh. Pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Kemudian selanjutnya, sebagian ulama memberikan tafsiran seperti ini, memberikan penjelasan seperti ini. Waktu kita mau lahir di dunia ini, bagi manusia yang khawatir tidak bisa menepati janjinya ketika dia hidup di dunia, maka dia minta, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cepat dimatikan, agar cepat diambil nyawanya. Itulah sebabnya hadirin pemirsa yang berbahagia, jangan heran, ada manusia baru satu hari setelah lahir meninggal dunia, ada satu bulan setelah lahir, ada satu tahun setelah lahir meninggal dunia. Pertanyaannya, kenapa dia cepat meninggal? Sebetulnya, dia sendiri yang minta. Kenapa dia minta agar cepat dia matikan, cepat diambil nyawanya? Kata ulama kita, karena dia sendiri yakin, Kalau dia meninggal dunia, dia akan masuk ke dalam surga meskipun dia tidak pernah sholat, meskipun dia belum sholat. Kenapa? Kata Nabi, kullu maulidin yuladu ala fitrah. Semua manusia ketika dia lahir di dunia ini, itu lahir dalam keadaan suci, bertauhid, berislam, beriman. Sehingga kalau dia meninggal dunia sebelum balik, itu artinya dia meninggal dunia dalam keadaan suci, bertauhid, sehingga dia masuk ke dalam surga, apapun agama kedua orang itu. Pemirsa Radio Republik Indonesia, di mana saja berada. Kemudian di dalam Islam, ada istilahnya istilah balik. Balik itu dari kata balogha, artinya sampai, jatuh tempo. Jadi ketika saya mengatakan jatuh tempo, pasti pemirsa memahami ini. Karena kita semua ini, rata-rata kita semua ini, kita punya cicilan. Apakah cicilan rumah, motor, mobil, HP, lemari, kulkas, dan lain sebagainya. Ingat, ketika kita menyicil sesuatu, ada istilahnya jatuh tempo. Jatuh tempo itu artinya, itu dalam bahasa agama kita, itu yang disebut. Jatuh tempo itu artinya, waktunya kita harus membayar apa yang kita cicil. Di dalam, kalau kita kembalikan kepada istilah yang dimaksud sini tadi, jatuh tempo itu adalah balik. Balik itu artinya sampai. Atau jatuh tempo dalam bahasa syariat kita, itu artinya apa? Ketika seorang muslim sudah balik, itu artinya sudah sampai waktunya harus membayar janjinya. Waktu berada di alam roh. Makanya di dalam Islam, ketika seorang muslim sudah akil, sudah balik, sudah kena kewajiban. Kalau dia tidak melaksanakan perintah berdosa, kalau dia melaksanakan perintah, dia dapat pahala sesuai dengan perjanjiannya di alam roh. Jadi sebetulnya kata ulama kita, kalau kita hidup di dunia setelah balik, itu artinya kita sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita juga sanggup menjauh larangannya. Hanya saja manusia ketika sudah lahir di dunia ini, ketika manusia roh itu sudah masuk dalam dirinya, sudah bercampur dengan nafsu dan lain sebagainya, manusia sudah lupa akan janjinya itu. Sudah lupa dengan ikrarnya. Maka di ayat surat Al-A'raf ayat 172, ujung di ayat itu dikatakan an kunna ya inna kunna an hadza ghafidin. Allah SWT mengingatkan janji ini agar nanti di hari kemudian manusia itu tidak mengatakan sesungguhnya kami dulu waktu hidup di dunia orang-orang yang lalai terhadap janji ini. Artinya apa? Sengaja ini dijelaskan melalui ayat Al-Quran, melalui penjelasan Nabi, melalui penjelasan ulama, supaya manusia nanti tidak punya alasan untuk mengatakan saya dulu tidak menyembah kepada engkau ya Allah ya Rabb, saya dulu tidak sholat, saya dulu tidak melakukan amal kebaikan, amal kami tidak tahu masalah ini. Maka kemudian ayat ini menjelaskan ini alasan, ini tidak, ini penjelasan ini tidak bisa membuat manusia lalai atau ingkar dengan janjinya, karena itu telah dijelaskan melalui fitrah manusia, melalui wahyu Al-Quran dan melalui penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Al-A'raf ini ayat 172 itu adalah dasar-dasar keimanan kita. Itulah fitrah manusia, bahwa sebetulnya manusia itu fitrahnya itu mengenal Tuhannya. Fitrahnya manusia itu adalah bertauhid, dan fitrah itu perlu kita gali kembali, perlu kita kita kembali supaya kita mengenal tujuan hidup kita diciptakan di dunia ini. Supaya apa? Kita tidak lalai dalam hidup ini. Kita betul-betul memahami kita punya spiritual. Kita memahami jati diri kita. Kita memahami Tuhan kita. Kita memahami apa tujuan kita hidup di dunia ini. Pemirsa Radio Republik Indonesia, inilah pengantar dari tausia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita supaya kita semua bisa mengenal jati diri kita. Demikian, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, demikianlah materi atau ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Syarifuddin Liwang dengan tema Tadabur Surat Al-Araf ayat 172, yaitu mengenal perjanjian manusia dengan Allah. Momen ini mengingatkan kita kembali bahwa jauh sebelum kita terlahir di dunia ini, ruh kita telah bersaksi dan berjanji atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diawali dari fajar hari ini, kita senantiasa menjaga fitrah dan menempati janji setia kita kepada Sang Pencipta. Terima kasih atas kebersamaannya. Dalam dialog Nuansa Fajar, saya Ahmad Kahfi berserta seluruh kerabat kerja RRI Pro 4 Makassar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di program 4RR Makassar Sahabat Budaya. Kembali lah kami menemani ruang dengar Anda dalam program Panorama Kota Daeng. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum kita hadirkan informasi yang berhasil diliput oleh reporter RRI Makassar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dasar tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru.
0: Weh, aja nesembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumangkok ke media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balita baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo, jadi teki pale wadi sapa berita ke mangkut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita, ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI?
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu RRI.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na RRI.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi reportal berita RRI.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo jatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah din dengan pemiliknya,

Masih di program 4 dari Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Mengawali kebersamaan kita di program Panorama Kota Daeng, Lakapi akan hadirkan dua informasi dari Kota Makassar. Yang pertama, Pemprov Sulsel salurkan 30 ton bantuan ke NTT. Sementara kebutuhan korban gempa Selayar masih dalam pendataan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal menyebutkan, selain mengirimkan bantuan kepada korban gempa di NTT, Pemprov Sulsel juga sedang menunggu laporan kebutuhan dari masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Selayar. Hal tersebut diungkapkan oleh Faisal saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel kemarin. Menurutnya, bantuan yang dikirim merupakan hasil koordinasi bersama Forum CSR Provinsi Sulawesi Selatan, BPBD, dan Dinas Sosial. Menurutnya ada sekitar 30 ton bantuan telah dikirim ke NTT berupa barang dan makanan, termasuk kebutuhan bayi dan keperluan lainnya. Sementara untuk Kabupaten Selayar, Pemprov Sulsel masih menunggu laporan terkait kebutuhan masyarakat terdampak. Pasalnya, meski wilayah tersebut turut merasakan dampak gempa, kondisi kerusakan yang terjadi dinilai tidak terlalu parah. Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Forkopimda telah mengirim bantuan sebesar 30 ton bantuan kemanusiaan untuk korban gempa ke NTT dengan menggunakan mekanisme pendistribusian oleh Angkatan TNI Angkatan Udara menuju dua titik diantaranya Labuan Bajo dan Maumere. Dan nantinya bantuan akan disebar ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana gempa di NTT. Informasi selanjutnya sahabat budaya masih dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di mana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan memastikan lahan jembatan Barombong harus siap sebelum dianggarkan ke pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong ketersediaan anggaran dan lahan untuk pembangunan jembatan Barombong di Kota Makassar sehingga persyaratan dari Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera terpenuhi. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ihsan, saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel menjelaskan bahwa jembatan Barombong menjadi salah satu prioritas dan kebutuhan yang sangat mendesak sehingga Pemprov mengenjot agar semua persyaratan dapat segera terselesaikan, termasuk masalah lahan. Ia juga menyatakan bahwa urgensi pembangunan jembatan Barombong ini telah disampaikan saat pertemuan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Gubernur mengatakan pemerintah pusat siap mendukung anggaran untuk pembangunan jembatan Barombong tersebut yang disesuaikan dengan skema penganggaran. Terkait kepastian pembangunan jembatan Barombong setelah tidak masuk dalam program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD, Ihsan menyatakan pemerintah pusat hingga saat ini belum memastikan melalui program apa pembangunan jembatan tersebut akan direalisasikan. Pemerintah pusat terlebih dahulu meminta seluruh persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan diselesaikan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, barulah akan dibahas skema pendanaan serta program yang paling memungkinkan untuk mengakomodasi pembangunan jembatan Barombong. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Ona Heta Rua, Cinta Bikin Bodoh.

Mas, ini program 4 RRI Makassar dalam program Panorama Kota Laeng. Kembali Lakapi hadirkan dua informasi dari masih dari Kota Makassar. Yang pertama, Bapemperda DPRD Makassar bahas Ramperda HIV AIDS untuk perkuat pencegahan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Makassar membahas rancangan peraturan daerah atau Ramperda tentang HIV dan AIDS. Pembahasan berlangsung di Gedung Sayap DPRD Kota Makassar, Jalan Andi Petarani. Beberapa waktu lalu, Ramperda tersebut merupakan salah satu inisiatif Komisi D DPRD Kota Makassar yang dinilai perlu disusun untuk memperkuat regulasi, sekaligus menekan penyebaran HIV AIDS dan infeksi menular seksual atau IMS di Kota Makassar. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mengatakan regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pemerintah dalam melakukan pencegahan, edukasi, serta penanganan terhadap masyarakat yang berisiko. Menurut Ari, pembahasan Ramperda juga diarahkan agar upaya pencegahan tidak hanya berorientasi pada pendidikan tetapi juga pemberian pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, sahabat budaya, Mubalik didorong menjadi agen perubahan untuk wujudkan Makassar bersih. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Masjid Indonesia Muda atau DPPIMIM bekerjasama dengan pemerintah Kota Makassar menggelar diskusi bulanan dengan mengangkat tema Mubalik dan Spirit Kemerdekaan untuk Makassar Bersih di Gedung IMIM kemarin. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, diantaranya Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, serta DPP IMIM. Diskusi membahas peran tokoh agama dan pengurus masjid dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan dan sampah. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Makassar sekaligus moderator dalam kegiatan diskusi, Hasan Pinang, mengatakan bahwa tema tersebut sengaja dipilih untuk mengaitkan semangat kemerdekaan dengan persoalan kebersihan lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, Kementerian Agama memiliki program gerakan bersih-bersih masjid dan seluruh rumah ibadah atau gebermas. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendorong pengurus rumah ibadah dan masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Jadi sahabat budaya, itulah dua informasi yang Lakapi bisa sampaikan. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu dari Vita Alfia, Jarang Pulang.

Masih di program 4 dari RRI Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Dan tentunya Lekapi masih ada informasi nih yang ingin disampaikan. Di mana jelang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harga telur ayam ras mengalami lonjakan di pasaran. Jelang peringatan Maulid Nabi Muhammad, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasar mulai merangkak naik sejak 2 minggu lalu. Salah satu bahan pangan yang mengalami penyesuaian harga adalah telur ayam ras yang banyak dicari untuk persiapan hari besar keagamaan. Sejumlah konsumen dan pedagang mengungkapkan kenaikan ini mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Ibu Andi Mariati, salah seorang konsumen, harga telur yang biasanya ia beli sekitar Rp55.000 kini naik menjadi Rp60.000 per perak maksud saya. Sementara itu, Rahman, seorang pedagang telur, menjelaskan bahwa harga telur sempat mengalami penurunan pada bulan lalu di kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000 per rak. Namun, dalam beberapa pekan terakhir menjelang Maulid Nabi Muhammad, harganya kembali naik dan kini berada di kisaran Rp47.000 per rak. Kenaikan ini menurutnya terjadi karena adanya penyesuaian harga dari tingkat pemasok serta tingginya permintaan pasar. Meski menghadapi kenaikan harga yang rutin terjadi setiap menjelang hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pedagang berharap harga bahan pokok dapat segera stabil kembali agar daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik. Informasi selanjutnya, sahabat budaya, pengurus Pertina Makassar harapkan pemerintah daerah perbaiki dukungan bagi atlet berprestasi. Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Makassar mengharapkan perhatian lebih besar dari pihak KONI dan pemerintah Kota Makassar terhadap kesejahteraan atlet berprestasi khususnya yang telah mengharumkan nama Makassar, Sulawesi Selatan hingga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum Pertina Makassar, Rizwan Troy, saat dihubungi RRI pada beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan perbaikan dukungan tersebut dinilai perlu karena sejumlah atlet Makassar mampu menunjukkan prestasinya hingga di tingkat Asia dan dunia. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti besarnya potensi atlet Makassar di kancah internasional. Rizwan Toro menambahkan, perjuangan para atlet tidak hanya membawa nama baik pribadinya, tetapi juga daerah serta bangsa dan negara. Oleh karena itu, dukungan terhadap kesejahteraan dan pembinaan atlet dinilai perlu untuk ditingkatkan. Jadi sahabat budaya, itulah informasi yang bisa Lekapi sampaikan di program Panorama Kota Daeng. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu 2 kelong berikut ini.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak berempat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, apang merupakan salah satu makanan tradisional khas Bugis yang memiliki cita rasa manis dan tekstur yang lembut. Kue ini umumnya dibuat dari bahan sederhana seperti tepung beras, gula merah, dan santan, kemudian diolah hingga menghasilkan rasa yang khas. Apang biasanya disajikan dalam berbagai kesempatan, baik sebagai hidangan sehari-hari maupun dalam acara keluarga dan kegiatan adat. Keberadaan apang tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner Bugis, tetapi mencerminkan tradisi masyarakat dalam mempertahankan makanan warisan leluhur agar tetap dikenal dan dinikmati oleh generasi berikutnya. Demikian kabar anak perempat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, masih bersama Lakapi dalam program Bari Basa. Dan tentunya sebelum kita berbincang bersama sahabat budaya sekalian, kita sapa-sapa terlebih dahulu sahabat budaya yang sedang monitor. Ada Pak Marsuki di Telkom Mas. Wih, panjang ini pesan Pak Marsuki. Bari Basa hadir monitor, kabar pagi, obrolan santai, semoga tembus, salam sukses selalu. Sekali merdeka tetap merdeka. Ada juga Ibu Sri Sinta di Minasa Upa, salam Bari Basa, semoga Jumat berkah. Sri Sinta di MU monitor, sehat, sukses, lancar rezekinya, merdeka, yeay, merdeka. Ada siapa ini? Ada Kak Set, ada Daniar Sija, ada siapa lagi nih? Ada Pak Asis di Maros, Opa Is, Opa Din, Ibu Marlina di Veterang Utara, Utara, ada Pak Yari di Sopeng, Ibu Nelly di Petarani, ada siapa lagi yang ada? Ada Delimpo Tawa di Pau-Pau. Assalamualaikum Bung Lekapi. Tabe hadir bosku. Siap bosku. Siapa lagi nih? Ada Pak Radin di Banting Murung. Pak Yuda di Bukit Baruga. Ibu Sumi Delukmu di Pipabri. Ada Uli Apa di Sinjai. Ada Pak Saleh di Rapokaling. Siapa lagi? Pak Jangkis di Pangkep, ada Pak Rifin di Pampang, ada mana nih yang di Kalimantan, Kak Ahmad di Kota Baru, ada Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, ada siapa Bidi? Nih ada Ibu Arsina, ada Ibu Nur Hikmah, Bunda Fatma, Bunda Dewi, Sri Dewi di Pakato. Siapa lagi? Jadi topiknya hari ini sahabat budaya tentang tentang kewaspadaan bencana di area pemukiman, cukup sosialisasi pencegahan atau wajib inspeksi berkala. Nah, bagaimana menurut sahabat sekalian sahabat budaya sekalian mengenai topik kita hari ini, mengingatkan ini kita sedang dalam musim kemarau dan tercatat hingga hari ini kasus kebakaran dari Januari hingga per hari ini ada sekitar 100 kasus lebih kebakaran yang terjadi di Kota Makassar berdasarkan data dari berdasarkan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Makassar mencatat ada sekitar 176 kasus kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus. Dan tentunya ini kita mau minta kita mau minta yang namanya pendapatnya sahabat budaya sekalian mengenai tema atau topik kita pada pagi hari ini dalam program Bari Basa. Kita terima penelpon pertama dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa.
0: Bari Basa Delimpo.
1: Iya, Ndike.
0: Agak karibak kita Delimpo.
1: Hey,
0: alhamdulillah kau saya wakil di Limpo.
1: Radio Perempat. Mantap tahu.
0: Iya dong.
1: Jadi ini Perempat ta ini RRI.
0: Iya.
1: Itu temanya mantap ya. Artinya dia tidak ketinggalan zaman. Artinya
0: mengikuti.
1: Tidak ketinggalan berita ya. Iya. Jadi apa yang terjadi di masyarakat itu pula yang diangkat.
0: Iya.
1: Iya, jadi bagus tahu ini apa namanya mengingatkan kita semua agar kita tidak bisa kena musibah yang seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi tema kita hari ini itu tentang api ya, bahayanya
0: iya,
1: kebakaran ya.
0: Bahayanya.
1: Iya, jadi itu api saat dia kecil artinya belum membara.
0: Iya.
1: Itu teman kita. Iya. Ya, dipakai kaluru, dipakai memasak.
0: Iya.
1: Dan lainnya.
0: Betul sekali.
1: Tapi kalau besar nih itu sudah jadi musuh. Iya, jadi bapak ibu yang bermain api. Ya, itulah yang kita harus lakukan ketika api itu berteman dengan kita. Karena kita butuhkan, tanpa dia kan tidak bisa kita apa-apa.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, ada juga keperluan yang tidak bisa terurus kalau tidak ada api. Cuma kalau berkobar nih, itu sudah jadi musuh.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, jadi ini peringatan buat kita semua. Tentu kita harus hati-hati bermain api ya. Ya, kalau perlu kita menjaganya, dijagai.
0: Betul ya, sekali. Kan? Ya, apalagi kalau api asmara ini, di Limpo.
1: Ya, betul. Ya, jadi bayangkan itu kalau yang di Limpo kan tarik dari damkar dan dari perompak itu sudah ratusan rumah ya.
0: Iya, ada sekitar kebakaran. 176.
1: Ya, itu berapa orang yang menderita itu. Ya, sekarang tidak punya tempat tinggal untuk sementara.
0: Iya, tahu.
1: Ya. Ya, itu kerugian materi dan tenaga. Ya, dan bahkan perasaan. Tidak bisa menyenangkan kita ini karena ya jelas tidur di sana kemari kan. Nah, dan itu bukan hanya di Makassar. Di Maros juga pernah. Yeah. Tapi sebelum kita angkat ini tema. Itu di Maros itu sudah pernah di perompak dikabarkan bahwa mereka di sana pengkap ya.
0: Yeah.
1: Pengkapote Maros itu sudah ada orang yang disiapkan untuk siaga kebakaran. Ya, itu memang dia bentuk tim yang menyelesaikan dan ya memadamkan api itu sudah dibentuk. Jadi saya kira ini luar biasa, hati-hati bermain api karena kalau masih kecil seperti tadi yang saya bilang, kalau masih kecil itu teman. Kalau berkobar itu jadi musuh. Ya, oke. Saya kira itu saja singkat.
0: Siap, ya, Limpo,
1: siap. Masuk. Ya, jadi Bung Lakapi sehat, sukses kina.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pesan-pesan dari Delimpo ya, tentunya pada pagi hari ini karena ya bisa dikatakan sepanjang tahun 2026 itu sekitar 176 rumah tercatat rata dengan tanah ya. Kemudian ada beberapa ini, banyak ini. Mana tadi? Ada beberapa mungkin sekitar 200 berapa kayak itu tadi saya baca tadi datanya. Nah, kita terhubung lagi dengan penelpon yang ada di telepon biasa, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Bari Basa. Dengan Bari Basa, dengan siapa, di mana?
2: Syahril di Liang-Liang Maros.
0: Ya. Yeah.
2: Syahril di Liang-Liang Maros.
0: Oh, Syahril di Liang-Liang Maros. Syahril di Liang-Liang Maros.
2: Maros.
0: Nama ini saya catat dulu namanya ya, Pak Syahril.
2: Iya. Yeah.
0: Pak Syahril, bagaimana tanggapannya mengenai tema kita pada hari ini? Kan tema kita pada hari ini kewaspadaan terhadap bencana di area pemukiman. Apalagi mengingat ini kan musim kemarau nih. Nah, tentunya yang paling berpotensi terjadi bencana itu adalah bencana kebakaran. Nah, bagaimana menurut Pak Syahril? Syahril ya?
2: Iya, betul.
0: Cukup sosialisasi pencegahan atau wajib melakukan inspeksi berkala? Menurut Pak Syahril bagaimana?
2: Ya, mungkin tanggapan saya seperti tadi Bapak ini yang pertama.
0: Iya, Delimpo.
2: Yang kedua ini saya tambahkan, apalagi di desa-desa selalu ini membakar-bakar, baru tinggalkan ini. Tolong ini hati-hati. Itu yang ketiga, ibu-ibu itu juga yang biasa masak-masak.
0: Iya.
2: Biasa dia tinggal kemarin keluar cerita. Jadi dia lupa masaknya. Iya, mungkin itu aja lah kampung.
0: Oh iya.
2: Mungkin karena mungkin tanggapan saya seperti itu sama juga tadi yang penelpon pertama
0: iya,
2: Pak.
0: Iya, sama Delimpo ya.
2: Iya, sama saja. Itu aja. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahril di Leang-Leang Maros. Kita beralih ke telepon WhatsApp sahabat budaya. Ada Pak Radin sudah menunggu dari 3 tahun yang lalu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari basa. Iye. Agak kareba tuh.
3: Eh, dari Bapak Deci.
0: Ih, masyaallah. Adakah?
3: Ah, belum ada bilah.
0: Ah, belum ada. Jadi Pak Radin, mau kami minta tanggapan tak terkait kewaspadaan bencana ini. Nah, tentunya
3: iya, purana nak kena ciceng.
0: Jadi
3: tapu barak-barak tuh.
0: Apa yang perlu dilakukan ini Pak Radin? Sosialisasi pencegahan kah?
3: Bangsana anak-anak dilarang mencuri api. Si bawa ibu-ibu teman nasui. Ngerangi nasumun. Menasuh ngelupain buat gosip.
0: Iya.
3: Gara-gara pekoh di rumah biasa dah kena kak.
0: Oh.
3: Nah salai gorengan lah. Si timun ribu lain. Dan riang mangu.
0: Main rapi ya?
3: Iya.
0: Wah.
3: Sampainya api terbakar ribu lain. Kecil oleh si wali bola. Capu barang-barang ni.
0: Wih kasih.
3: Ya agak mula.
0: Lo ini dia agak parah ni. Tania lo tarik yang.
3: Mula kontrakam.
0: Tania lo tarik yang.
3: Iya. Iya kau api di jalilai bicu. Sahabat. Kau malopo ni. Lawan ni.
0: Iya balita nak. Tapi maku lagi paradine, cocok miga itu pemerintah kalau nakasikan ki sosialisasi bagaimana caranya kalau ada kebakaran semisal jangan langsung panik atau kayak bagaimana itu perlu dilakukan atau bagaimana Pak Radin?
3: Iya itu tapi kalau tanya salah makan barang-barang nah agak keluarga nih
0: iya
3: jadi panik
0: jadi perlu kita lakukan yang namanya sosialisasi oleh pemerintah di untuk natau ini masyarakat ceritanya kalau ada kejadian semisal kebakaran jangan panik
3: tenang
0: begitu maksudnya lah kapi tadi perlu apa perlu dilakukan ini sosialisasi kah atau pemerintah ini pergi jalan-jalan atau cek-cek kondisi di yang ada di lapangan semisal toh petakan mana daerah yang rawan terjadi kebakaran mana daerah yang rawan terjadi banjir begitu maksudnya lah kapi toh
3: semuanya mega bulan si tampe-tampe kalau di Tumega anu rawan kebakaran anu lece-lece kau bola tak sedih memang bisa juga belain kalau gak sedih bola
0: iya tahu betul
3: iya Pak Perumah minan itu bangsana kota-kota lah oh my god bola si dampe-dampe
0: oke balik Pak Radin
3: oke balik Pak
0: oke sih
3: Ikasih, mungkin ada tetes siaga ye? Dari Dendi.
0: Belum pak pernah tidurin Pak Radin lanjut kak demi kita semua.
3: 110.
0: Sampai jam 10, tidak pernah pak tidur ini dari tadi malam.
3: Salam buat tugas, salam kami.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Radin ya sahabat budaya. Kembali kita lagi sapa-sapa Kakak Indah Dembaji di Sopen. Ada Puan Datu di Pindrang bersama istri Pak Yani di Pak Yani di Sopen juga. Andi siapa kemarin itu? Andi Taraf di Bonecaming dengan tetangganya Pak Bahar di Bonecaming juga. Siapa lagi? Pak Syafar di Bone. Kita sapa-sapa dulu Jena, sabar ki. Ku sapa-sapa dulu sahabat budaya ini. Ada Kopral Jono, Kopral Jono ini tumben tidak muncul. Biasanya pasar di Woto juga tahu baru di rampe ada misede. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekapi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dari Pampang.
0: Dari Pampang yang mana? Ibu Nursia kah?
4: Betul sekali.
0: Betul nih. Ibu iya. Nursia, mau kami minta tanggapan tak sedikit Ibu Nursia mengenai
4: apa itu?
0: Penanganan bencana di area permukiman padat ceritanya ini.
4: Betul sekali.
0: Menurutnya permukiman padat ceritanya.

0: yang itu.
1: Untuk
0: kalau ada bencana-bencana yang terjadi, sekedar membantu orang yang kena bencana. Jadi kita juga ini perlu menjaga. Itu kan sekarang banyak tuh anak-anak biasa bawa-bawa korek, sambil bakar-bakar apa. Itu perlu dijaga, itu dicegah itu supaya dia tidak begitu. Karena itu semua untuk menghindari dikatakan kebakaran. Iya. Ya, dan juga kita ini bagi ibu-ibu yang memasak di dapur, kita harus juga menyiapkan itu, dibilang pengamanan itu, lah kaping. Dulu kan ibu-ibu biasa menyimpan pasir di situ. Ada juga karung-karung yang basah. Jadi kapan itu terjadi yang tidak diinginkan, misalkan kompor meledak atau bagaimana, bisa kita tutup itu dong, katanya.
1: Seperti itu.
0: Jadi itu ibu-ibu juga itu biasa, dia siap-siap itu di dapur.
1: Jadi perlu juga di ini, di perlu dikasih belajar juga di.
0: Iya, apalagi nih sekarang musim kemarau tuh. Jadi air juga berkurang. Jadi kalau terjadi misalnya, saya tidak mau ngomong kalau terjadi.
1: Oke, Mipale, Bunda.
0: Jadi saya kira hanya itu, Di.
1: Iya, Bunda. Terima kasih banyak.
0: Penyampaian saya selengkapi. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke guru besar kita, Kopral Jono. Halo, assalamualaikum Kopral Jono. Baribasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Kopral Jono.
2: Ya, kariba.
1: Kariba mana cimu aja.
2: Ya, segala sesuatu harus dimulai dengan bismillah. Supaya setan-setan tidak ikut.
1: Betul. Menurutnya Kopral Jono bagaimana ini, Kopral Jono, komentarnya?
2: Ya begitulah.
1: Bagaimana? Nah, belum pergi berkomentar. Belum pergi berkomentar, nah bilang begitulah. Apa dibilang?
2: Apa ini bagaimana, Kak?
1: Bagaimana ini tanggapan mengenai tema hari ini? Karena kan ini lagi musim kemarau dan tercatat ini tuh ada ada sekitar 176 kasus berdasarkan data dari Dinas Damkar ya.
2: Ini pagi tadi di mana cerita kebakaran?
1: Di mana sih dia lagi kesan kebakaran itu?
2: Di Makassar ini. Saya tadi baca di yang saya lihat di
1: ini mana, di Facebook.
2: Iya.
1: Celana
2: tadi itu adalah.
1: Jadi bagaimana menurut teh ini? Apakah harus dilakukan lagi sosialisasi atau perlu melakukan inspeksi ini?
2: Saya kira pemerintah kan setiap tahun melakukan sosialisasi, mengingatkan kepada masyarakat seperti hati ketika masih kemarau, hati-hati. Kebakaran seperti itu. Jadi mungkin juga masyarakat banyak yang agak tidak peduli ya. Masuk ke kanan, keluar ke kiri. Iya. Jadi tapi memang perlu ini terutama bagi Pak RW supaya senantiasa mengingatkan warganya supaya hati-hati.
1: Iya.
2: Apa gunanya TRT? Apa gunanya RW? Ingatkanlah warganya di situ supaya senantiasa menjaga. Kalau masak, ya masak. Jangan masak keluar bergosip sama tetangganya. Atau MP, akhirnya dia lupa. Bukan seperti itu.
1: Iya, betul.
2: Tinggalkan ini. Seperti para rimbilan tadi itu. Ya sementara goreng. Pergi menggosip. Kalau menggosip sama tetangganya ini terjadi kebakaran. Ini perlu itu PRT-PRW sesuai lah, ingatkan lah. Walaupun ada instruksi dari atas, dari wali kota, Tapi kami masyarakat sudah

0: tahu kan. Ini terjadi ketika terjadi seperti ini ya.
1: Harus seperti hati-hati. Ini.
0: Ketika untuk mencegah banyak kebakaran ya jangan lalai. Ya kan? Mungkin juga pemerintah perlu, kan biasanya juga bukan hanya dari kompor ya, dari sambungan arus pendek. Ya mungkin pemerintah dalam ini PLN secara berkala melakukan apa namanya
1: pengecekan
0: aliran listrik setiap rumah warga bagi rumah sudah tua. Bagaimana dulunya, apakah ada potensi untuk terjadinya korslet di situ atau tidak. Kalau ada ya diganti lah, yang penting gratis toh.
1: Tapi kurasa saya tetap membayar itu. Pasti membayar gitu, Kopral Jono.
0: Itu sebenarnya yang penting gratis. Gitu. Minta gua sama bosnya pemerintah itu. Kedua mungkin kalau pemerintah kota, ya khususnya kota ya atau apa saja, mungkin setiap rumah itu dibagikan itu apa tabungan itu untuk kemarin itu. Itu tabungan itu yang biasanya di kan itu yang warna merah itu.
1: Apar namanya itu, apar.
0: Letak apa namanya kopi?
1: Apar.
0: Apa namanya? Apar kan namanya? Apar.
1: Apar, apar namanya.
0: Iya. Dibagikanlah setiap rumah lah. Ya kan? Ketika terjadinya itu pertolongan pertama. Seperti itu. Ada apa namanya itu pertolongan pertama. Karena kalau kita bilang jangan panik, siapa tidak panik?
1: Pastilah.
0: Pasti panik lah. Mau suruh orang tenang, tenang, rumah habis terbakar.
1: Iya.
0: Dalam rumah tenang, jadi mungkin dibagikan lah. Setiap rumah itu pertolongan pertama. Atau mungkin setiap kelurahan itu ada minimal 3 mobil pemadam lah.
1: Iya.
0: Sediakan supaya ini, kalau kita terpusat itu jauh sekali. Jauh. Jadi minimal itu ada tempat-tempat strategis di situ. Kita apa namanya untuk setiap kelurahan itu, kita ada di situ minimal ada stemnya di situ 3.
1: Yeah.
0: Minimal 3 lah. Mobil pemadam lah supaya cepat apa namanya ditolong. Dan selama di utara kota baru pemadamnya di selatan. Itu. Bisa habis bersantai. Mereka mana lagi biasa lambat apa dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan pemerintah. Jadi selain apa namanya mensolusikan bagaimana cara mencegah apa untuk mengatasi itu apa juga itu perlu juga dilakukan pemerintah supaya ini masyarakat juga tidak bayangkan di daerah juga begitu. Di desa-desa kebakaran pemadamnya di kota.
1: Nah itu yang masalah. 40
0: kilo itu
1: bau jauhnya itu kodong.
0: Habis baru sampai.
1: Iya, habis
0: tinggal,
1: memang.
0: Tinggal asapnya mami nana dapat.
1: 25 menit saja itu terlambat sekali kodong.
0: Saya itu di kampus saya tak ini beberapa bulan lalu terjadi 3 kali kebakaran. Habis semua. Baru sampai namanya pemadam. Dan terlalu jauh 40 kilo dari kota. Jadi pemerintah seharusnya dalam selain mencegah itu untuk mengatasi itu supaya cepat itu minum itu pemadam itu distimbirkan di setiap kecamatan lah atau apa supaya ini ketika terjadi kebakaran cepat di
1: bergerak. Betul.
0: Jangan sampai habis tinggal asap baru sampai. Ini yang perlu diharapkan juga pemerintah lah selain sosialisasi apa namanya bagaimana caranya ketika terjadi supaya ini cepat diatasi. Bagikanlah tabung itu kepada masyarakat di rumah tangga.
1: Kalau tidak bisa satu minimal 2 atau 3 satu RT.
0: Apa itu satu?
1: 2 atau 3.
0: Apa itu?
1: Kalau tidak bisa dikasih satu-satu apar kan baik. Kalau anggaplah semisal 50.
0: Kasih satu-satu lah.
1: Wih, tidak ada uang.
0: Masa mungkin lagi ke tetangga tidur. Bagaimana?
1: Ya jangan Tommy ditaruh dalam rumah na Dende di area pekarangan rumah mo.
0: Ada yang curi?
1: Ika, anu mentong itu kalau ada yang curi kita lewali ho mentongi biar itu tabun-tabun begitu udah curi juga.
0: Di Makassar apa sih yang tidak bisa dicuri orang yang penting bisa jadi uang?
1: Bukan saya bilang.
0: Iya saya bilang. Jangan kan itu balon lampu saja itu. Ya seorang curi.
1: Wah, tak lewali mana migang.
0: Iya. Saya di sini berapa kali dulu, 3 kali itu kehilangan balon itu. Apalagi itu yang bermerek itu gampang sekali itu. Ya curi itu.
1: Iya.
0: Itu di Makassar begitu. Jadi saya kira memang ya, tanpa apa namanya peringatan dari pemerintah, kita juga masyarakat perlu waspada lah, hati-hati, ya kan? Ya, apalagi kalau sudah diingatkan ya, maka lebih aneh itu. Pertama orang-orang di rumah ingatkan, tolong kalau mau masak jangan tinggalkan, ya kan?
1: Betul.
0: Selesai tidak di HP.
1: Selesai pi, baru anu lagi.
0: Baru main HP lagi. Biasanya penyakitnya ibu-ibu ya.
1: Iya, tidak hanya ibu-ibu juga. Sebenarnya bapak-bapak juga sebenarnya kalau asem ngurus ayam.
0: Ya, yang ngurus ayam itu kan jarang sih.
1: Kurasa-rasa saya Kopral Joru ini adalah salah satunya.
0: kalau ayam sudah digoreng saya urus.
1: Betul jika.
0: Iya. Dan kalau lekari mungkin ini apa? Pencinta ayam kapan ini, ayam jago ini, ayam bangkok.
1: Ayam bangkok kata, saya adalah aku sama ayam palibi.
0: Itu kentar itu. Dan tergantung dari orangnya itu.
1: Iya, jiwanya bapak aku kambe nih, kafir.
0: Iya. Bahaya itu.
1: Langsung sasedi lagi bahaya itu. Lihat bi, sama budaya lihat bagi kafir jodoh langsung. Dah bilang lagi, aduh bahaya.
0: Iya. Jangan sampai ini juga aneh ini. Pernah dikejar sama polisi. Tidak
1: sering. Anak muda tuh, anak muda.
0: Saya pernah satu kali dikejar bersumpah mak di situ. Iya, saya sebagai penonton jadi penonton.
1: Iya, bersumpah maki baru.
0: Apalagi besoknya mau Lebaran Haji dulu itu. Dikejar polisi, saya bilang ini yang pertama dan terakhir ini.
1: Iya. Yeah.
0: Tak pergi lagi teh.
1: Tapi kalau saya pergi lagi, saya bersumpah lagi untuk yang pertama dan terakhir lagi.
0: tapi tidak pernah misalnya kayak aku.
1: Iya. Ya kan? Tahu, betul.
0: Tidak baik juga. Jadi mudah-mudahan ada pemerintah selain memberikan perhatian, sosialisasi juga bagaimana cara supaya ketika terjadi bagaimana mengantisipasi semua itu.
1: Iya. Betul.
0: Iya. Supaya masyarakat kalau juga masa diperhatikan, lupa-lupa, ya itu tadi saya bilang, PLN itu mungkin ditugaskan untuk memberikan secara berkala setiap aliran listrik di rumah masyarakat lah. Kalau ada yang berpotensi ya diganti, ya, kan yang penting gratis lah, jangan dibebankan pada masyarakat dong.
1: Iya.
0: Kecuali kalau orang kaya tidak apa-apa.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu.
1: Oke, yang paling kepala Jono. Ya,
0: oke, saya kira seperti itu.
1: Siap.
0: Lanjut tugas.
1: Iya.
0: Harga ayam bangkok kah?
1: Jamin dulu ini belum pi datang ini bibikku dari Vietnam.
0: Ada tuh bibik dari Vietnam nih?
1: Ada.
0: Bagus lah begitu.
1: Oke. Ye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Kepral Yono, sahabat budaya. Kita rehat terlebih dahulu. Kita dengarkan dulu lagu dari Odex Cilo duet dengan Adi Wahyu, Janda Kajili-jili, dan juga Anto Sarro beserta lagu dengan judul lagu Pak Risiko. Salam kimaring kalinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Bari Basa. Dan tentunya Lakapi masih hadir menemani ruang dengar Anda dengan tema menarik kewaspadaan bencana di area pemukiman, cukup sosialisasi pencegahan atau wajib inspeksi berkala. Dan tentunya kita sudah terhubung dengan penelpon WhatsApp. Kita sahabat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
1: Bari Basa Lakapi.
0: Iye.
1: Bagaimana kamu?
0: Alhamdulillah, cakarudu bunda.
1: Cakarudu.
0: Iye. Siar ke wajah mas senang.
1: Tapi kita akan sembuhin kita kanak-kanak negara Makassar.
0: Iya bunda. Nah bunda, bagaimana tanggapan ini bunda mengenai topiknya hari ini?